0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.
3: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satuan Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang resmi menetapkan 3 koordinator kelompok masyarakat atau POKMAS Kelurahan Bergas Lor sebagai tersangka korupsi. Ketiga tersangka berinisial SP dan RK diduga menyelewengkan dana swakelola dengan total kerugian negara mencapai 600 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Dohar Nainggolan, menjelaskan modus para tersangka meliputi pengerjaan proyek fisik yang tidak sesuai arahan, pemotongan anggaran, hingga membuat nota fiktif.
5: Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada hari ini telah melakukan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tahun anggaran 2019 dan 2020. Ya, pada hari ini juga kami menetapkan tersangka atas nama inisialnya S, tersangka P dan RK. Ya, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 240 tanggal 30 Juni 2026.
2: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Lapas Kelas 2A Ambarawa guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Para tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Curhatan seorang istri di media sosial terkait hilangnya tas ransel milik suaminya di stasiun Semarang Tawang mendadak viral dan menuai sorotan warganet. Tas tersebut berisi barang berharga seperti laptop berisi data pekerjaan, dompet hingga kunci mobil. Berdasarkan rekaman CCTV, tas milik calon penumpang kereta api Argo Muria tersebut diduga terjatuh di area tunggu sebelum akhirnya diambil oleh seorang pria tidak dikenal. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan peristiwa itu dan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsuska. Kini korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Semarang Utara, sementara pihak KAI menghimbau penumpang untuk selalu waspada terhadap barang bawaan mereka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bakal melakukan revitalisasi terhadap proyek Jateng Valley di kawasan Hutan Penggaron, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang telah mangkrak selama 6 tahun terakhir. Kawasan wisata bervisi ekologi dan futuristik ini kini masuk dalam agenda penataan ulang melalui tahap awal assessment. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, Pemprov tidak akan membiarkan aset strategis dengan nilai investasi 2 triliun rupiah tersebut terbengkalai. Proses kajian menyeluruh akan dilakukan guna menentukan arah revitalisasi dengan mengedepankan konsep pariwisata yang berkelanjutan serta ramah lingkungan demi mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kawan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti adanya kesenjangan pendapatan dokter-dokter di Indonesia dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI Jakarta pada beberapa waktu yang lalu. Budi Gunadi Sadikin menyampaikan gaji dokter itu bervariasi. Memang diakui masih ada gaji dokter yang hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Namun yang tidak banyak disebut adalah banyaknya dokter yang gajinya pendapatannya mencapai miliaran rupiah per bulan. Dirinya juga menyoroti isu perbedaan karir di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit yang berujung pada viralnya unggahan di media sosial terkait semua dokter yang ingin bekerja di rumah sakit.
1: Kita sering melihat banyak dokter-dokter yang mengeluh karena pendapatannya kecil. Kita akui. Tapi mungkin yang tidak pernah kita dengar adalah dokter-dokter yang penghasilannya miliaran sebulan, itu kita nggak pernah dengar. Jadi sesudah kita amati, gapnya ini besar sekali. Mungkin kalau saya yang pernah datang dari perusahaan BUMN swasta, gap antara gaji tertinggi sama gaji terendah itu ada guidance-nya. Nah di profesi ini, gap antara gaji tertinggi dan gaji terendah itu mungkin bisa ratusan sampai ribuan kali. Ya, jadi yang lebih bermasalah adalah ketimpangan atau kesenjangan pendapatan. Jadi pendapatan ini take home pay ya, bukan hanya dari gaji, tetapi juga dari tunjangan ditambah jasa layanan. Nah, yang keempat juga bahwa karirnya itu berbeda antara terutamanya di layanan primer dan layanan sekunder. Karena ada perbedaan kesempatan ini, otomatis semua dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan semuanya ingin kerjanya di layanan sekunder atau rumah sakit.
0: Saat ini Menteri Kesehatan mengaku telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pan-RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi, sebab tidak semua kewenangan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Selain menyoroti adanya gap gaji dokter yang tinggi antara ratusan ribu per bulan sampai miliaran rupiah per bulan itu tadi, Kementerian Kesehatan juga menyoroti adanya distribusi dokter yang masih belum merata. Masih ada dokter yang memiliki 3 surat izin praktik, sementara dokter muda kesulitan memperoleh tempat-tempat praktik. Padahal dokter-dokter yang lama tersebut kerjanya tidak penuh di salah satu rumah sakit, namun hasil penghasilannya bisa 3.000 kali lipat dibanding dokter-dokter baru yang akan masuk.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Dan ini kayaknya ada beberapa kawan Rasika yang ngasih update mengenai jalan ini deh. Juwana Rembang, ya, Surabaya.
3: Juwana Rembang sampai dengan Surabayanya ya.
0: Betul sekali, kalau Semarang Rembangnya kan oke ya. Kita bisa pantau lah gitu dari rangkuman yang ada. Masih jangkauannya kita lah gitu istilahnya. Nah, Rembang sampai Surabayanya itu setelah Rembangnya langsung Tuban tuh?
3: Setelah Rembang, kemudian Kragan, Tuban, dan seterusnya Jawa Timur.
0: Nah, itu rute Queen itu yang tadi ditanyakan sama Pak Aditur itu. Ini kalau katanya Pak Didit sih bilang kemarin tuh kan saya ke Juwana toh Mas, jalan jelek di setelah Terengguli arah timur itu aspalnya parah, pating keblodak. Di jalan Lingkar Kudusnya aman, bareng aman masuk Pati, pekerjaan di pembatas jalan ngebrok juga menurut saya masih lancar kok Mas. Cuma ngebrok arah Semarangnya itu pekerjaan jalannya tinggal finishing aja. Sudah dicor kok, cuma tinggal tahap akhir aja pekerjaan jalan di Pantura ngebrok itu, Juwana arah menuju Semarang. Dan sebelum masuk Juwana itu juga jalannya jelek, betonnya pecah. Begitu sekilas perjalanan dari Semarang Juwana beberapa waktu kemarin.
3: Ya, beton pecah-pecah dan juga beberapa ruas jalan masih ada yang bergelombang.
0: Betul. Nah ini kalau Pak Olinuha juga bilang Pati Juwananya sih yang perlu jadi perhatian rusak. Karena Pati Juwananya sudah ada beberapa titik jalan rusak. Tapi kalau situasi lalu lintasnya sih ya secara umum lancar ya. Ini salah satu contohnya.
3: Berapa cornya? Ya ngono, tapi kalau untuk lewat masih nyaman lah Pak, itu aneh Pak.
0: Bahkan untuk seukuran cor beton pun juga jalan di Indonesia masih tetap rawan rusak ya.
3: Kualitas beton dan mungkin kualitas tanahnya di bawahnya kan ada tanah gerak, ada tanah yang diam, ada tanah yang manut.
0: Kayak di tanah sing lawan ra ono. Tanah membangkang ra ono.
3: Nah, ini tanah gerak ini termasuk lawan, ini dibangun dicor, dia meletrek lagi sehingga cornya geser pecah kan.
0: Nah, ini katanya Pak Ulin malah kena macet katanya.
3: Malah kena macet lagi.
0: Di mana Pak Ulin? Pati Juwana ini.
3: Ya, ini kayaknya sudah mendekati Juwana ya, Pak ya.
0: Lagi berhenti 5 menit katanya, betul. Pati Juwana, Pak Oli Nuhal.
3: Eh, sisan mampir di bawah tower.
0: Manyong. Oke, okay. Yus matur suwun Pak Oli Nuhal ya laporannya ya. Mumpung Pak Oli Nuhal yang lagi antre di sana, nyuwun sewu ya Pak, nanti update lagi di sana. Ini baru Pak Oli nih yang lewat Pati Juwana kok laporannya ada ketersendatan lagi berhenti 5 menit di jeruas Pati arah menuju ke Juwana. Katanya Pak Oli Nuhal, menurut saya lebih ceto lebih mantep Pak Merico sih daripada Tower.
3: Ya, ya terserah
0: katanya Pak Olin.
3: Oke.
0: Pak Heri, Pak Adi.
4: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal, Mas Bang Info. Sayong Rob apa tidak Mas? Tidak. Saya mau ke kering, daerah Soekarno Hatta Mas.
3: Masih kering pagi hari ini Pak.
0: Masih kering pagi ini masih baik, basah aja di lajur sebelah kiri. Wah, cenderung kering malah.
3: Belum ada Rob.

0: 656. Baik, Bu Jamal dan Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di jalur sebelum di ini ya, sebelum Formosa ya. Apa ada petugas tadi ya? Sehingga lancar dan mulai lancar. Ini ada petugas yang mengatur di sini sehingga lalu lintas terpantau lancar jaya di jam 656 ya. Seperti nampak di gambar ada ke bapak polisi dan
1: di sana lenggang ya.
0: Di posisi 656 Formosa Tegowanu lancar jaya. Dapat saya laporkan juga tadi di 632 di daerah Tinanding terjadi laka. Kelihatannya dua kendaraan, waktu saya lewat sudah dievakuasi di pinggir ya, melibatkan dua kendaraan bermotor. Demikian yang bisa kita sampaikan dari depan Formosa, Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah. Asal mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malah tambah lancar saya, kosong kemompong ini ya. Monggo, silakan melintas.
2: Monggo, silakan. Ya. Sedikit. Aku buka di media sosial katanya semalam Ustadz Maulana ke Purwodadi toh. Oh. Ustadz Maulana. Alhamdulillah betul sekali. Iya, kawan Rasika ada yang nonton, kawan Rasika di Purwodadi. Katanya semalam ini datang ke sebuah acara di Purwodadi. Ada
3: kopi nih saya nih.
2: Betul sekali. Berarti Pak Ustadz Maulana kan lewat Meranggen toh, lewat Karangawen, lewat Formosa.
3: Iya, lewat Formosa tapi tadi malam. Nah, kalau pagi, aduh ramenya. Alhamdulillah.
2: Pak Zuhri, Al Bukhari.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Selamat pagi.
4: Dari Ungaran sampai Serondol, alhamdulillah lancar ya. Kemudian ini masuk tol. Di tol masih banyak yang parkir ya. Untuk matahari bersinar cukup menghangatkan nih, cocok buat DD, vitamin D.
3: DD.
4: Untuk lalu lintas, alhamdulillah lancar semuanya, Mas Yuda, Mas Jamal. Mas Yuda, itu tahu kan Gunung Kalong, susuan tuh loh Mas.
3: Iya.
4: Nah, kalau dari setelah Polres kan belok kiri, nanti notok, ada tugu belok kanan, dan nanti kanan-kanan kan itu ada lenteng ya. Itu di situ terus nanti habis itu belok kiri. Hati-hati kanan jalan, lajur kanan ya. Itu ono jeglongan. Wah. Aku kemarin dari timur ke arah barat, Mas. Dari timur ke arah Gunung Kalong itu ya. Jeglong langsung soku bengkong. Aduh. Hati-hati kawan-kawan.
3: Di tikungan itu ya.
4: Jebakan Batman.
2: Sekitar Kelenteng Gunung Kalong.
4: Apa provinsi Tambal Sulam. Terima kasih. Salam sehat, salam
3: punya ini.
2: Nggih, matur suwun.
3: Jalur dalam menuju ke arah Susuan.
2: Yes. Ini informasinya kemarin ya. Kendaraannya terkendala. Iya terkendala lanjutan jadinya.
3: Iya, katanya sampai Mbak Jedok.
2: Katanya jedok. Sampai Jedok. Nah, terus kita simpan. Wah, kalau ada fotonya Pak Zuhri Al-Bukhari.
3: Jalannya ya. Difoto aja.
2: Coba nanti kita coba cek juga deh. Bu Ajeng dia juga perjalanan nah, dari Ungaran menuju Kendal ini saya.
3: Di depan Gor Patriot Kodam ada
2: betul.
3: Truk lagi buka bengkel di pinggir jalan. Tidak apa-apa, banyak meledos mungkin ya. Hati-hati kawan saat melewati turunan Kodam.
2: Yes, turunan Kodam kawan ada truk yang lagi perbaikan tuh di sana laporannya Bu Ajeng dia yang arah turun ya sekali lagi, tapi lalu lintasnya masih
3: aman, lancar.
2: Rame lancar saja informasinya dari Bu Ajeng dia ya. Pak Ayuk.
5: Selamat pagi Bang Yuda, berjamaah kawan Rasika, melakukan perjalanan dan berikut mungkin akan berjuang ke teman ini masuk tol Barwen sampai exit tol Ungaran. Perjalanan kedua lalin terpantau lancar dan bisa masuk.
2: Wah, dari Muntilan, lancar. Ya kalau gitu sekalian Pak Arnawa Sindu deh. Ini ya kawan Rasika, jam 7 pagi, Semarang Magelang nih.
3: Nih, Semarang nih. Sampai dengan Muntilannya ada nih, sampai Magelangnya gimana
2: betul,
3: nih?
2: Betul, Pak Ayunya mengatakan baik tuh dari Muntilan.

0: Dilan, Magelang, Jambu, Ambarawa, Bawen, nanti dilanjutkan menuju arah ke Demak. Nah, ini ada informasi lagi untuk Semarang Magelangnya, monggo silahkan disimak guys di hari Jumat, siapa yang mau ke Magelang.
1: Pagi, Mas Yuda, Om Jamal, update perjalanan melintas di dalam lingkar Ambarawa. Tadi lewat tol dari Ungaran, lancar, kosong jalannya nih. Lingkar Ambarawa juga kosong. Gabut nih Mas, nggak mau bahas ayam lagi aja po.
2: Lancar.
1: Oh iya, tadi di exit Ambarawa, belok kanan arah Semarang, itu separator pemisah, separator ya namanya ya, yang tengah jalan itu. Ya. Itu lagi kalau dibersihin, kayaknya mau dicet. Yang terhalang dikit itu lajur kanan yang arah dari Semarang menuju Salatiga gitu. Ada kun-kunnya berjejer. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Erna masih di kosong jare.
2: Aduh, ini enak sekali.
1: Selamat pagi lagi Mas Yuda, Om Jamal. Ini truk yang di Kalimalang ya.
2: Masih dari kemarin
1: ya. Belum dievakuasi. Masih nanggung, cuma lalu lintasnya ya udah gitu aja, lewat. Oke. Okay. Lanjut lagi sampai Semarang, Semarang, Magelang Merto Yudan ya.
2: Terima kasih. Daerah larangan nanti habis.
0: Merto Yudan sama Muntilan tuh duluan mana kalau dari Semarang?
2: Iya, Merto Yudan dulu. Merto Yudan dulu. Magelang, Merto Yudan, Blundo, baru Muntilan. Nanti Muntilan.
0: Oh, Muntilan ini mah batas Jogja sana
2: ya,
0: kok ya?
2: Muntilan nanti habis Muntilan adalah salam tempel, kemudian tempel. Daerah perbatasan dengan Jogja, Sleman.
0: Yes.
1: Selamat pagi lagi Mas Yuda, Om Jamal, update. Ini jam 7.25 sudah sampai TL Secang, tadi dari Ungaran jam 6.30. Jadi hampir 1 jam saja ya untuk perjalanannya kosong, untuk jalannya los kalau kata Pak Bowo. Terima kasih, lanjut lagi sampai Merto Yudan.
0: Oke, matur suwun Pak Erna Wasindu. Semarang Magelang berarti sekarang PP konnya oke ya. Dan nyatanya Pak Erna Wasindu, Pak Ayuk aja do PP kok.
2: Jalannya kalau di sana volume tidak terlalu banyak dan juga pagi-pagi tidak banyak pabrik-pabrik sebelum sampai Bawen ke arah Semarang baru ada pabrikan yang
0: berarti sepanjang ruas Ambarawa Kabupaten Semarang sampai dengan Magelang sana ki udah nggak ada hambatan
2: yang
0: lima perak ono ya
2: paling pabrik
0: pasar toh
2: setelah pasar Projo Ambarawa kesini itu baru mulai pabrikan itu pun jam-jamnya juga tertentu aja.
0: Oke, I see. Mas terus pun ya, Pak Ernawasindo sama Pak Ayuk, situasi jalur Semarang Magelangnya, siapa yang mau info atau ngikut ke Magelang? Informasinya dari dua kawan barusan ya, udah ada yang sampai Secang, kemudian juga yang arah sebaliknya udah ada yang sampai Ungaran juga dari dari Muntilan. Menurut
2: jalan dan ke arah Magelang tuh banyak sekali jalur-jalur alternatif yang bisa dilewati. Jalannya datar.
0: Nah, datarmu.
2: Kalau lewat Kopeng, kecuali kalau lewat Kopeng, kalau lewat jalur utama sini kan ya datar hitungannya Ambarawa sampai Jambu.
0: Oh iya hitungannya datar.
2: Barang sembari itu kan naik turunnya kan tidak terlalu ngegas gitu loh. Santai. Nanti kalau misalnya ada laka di sini bisa lewat belakang terminal Jambu, tembus ke Syekh Puji. Nanti ada sesuatu yang berat bisa masuk lagi mulai dari situ. Larangan nanti tembus sudah larangan yang parkiran itu bisa lewat Gerabak nanti tembusnya ke Kerincing gitu-gitu. Nanti yang sudah tahu atau di sana kadang ada penunjuk-penunjuk jalan gitu. Lewat mereka terke kita ngasih yang pakai motor itu yang nunjukin jalan kita kasih 15.000. Nanti tembusnya sudah bisa sampai ke Menowo Magelang.
0: Menowo, betul sekali Menowo.
2: Bisa.
0: Oke, kita update lagi nih, sudah ada beberapa info Pak Eko RC.
3: Selamat pagi, assalamualaikum kawan Rasika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Yuda, sedikit ingin membantu Pak Adi Toreto untuk 2 hari yang lalu saya perjalanan dari Kudus ke daerah sebelah timurnya Ngebruk, itu ada yang namanya Raci. Untuk jalur di wilayah situ yang saya anggap agak kurang bagus itu yang ada di jalur setelah Lingkar Pati atau yang dari kota itu setelah mall ada itu ke timur ke arah Juwana. Di situ jalan cornya itu banyak yang sudah pecah dan disambung dengan aspal. Dan di sisi kirinya itu aspalnya bergelombang, bahkan di sebelahnya itu ada yang sudah keruak. Jadi mohon hati-hati, lebih baik ambil lajur yang tengah. Dan itu pun nanti kalau sudah mau masuk ke Juwana, sambungan antara yang pecah tadi antar cor atau sambungannya itu agak bergelombang. Jadi tidak rata. Jadi dikhawatirkan kalau kecepatan di atas 60 ya agak mumbul-mumbul gitu. Untuk yang ke arah Tuban dari lampu merah ngebruk itu sampai ke Batangan, Batangan Kaliori sampai Kota Rembang tidak ada kendala apa-apa, jalannya halus. Yang Rembang Lasemnya juga, dan sampai di Sarang di perbatasan Tuban itu lurus aja jalannya, tidak ada yang lubang atau yang sambungan, Mas. Jadi aman-aman saja nanti Tuban, Lamongan, Lamongannya ke Gresik.
0: Mulus.
3: Terakhir saya ke arah sana itu tidak ada kendala apa-apa.
0: Wah, mantap sekali kiatensinya ini
3: Bung Jama yang kita tunggu-tunggu. Salam kasih. Sehat, okay. Salam bahagia.
0: Wah, okay. Mantap, matur suwun ya Pak Eko RC.
2: Terima kasih
0: ya
2: sekali reviewnya. Bu Eni Novi.
0: Bu Eni Novi orang meh lewat Rembang.
2: Ya mbak menawa sekali-kali kan ya entuk
0: to. Yes, langsung tak forward ke Pak Editor itu aja lah. Pak Eko RC, thank you so much ya. Itu Kamarasika mungkin bisa jadi knowledge juga untuk Anda yang dari Semarang mau ke Surabaya melintasi Pantura.
2: Saling berbagi informasi jalan raya.
0: Berapa tadi dari kota Semarang ke Warugunung? 460.000.
2: Lumayan.
0: Bensinnya so, menurutmu berapa?
2: Ya bensinnya 500-an.
0: Ih, 1 juta? Padahal ya, numpak.
2: Lumayan loh itu.
0: Ih, numpak Ambarawa Express cuma 90.000 tau.
2: Pola pikirmu kan beda.
0: 90.000 terus aku punya tarif reduksi. Yeay, yeah. Jadi 80.000.
2: Nonot kondektor malah. Pak, kalau tak tahu.
0: Bisa turu.
2: Iya, iya.
0: Ya kan?
2: Wis nek ora kesel medun langsung ngolet-ngolet ya.
0: Betul sekali.
2: Wis.
0: Ternyata Pak Adito Reto masih bersama kita.
2: Nah, selamat pagi Pak Adito Reto.
4: Baik, siap. Terima kasih Pak
0: Iwan. Terima kasih Pak Adi.
4: Sekali infonya. Terima kasih banyak.
0: Oke, Pak Gros sudah sampai kantor iki Pak Adito Reto. Ya wis, enggak jadi tak forward.
2: Nunggu informasi dari kawan-kawan kok.
0: Ya wis, enggak jadi tak forward lah kalau gitu, matur suwun ya Pak Adito Reto. Itu informasi ceritanya Pak Eko RC juga, thank you so much ya. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini kawan 3 Juli 2026 pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja, tidak ada potensi hujan dari pagi sampai siang. Lanjut siang sampai dengan awal malam nanti potensi hujan hanya terjadi intensitas ringan hingga sedang di daerah pegunungan dan dataran tinggi saja. Selain pegunungan dan dataran tinggi, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Potensi hujan hanya di daerah pegunungan itu tadi ya kawan, siang sampai awal malam nanti. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 35 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter loh kawan, di jam 10 sampai dengan jam 11.00. Tapi toh kalau kita melihat di hari Kamis kemarin, ketinggiannya kan mencapai 1 meter juga tuh, dari jam 10 sampai jam 12, tapi dampak ke jalannya oke-oke aja.
2: Masih kemarin ya, tidak berdampak terhadap kemplung-kemplung di jalan ya.
0: Tapi ya untuk hari ini tetap perlu aware ya. Karena untuk
2: satu
0: Anda.
2: Meter ya?
0: Nah. 1 meter kawan, hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya.
2: Jam 11.
0: Jam 10 sampai dengan jam 11.00.
2: Lebih jam segitu tuh.
0: Yes, untuk detik ini sih masih baik ya. Situasi di S atau lokasi yang terkenal karena genangan air kawan, masih belum ada hambatan signifikan terkait genangan atau banjir. Tapi untuk Anda perlu diwaspadai ya, nanti antara jam 10 sampai 11 ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter di laut sana dari rilis BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk hari ini.
5: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Kabupaten Banyuwangi terus mencatatkan kinerja positif dalam mempertahankan produktivitas pertaniannya, terutama komoditas beras. Pada periode Januari hingga Juni 2026, daerah ini mencatatkan surplus produksi beras sebesar 174 ribu ton. Bupati Banyuwangi, Ipuk Festiandani, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan dalam mempertahankan kinerja baik di bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Beliau menegaskan bahwa produksi beras di Banyuwangi selalu mengalami surplus dari tahun ke tahun, termasuk pada semester awal tahun 2026 ini.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mempertemukan para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Layar Situbondo APLS dengan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. PLT Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo, Abdul Rahman bilang, dalam pertemuan itu kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk pemenuhan telur ayam. SPPG akan langsung membeli ke peternak. Rahman mengaku bahwa langkah ini menindaklanjuti surat edaran Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait himbauan kepada seluruh SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG agar membeli telur ayam langsung kepada peternak.
3: Saya Abi, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. UMKM Kota Batu jadi sorotan nasional, jeruk keprok 55 dan apel jadi andalan. Produk unggulan UMKM Kota Batu menjadi pusat perhatian dalam gelaran Indonesia City Expo atau ICE 2026 di Medan, yang merupakan rangkaian rapat kerja nasional Apeksi 18. Pemerintah Kota Batu memanfaatkan ajang tersebut untuk mempromosikan hasil pertanian dari produk UMKM kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Stand Kota Batu dipadati pengunjung yang tertarik dengan komoditas khas daerah, terutama apel dan jeruk keprok 55. Selain buah segar, berbagai produk olahan seperti keripik apel, sari buah, dodol, hingga aneka olahan jeruk juga dipamerkan dengan kemasan yang lebih modern untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan keikutsertaan dalam ICE 2026 menjadi kesempatan strategis untuk memperluas pasar UMKM, membuka peluang investasi, memperkuat kerjasama antar daerah, serta menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kota Batu.
4: Dari Solo kawan, kembali Renate A Radio mengabarkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin mengunjungi lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kampung Gadingan, Sukoharjo. Sekolah rakyat dipastikan mulai beroperasi yang ditandai dengan MPLS pada 14 Juli 2026. Caimin meminta agar penguatan koordinasi dilakukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sekolah rakyat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita bawa Anda ke Bali aja lah kalau gitu, mumpung dalane lancar WFH guys.
1: Kita pulang ke Bali.
0: Betul sekali. Kita pulang ke Bali Kawaras ya, untuk lagu legenda Indonesia hari ini ya. Ki Pak Elias katanya, "Mas nek meh ning Surabaya numpak truk wae gratis," katanya. Jangan Pak, nanti malah repoti sopir, Pak.
1: Lah kok nek ribet kan. Yut ganjel yut ganjel yut.
0: Ojo Pak Elias, aku nak numpak armadanya si Basurya, aku nak malah ngerepoti sopir.
1: Mangane oke.
0: Jangan oke, betul Pak. Ojo Pak.

0: Wah, ini apalagi Bali, Indonesia kan sudah masuk musim kemarau kan, musim panas kan. Wah, ini bule-bule lagi seneng-senengnya nih sama Bali nih.
1: Iya, nggak ada hujan.
0: Lagi musim panas, makanya santai, orang-orang berbondong-bondong.
1: Dananya sejuk.
0: Dan musim panas kan favorit bagi orang-orang luar negeri kan.
1: Luar negeri kalau ke Bali ya emang gitu.
0: Cari yang matahari kan.
1: Podo mandi.
0: Nah, sekarang matahari. Di Eropa lagi musim apa sih?
1: Di mana?
0: Eropa.
1: Eropanya mana? Aku kan enggak semua Eropa tak jelajahi.
0: Eropa Timur lah.
1: Oh, Eropa Timur ya ada musim salju.
0: Adem Eropa semua di sekarang sana. Musim apa? Lah ya makanya apalagi kalau pas di Eropa sana musim apa musimnya dingin. Musim dingin ya, gitu ya kaburnya ke Bali enggak sih?
1: Jajani atau bakso. Terus dibadake awake dhewe ya.
0: Oh ini Eropa itu musim semi.
1: Oh berarti sudah rampung musim salju.
0: Oh musim salju dulu berarti baru musim semi. Musim semi itu dingin apa panas sih di Eropa?
1: Musim semi sudah mulai hangat karena matahari sudah mulai bersinar dan tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh ini daun-daun mudanya, makanya disebut musim semi.
0: Oh, maksudnya habitnya kayak ya kita bicara negara-negara di Eropa ya, kalau mereka musim dingin kan ke Asia semua tuh. Iya, salah satunya ke Bali, ke Phuket,
1: Thailand ya, Pattaya.
0: Ke Thailand, ke Bali, Ngawarasiga ya untuk mencari istilahnya mencari lokasi yang hangat nah, gitu.
1: Kalau Malaysia tuh apa pantai terkenalnya apa? Kalau Thailand kan Pattaya,
0: oh, iya.
1: Kuta Malaysia apa?
0: Wah, nah, kawan-kawan Rasika tuh mungkin yang tahu. Kalau Indonesia punya Bali, Thailand punya Phuket.
1: Phuket, Pattaya.
0: Phuket sama Pattaya.
1: Kalau Filipina punya apa?
0: Ya Filipina punya Boracay dong. Boracay, ya, betul ya. Sekali Filipina
1: kalau
0: punya
1: Malaysia
0: Boracay.
1: Itu adalah apa? Aku cari objek wisata terkenal di.
0: Oh emang Malaysia ada Malaysia, daerah ini pulau yang pulau pantai gitu.
1: Kok kita kok aku jarang sebut adanya kok malah Tanah Genting Krai.
0: Kalau menurutku di Malaysia nggak ada ya. Maksudnya nggak yang se-booming kayak Bali atau Phuket dan Pattaya sih. Karena kan kalau di Malaysia syariat Islamnya tinggi banget. Jadi kalau pantai gitu-gitu kan ya nyuwun sewu ya, penampilannya kan diatur.
1: Di Genting itu kan judi juga.
0: Oh di Genting itu ada judi.
1: Judi. Jadi
0: Genting.
1: Kok di iya dijadikan satu lokasi gitu.
0: Oh.
1: Mungkin di mana nggak tahu tuh di Malaysia.
0: Oh iya.
1: Pantai.
0: Tapi kayaknya kalau kayak Balinya Malaysia atau Phuketnya Malaysia ya. Kayaknya nggak ada di Malaysia kayaknya ya karena syariatnya dijunjung tinggi banget nih wong-wong do kelambenan kaya ngono kayaknya di, orang Malaysia ya langsung
1: atau mungkin di Selat Malaka.
0: Coya.
1: Sepanjang Selat Malaka. Jadi di sana wis arep milih kono nang endi Selat Malaka. Mulai dari ujung sana sampai ujung sini.
0: Ya running Selat Malaka ya, juga kan. Pun.
1: Ya di pantainya itu.
0: Oh, ya setahuku kalau di Asia Tenggara ya masih Phuket, Bali sama Boracay sih.
1: Kalau Indonesia
0: Malaysia kayaknya belum punya ya. Nah, ya
1: di
0: betul.
1: Sana, di daerah Mandalika bagus.
0: Melabuhan Bajo, Bali. Bajo.
1: Di Papua itu di Raja Ampat bagus. Mandalika bagus, di Jepara bagus. Di pantai sampai pantai Marina aja bagus. Apa kaya Indonesia itu apalagi kalau di Kabupaten Semarang tuh lengkap loh.
0: Kabupaten Semarang ada pantai, bule ras neng gunung.
1: Itu pantainya pantai yang ada di Rawa Pening, kita masuk dari arah Jembatan Tuntang maju sedikit belok kiri.
0: What is that?
1: Pantai apa pelabuhan itu? Pelabuhan untuk Rawa Pening itu di daerah desa apa mana desanya itu aku lupa tapi ada pelabuhannya.
0: Pelabuhannya kan yang ngisor Bukit Cinta kuwi lho.
1: Bukit Cinta juga ada itu yang di kita masuk dari.
0: Yang di mana sih?
1: Itu namanya di daerah pelabuhannya namanya apa aku kok lupa, aku beberapa kali juga lihat di TikTok itu perahunya di sana juga banyak setelah Jembatan Tuntang dari arah Salatiga maju dikit belok kiri aku juga pernah masuk lewat situ.
0: Jembatan
1: desanya
0: Tuntang.
1: Desanya Lali dari arah Salatiga belok kiri nanti lewati itu
0: ada
1: perahunya banyak. Perahu-perahunya banyak sekali berjejer. Yang tahu kasih tahu tuh namanya pelabuhan apa. Jadi Kabupaten Semarang ini lengkap ada gunung, ada pelabuhannya.
0: Nah, menurutmu boleh suka
1: enggak? Wah, kalau dipaksa ke situ tetap suka wong itu ada kereta apinya juga. Di sampingnya itu jalan kereta api rel kuno dari Ambarawa ke Tuntang. Jadi lewatnya situ lengkap. Gunung, kereta api, pelabuhan yang belum ada bandara. Nanti kita usulkan bandara di Kabupaten Semarang.
0: Ngasinan kilo dari Pak Resep ya daerah situ.
1: Iya mungkin.
0: Bukan.
1: Tapi pelabuhannya bukan Ngasinan namanya.
0: Pak Ali Mahmudi dari juga bilangnya Ngasinan nih.
1: Iya dari Jembatan Tuntang 1 kilo kurang lebih itu.
0: Jembatan Tuntang 1 kilo.
1: Desa Asinan ya mungkin itu namanya. Aku tuh baru lewat 1-2 kali.
0: Oh.
1: Jadi menurun. Bagus itu.
0: Pak Taji, Pak Taji Batagor masih bersama kita.
1: Sudah lama enggak ketemu nih Pak Taji Batagor.
0: Pak Risto, Pak Batagornya masih buka toh, Pak?
1: 72 ya.
0: Iya,
1: aku di Mijen. Beli Batagor, Pak, beli Batagor. Ya, digoreng enggak usah. Ya namanya bukan Batagor. Wong Batagor itu bakso tahu goreng.
0: Ya Batabus toh.
1: Pasti enggak usah digoreng bakso ya, Pak ya. Rebus. Saya enggak makan gorengan. Ya wis, Batabus. Bakso tahu rebus.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Mufid.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Mbak Yuda. Selamat pagi kawan
0: Asika. Pagi.
3: Salam sehat selalu. Ini jam 7.15. Ya. Ini saya sudah sampai di Rumah Sakit Karyadi. Tapi tadi sebelumnya saya berangkat lebih awal, ini 1 jam habis olahraga. Kita jalan 1 jam dapat 4,8 kilo. Saya sudah masuk di Rumah Sakit Karyadi. Informasi tadi Lali sangat lancar sekali ya, dari Tegalarum Merangin menuju Rumah Sakit Karyadi dari arah timur ke barat, dan sebaliknya juga dari arah barat ke timur juga lancar. Cuaca cerah dan matahari.
0: Oke, mantap sekali, lalu lintasnya lancar.
3: Temporot sekali. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Oke. Salam sehat selalu. Pak Tersuan, Pak Move it,
1: infonya. 4,8 kilo itu nyaris 5 kilo itu.
0: Iya nih.
1: Saya kemarin ke Kali Rejo itu keliling dulu 10 kali bisa tanpa henti, sekarang 5 kali sudah mandek.
0: Keren loh kamu tuh masihan. Aduh, ya.
1: Jawa, 5 kali. Ya itu karena banyak orang, kalau enggak banyak orang aku juga ngjagong loh. Rico.
0: Ya ngopo kayak Jamal kok linggah-linggowe kayak Jamal.
1: Ya karena banyak orang kayak ugedan nih. Udah berapa kali Jamal, Mas? Ya baru 8 ini. Kayaknya 8. Lenen rien kok sih tak genepi 10 padahal lagi peng telu.
0: Ya, ini kita ke Pak Olin Uha dulu ya. Soalnya kan tadi lagi ada antrean ya. Ada antrean di Jalan Raya Pati Juwana. Ini koyanya sudah ketemu katanya Pak Olinuha. Di Jalan Raya Pati Juwana. Oh badan. Ada truk.
1: Nah, ini sekaligus informasi untuk yang mau lewat sana ya, Pak Adi Toreto. Ini gambaran
0: sesok
1: kondisi
0: setu.
1: Kondisi jalannya kan bisa dilihat nih.
0: Ada truk laka kayaknya nabrak pohon gitu guys di tepi jalan di Jalan Pantura Pati Juwana. Posisi truknya menghadap arah ke Pati Ngawarasika. Makanya lalu lintasnya merambat sekali. Ih, ampun buset, ra ono mobil ya. Ra ono,
1: enggak ada jedanya
0: nih kabeh. Kendaraan yang menuju arah ke Patinya. Ada truk ya bener nabrak pohon deh koyone. Yang arah Patinya tuh terutama yang antrenya cukup panjang. Kalau dari Pak Olinu hanya sendiri tadi dari pertama kali merambat
1: mau ke timur nih.
0: 7.10 sampai 7.25, 15 menit antreannya. Ada truk menabrak pohon kawan di Jalan Pantura Juwana arah Pati. Jadi saat ini Juwana arah Patinya rapet sekali kondisi
1: ada
0: jalannya.
1: Ada perbaikan juga.
0: Betul.
1: Di tanggulnya.
0: Oh iya, masih ada pekerjaan di tanggulnya, ditambah jalannya yang melantak-melantak itu tadi laporan beberapa kawan. Narit Pak Olinuha, thank you so much infonya. Pak Agus Rianto nih menyapa dari Surabaya nih.
1: Dari Suramadu.
4: 7.14 ini Suramadu. Mataharinya sudah tinggi tapi masih berkabut di KM 2.400 Suramadu. Suramadunya cerah berkabut. Agus Rianto melaporkan dari jembatan Suramadu dari Surabaya menuju Bangkalan Pulau Garam. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Agus Rianto dari Surabaya pagi hari ini. Sip.
1: Lancar.
0: Dan lancar betul sekali. Pak Kolis.
5: Selamat pagi Rasika. Selamat pagi semuanya. Update lalu lintas pukul 7.23 perjalanan dari Simpang 5 Semarang menuju BSB Ngalian. Ada catatan sedikit, setelah lepas dari lampu merah ayam goreng Suharti 200 meter kanan jalan ada truk trailer mogok ya di lajur kanan 200 meter setelah lampu merah ayam goreng Suharti. Untuk yang melintas hati-hati, Untuk sementara belum ada ketersendatan sih, bisa diatasi.
1: Okay.
5: Cuaca cerah, lalu lintas didominasi sepeda motor, dan itu saja yang bisa dilaporkan.
1: Sip. Nah, kalau ini jelas menjawab.
5: Safety Drive, terima kasih, selamat pagi.
1: Pertanyaan Ibu
0: Henny Novi. Kebetulan beliau sudah tanya loh ini. Ini salah 3 KIC guys. Bagaimana?
1: 200 meter tapi setelah yang pun jadi enggak masalah.
0: Lancar Bu Henny secara umum? Masih
1: lancar. Nanti kalau ada apa-apa kami katakan.
0: Pak Buis.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Ini tadi saya perjalanan dari Ungaran ya Mas, menginfokan Lalin itu. Ini saya mau ke Demak. Ini sudah sampai depan RSI Sultan Agung Mas. Itu lancar, tadi Kubro juga lancar Mas. Oh iya, ini hari Jumat ya Mas ya. Nah ini gimana Mas perjalanan saya? Ini mau ke Demak ini, Sayung bagaimana?
0: Lancar.
6: Karang Tengah bagaimana?
0: Lancar.
6: Makasih Mas Yuda informasinya.
0: Yuk.
6: Mas Yuda, ini saya sudah sampai Sayung ya Mas. Itu tadi di Bates aman. Terus di depan HIP juga aman. Ini Politron ya, Politron, depan Politron aman. Gak ada banjir, gak ada rob. Ini tadi sampai depan Pasar Sayung ya agak melambat sedikit karena ada banyak volume kendaraan besar-besar ya Mas. Tuh, ini sekarang sudah mau memasuki mulai reng ya Mas ya. Nah ini Gorawi, Gorawi. Ingatkan nanti di depan itu gimana kondisinya.
0: Lancar
6: Mas Yuda.
0: Lancar toh. Ini pun
6: Dugi Karang Tengah. Wow, Tenggorawe aman.
0: Lancar.
1: Lancar. Lancar.
0: Lancar semua. Apa namanya?
6: Ini loh Mas.
0: Apa?
6: Depan Suara Merdeka. Suara Merdeka Jatenglen.
1: Oh,
6: depan Jatenglen aman. Ini sudah sampai Karang Tengah ya Mas Yuda. Jadi Lalin ramai lancar di kedua arah. Oke, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, sip, kita yang matur suwun ya. Terbukti kelancarannya toh pagi hari ini.
1: Masih oke, menuju ke arah Demak.
0: Demak. Nah, itu ya kawan, yang jam menjelang jam 8 pagi ini tanya Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Kudus dan sebaliknya.
1: Lancar sekaligus lancar menjawab sekaligus. Ibu Henny Novi.
0: Ora lewat Demak,
1: Bu Henny Novi. Mbok menawa. Kan yo oleh toh.
0: Pak Eko Tanah Mas.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Eko.
7: Dari Semarang Utara. Menuju ke kawasan Industri Kendal lancar Mas Bun. Jadi sudah sampai
1: Industri Kendal.
7: Di kawasan Industri Kendal lewat jalur pelabuhan Kendalnya.
1: Pakai tas kesek enggak?
7: Cerah di sini Mas. Oh, sementara itu anak laporannya. Anak. Terima kasih. Pun mau tanya nih Pun. Siaran kan sering ngobrol bicara gitu ya, Pun sering ngomong ya. Ini rasanya saat ini pengen sering minum enggak? Tenggorokannya terasa kering nggak ya? Soalnya saya di mobil ini seharian rasanya kok tenggorokannya gatal, pengen minum gitu. Memang normal begitu atau memang kondisi badannya yang lagi nggak enak ini Pun? Terima kasih
0: deh, coba Pak Eko Tanah Mas. Ya. Kalau kita berdua ya alhamdulillah masih ya, normal ya.
1: Normal, keinginan minum, keinginan makan normal dan saat ini memang lagi ingin sih Pak makan.
0: Frontal banget lu.
1: Makan minum lagi ingin sih. Tapi kalau terlalu ingin minum, minum
0: enggak
1: berarti
0: sih ya,
1: ada permasalahan di tenggorokan.
0: Iya Pak, periksa Pak Eko.
1: Garing gitu tuh tenggorokannya ya, juga periksa ke mana dokter.
0: Gampang keset tuh berarti.
1: Jadi mungkin ada permasalahan dengan gulu atau tenggorokan ya.
0: Iya Pak Eko Tanah Mas.
1: Mungkin ke penyakit.
0: Kalau kita berdua sih so far masih oke sih.
1: Gejala flu atau apa. Kalau kita hanya pagi-pagi itu ya pengin makan, pengin minum normal ya.
0: Iya normal sih ya, kalau pengen ngemil, pengen ngemil ya. Ini masalahnya belum ada mil-milan
1: nih. Masalahnya belum ada. Nanti ada kemeriek.
0: Pak Adi Nugroho, Semarang Rembang Tuban, Tuban Surabaya jalur Pantura itu sudah agak berkurang sekarang jumlah pengendara dan pelintasnya. Oh. Pembeli restoran warung makannya juga sudah berkurang drastis toh, wong sekarang sudah punya tol Trans Jawa sampai Surabaya.
1: Oh,
0: warung makan restoran juga pada mengeluh juru masaknya dibajak ya kan untuk SPPG untuk program MBG.
1: Oh alah.
0: Di rute Pantura tuh dari Rembang sampai Surabaya. Ini Jalan Brigjen Sudiarto ya. Jalan Brigjen Sudiarto, Penggaron, ramai lancar.
1: Suaranya Pak Dindu berapa, Pak?
8: Bukan.
0: Suara kita berdua lagi.
1: Ini Pak Rawasindu ini suaranya ini. Pak Dindu tuh enggak pernah ngendikan ah.
0: Truk Tanah Uruk sudah banyak riwa-riwi ya. Tanah Uruknya Romo Sawiri.
1: Banyak wirawiri itu.
0: Ini aku dari kecil riwa-riwi.
1: Ya, tergantung kan ya.
0: Tergantung
1: kata-kata
0: dialek
1: lokal, dialek lokal.
0: Tanah Uruk dari Rawasari itu biasa. Ya,
1: tahu-tahu yang melewati jalur Pucang Gading sampai dengan Brigjen Sudiarto. Jadi itulah yang terjadi setiap hari.
0: Dan mari kita sambut
1: Bapak
0: Pak Dokter Arif Ridho. Kasih lagu penyambutan dong.
1: Selamat datang Pak Arif Ridho. Sepulang dari tanah suci, kami ikut mendoakan.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga menjadi haji mabrur.
0: Alhamdulillah. Amin. Selamat datang kembali Pak Dr. Arif Ridho.
1: Kloter sapu jagat ini beliau. Kloter terakhir ya Pak ya.
9: Assalamualaikum Pak D. Jamal dan Bung Yuda.
1: Waalaikumsalam.
9: Saya sudah 3 hari mengikuti Rasika kembali setelah 40 hari cuti. Off dari Rasika karena ndak nyaut ya di sana itu.
1: Streaming
9: ya. Nyaut ya. Bukit-bukit. Ya, streaming, untuk ya. Di Eropa, belahan bumi utara ini kan musim panas. Di Eropa bahkan sedang terjadi gelombang panas yang panas banget. Ini korbannya yang meninggal
0: panas
9: banyak.
0: Eropa.
9: Jadi di belahan bumi selatan ini musim dingin kayak Australia. Kalau di Indonesia relatif karena di Katulistiwa tidak terlalu berpengaruh, tidak mencolok perbedaan musim. Kita musim hujan, musim kemarau ya. Panas-panas kayak gini, dingin-dingin kayak gini. Itu pelabuhan di situ tuh desa Ngasinan itu Pak Dejamal.
1: Iya, betul,
9: itu
1: betul,
9: pelabuhannya Pak. Banyak kapal untuk ngambil endapan tanah enceng gondok untuk pupuk itu, bukan untuk wisata kayaknya.
1: Bisa, tapi memang bisa
9: bagus
1: bisa,
9: itu Pak. Dari nanti Ambarawa sampai ada, Tuntang bisa. Apalagi kalau yang saya pernah naik kereta uap itu. Betul-betul uap yang pakai kayu bakar.
0: Oh, yang untuk di museum di, itu.
9: Malaysia memang pantai tidak banyak ya. Ya memang di Tanah Genting itu saya pernah ke sana, tapi tidak masuk ke perjudiannya. Ada gedung besar itu memang untuk judi dan legal. Mungkin ya diperiksa ya KTP-nya yang masuk ke sana. Terima kasih menuju ke Kaliwungu.
0: Oke. Selamat datang kembali di Indonesia Pak Dr. Arif Ridho bersama kita. Ya wis kita ke jam 8 pagi dulu ya. Lalu lintas so far masih baik dan juga lancar ngawarasika. Kendala dan juga hambatan nihil. Oh ini kalau katanya Pak Samba Pak Safinda YouTube di Johor ada kok Mas, Desa Aru. Tuh, di vlognya Anang Ashanti pernah ke sana katanya.
1: Oh, di Johor.
10: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Festival Bunga Bandungan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan yang kelima, ajang tahunan ini ditargetkan bisa naik kelas menjadi agenda berskala nasional guna memperkuat sektor pariwisata dan pertanian bunga di Kabupaten Semarang. Ketua Panitia Amir menjelaskan, puncak acara akan dimeriahkan oleh parade bunga pada hari Minggu tanggal 5 Juli, dimulai dari Hotel Wahid hingga berakhir di lapangan Desa Jetis. Menurutnya, Festival Bunga Bandungan lahir dari inisiatif para petani dan pedagang bunga, sehingga diharapkan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Semarang.
2: Titik akhir, kita di Desa Jetis, itu dari tahun kemarin kita kan ada perform dua tempat. Sekarang kita di perform di satu tempat, itu untuk di Desa Jetis, ya, di lapangan Desa Jetis. Untuk dari kami, Ketua Festival Bunga Bandungan, harapan kami dari panitia, dari step demi step, kita kejunjung ke nasional.
1: Sementara dukungan penuh datang dari Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohaning, yang berharap agar pemerintah pusat turut memberikan dukungan agar benar-benar menjadi event nasional yang menggerakkan ekonomi warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI guna memperluas akses pasar internasional sekaligus menyiapkan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru pesaing Vietnam. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan, saat ini sejumlah investor mulai merelokasi industri mereka dari Vietnam karena dinilai sudah mulai penuh. Namun Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan logistik, di mana 70% arus kontainer daerah masih bergantung pada pelabuhan di Jakarta dan Jawa Timur. Oleh karena itu, Ahmad Lutfi mendorong percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, serta penyiapan dry port di Kendal dan Batang guna mendongkrak daya saing investasi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pemerintah Republik Indonesia merilis program magang nasional 2026 angkatan kedua yang resmi diluncurkan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan program magang nasional tahun 2026 yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia yang telah memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang semakin luas. Salah satu PR pemerintah saat ini adalah bagaimana caranya mahasiswa yang lulus S1 atau lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan juga dapat gaji. Maka dari itu, pemerintah menampung aspirasi tersebut melalui program magang nasional. Disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Teddy Indrawijaya dalam keterangannya Senin 29 Juni 2026 kemarin mengatakan, melalui program magang nasional ini, para lulusan sarjana baru nantinya dapat mengikuti program PMN selama 6 bulan di perusahaan mitra yang tersebar di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Dan selama mengikuti magang tersebut, para peserta dapat mendapatkan gaji sekitar 3,5 sampai 6 juta rupiah per bulan tergantung upah minimum kabupaten dan kota tempat para mahasiswa lulusan baru tersebut mendapatkan program magang nasional.
1: PR utama pemerintah yang dari tahun ke tahun terus-menerus ada itu salah satunya adalah bagaimana caranya adik-adik mahasiswa yang telah lulus khususnya S1 itu bisa langsung bekerja kemudian mendapatkan penghasilan. Nah, untuk itu Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menaker beserta tim membentuk namanya Program Magang Nasional. Dan ini adalah sudah angkatan kedua tahun lalu.
0: Untuk pendaftaran magang nasional 2026 dibuka mulai 15 sampai 28 Juli 2026 mendatang dengan syarat adalah fresh graduate yang baru lulus dari perguruan tinggi jenjang S1, D4, atau D3 dengan maksimal 1 tahun lulus. Para fresh graduate nantinya akan mendapatkan mentor, uang saku, dan juga sertifikat. Pendaftaran bisa dibuka di website kemnaker.go.id. Kemudian bisa cek di kolom untuk pendaftaran Program Magang Nasional 2026 atau bisa melalui aplikasi Siap Kerja Kemnaker yang bisa Anda akses melalui gawai Anda masing-masing.
2: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika, Rasika.
0: Pak Bowo Artanto, selamat pagi.
3: Truk yang trouble di SPBU Kerawang Hadipolo ya Mas ya, menyebabkan antrian ya. Sudah ada petugas kepolisian yang mengatur. Ini sudah ada mobil Pak Polisi. Sudah ada Pak Polisi juga ya.
0: Oke. Ini mengenai truk yang tadi mau masuk SPBU terus mogok di jalan Hadipolo Kudus, betul.
3: Untuk truk trouble di SPBU Hadipolo masih ada ya, sudah ada petugas kepolisian yang mengatur. Untuk antriannya yang dari arah Kudus menuju Pati malah pendek ya, mulai dari Alfamart sebelum SPBU saja butuh waktu sekitar 3 menit saja untuk lolos tadi saya. Yang panjang malah yang dari arah Pati menuju Kudus Mas, ekornya itu sudah di Pasar Mbareng ya. Jadi sebelum Taman Bumi Wangi itu sudah ada antrian ya, karena satu lajurnya dipakai untuk yang dari arah Kudus menuju Pati Mas. Okay. Semoga bisa segera teratasi. Matur nuwun.
0: Ini Pak Bowo Artanto ngasih info di Jalan Pantura Hadipolo Kudus ya kawan.
4: Kudus.
0: Ada truk yang infonya mau masuk SPBU Hadipolo Kudus tapi
4: kemudian bodinya itu belum sepenuhnya masuk.
0: Betul ya, karena patah as. Makanya lalu lintasnya merambat terutama yang arah menuju ke Kudus. Kota. Padahal posisi truknya tuh yang terhambat jalurnya yang arah ke Pati loh ya.
4: Tapi imbasnya
0: tapi ternyata yang ya tersendat betul tersendatnya dua arah, cuma yang panjang malah justru yang arah sebaliknya. Karena jalurnya Pak Bowo malah antrenya pendek
4: jam
0: aja.
4: Jam segini pada mau masuk kota.
0: Oh gitu. Oh iya ding ya. Kalau di daerah timur sana titik pusat ininya di Kudus
4: dalam
0: kok ya.
4: Ya, dalam kota kan banyak perusahaan ataupun kantor.
0: Betul.
4: Perlu pekerjanya berangkat jam segini.
0: Pak Ayuk sudah sampai Demak kah?
5: Jalanan sudah sampai di Terminal Terboyo, ini yang arah ke Semarang tadi dari Aceh sampai di Terminal Terboyo, Mbak Bida.

0: Ini.
1: Makanya Pak Isnan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Jamal.
1: Salam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nyapa kembali dari kota Semarang, jalur lancar ya. Agak siang dikit ini jam 7.44, mataharinya hangat. Cuma tak rasa lagi tadi pagi itu kok kayak rada dingin ya cuacanya. Apa teman-teman Rasika juga mengalami hal yang sama?
0: Ya,
2: demikian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Isnan. Mama Anis menyapa dari Pekalongan nih. Nah, yuk muncul ke Pekalongan toh.
0: Sudah terhubung ya dengan kawan kita yang lagi mau cari-cari.
1: Cuma katanya Mama Anis sekarang lagi fokus ke jari sama kain. Seragamnya masih belum ini.
0: Jari. Perlu nih saya nih jari nih.
1: Oh iya.
0: Jarian. Tuh rata cara Bu. Spill.
1: Oke, matur suwun Mama Anis dari Pekalongan. Pantauannya pagi hari ini nih. Tadi juga matur suwun lagu favorit saya akhirnya muncul juga Kuta Bali katanya. Nah, ini Pak Eko kalau bukan asinan mungkin semurup kali semurup, maksudmu Bung
0: betul,
1: Jamal.
0: Semurup ya, betul.
1: Dermaga yang tadi kamu maksud
0: dermaga,
1: di daerah Tuntang.
0: Semurup ya. Semurup.
1: Ibu Amalia Wulancari juga semurup pun
0: jembatan biru.
3: Mas Yuda, Agung Jamal, selamat pagi. Perjalanan dari Bergas ke Banyumane lewat tol lancar manunggal. Ya, ngomong-ngomong musim Eropa sekarang musim panas, Mas Yuda, Agung Jamal.
0: Ya.
3: Lagi viral tuh banyak yang meninggal di Perancis tuh karena apa gelombang itu pada nyemplung gitu. Itu ada kemarin lihat di ini FYP-nya ada yang nyemplok dok gitu udah matang itu udah sekitar 40-an kalau sekarang kayaknya di Perancis di mana itu.
0: Kalau musim panas panas banget
3: apa,
0: ya.
3: Sekarang panas gitu.
1: Oh, lah kok malah lebih panas Eropa daripada ini di sini.
0: Ya, pas musimnya ya panas banget sana. Indonesia gitu. Tengah-tengah oh, yang panas ya paling sakmono, adem ya sakmene.
1: Ah, ya aku piye ya? Kamu kan keluar negeri pernah kemana aja? Eropa belum pernah ya?
0: Belum.
1: Baru Arab Saudi aja paling jauh.
0: Pernah yang lain itu
1: mana? Selain Arab Saudi.
0: Turki.
1: Oh, sumpah kamu pernah ke Turki?
0: Turki.
1: Pas musim apa kamu ke Turki?
0: Musim umrah.
1: Bukan maksudnya di Turkinya lagi
0: nggak
1: musim
0: tahu,
1: cuaca apa?
0: Terang
1: lagi kok. Lagi panas atau terang aja?
0: Tapi saya taunya itu Asia. Enggak tahu kalau ya maklum.
1: Bukan maksudnya pas kamu di sana itu cuacanya biasa juga.
0: Suhunya biasa.
1: Oh.
0: 16 derajat, 17 derajat.
1: Oh iya. Jadi,
0: kalau bagi kita sih sudah agak adem tapi bagi orang sana biasa. Hmm.
1: Paginya Turki gimana waktu itu? Kamu di sana?
0: Biasa.
1: Biasa.
0: Suhunya bagi kita orang kedinginan tapi bagi orang sana biasa Turki Bazare.
1: Oh di Eropa sekarang lagi musim panas toh malahan dan malah lebih panas daripada negara khatulistiwa negara kita ini.
0: Kipas laris di sana.
1: Makanya.
0: Terima kasih untuk warga yang sudah
1: warga apa?
0: Warga-warga yang sudah ngirim.
1: Pak Fauzi Amin.
4: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi.
4: Untuk Bung Jamal, terima kasih.
0: Payah.
4: Akhirnya saya tahu singkatan dari Batagor, bahasa tahu goreng.
0: Iya toh.
4: Dan izin mohon info, ini mau ke Gombel dari Jepara, apakah lalu lintas?
1: Lancar.
0: Gombel lancar. Kalau Gombel naiknya.
1: Oke. Lancar. Ya, kalau panturannya sih baik. Cuma ini kita baru dapat info di Gombelnya kok ada mobil mogok.
0: Baru diomongkan dirasani lancar malah ada mobil mogok di Gombel.
1: Kalau panturannya sih nih laporan berarti ya tuh Semarang Demak Kudus tadi sudah banyak informasi kita munculkan ya.
0: Semoga Anda beruntung Pak lewat Gombelnya. Kendaraannya sudah laju yang mogok.
1: Yang ini Pak Fauzi kan baru mulai dari Jeporo ketika nanti sudah sampai Gombel kan masih 1 jam ke depan ya feelingku paling sudah baik lah ya. Pak Wawan nih loh yang ngasih info. Katanya ada satu mobil mogok di Gombel arah macet naik. Singkat. Jadi lalu lintasnya sudah macet jam 8.20 3 menit yang lalu.
0: Oke.
1: Oke, jadi kayaknya ya Pak Fauzi Amin pantura dulu ya. Ya nanti sampai dengan lokasinya pantau lagi ya, tapi untuk pantura Semarang Demak Jeporonya masih baik dan lancar. S juga baik saat ini sampai jam 8.30 ini. Malah matur suwun Pak Wawan. Lah ini Pak Wawan ikut antri apa memantau jalur sebaliknya?
0: Titenanya di depan apa?
1: Di Gombelnya ini
0: Tabanas kok. Atau di hotel atau masih di tikungan bawah itu?
1: Soalnya CCTV-nya yang nyala cuma yang di atas,
0: iya, di atas tol. Bisa disiap-siapin yang mau lewat sana untuk lebih berat.

0: hati-hati.
1: Mm-hmm. Ada mobil mogok guys di tanjakan Gombel nih. Informasinya katanya sudah mulai macet, tapi macetnya bagaimana? Nah, coba deh aku buka informasi dari kawan-kawan, mungkin ada yang sudah lewat. Pak Witri.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Untuk pagi hari ini di hari Jumat pukul 7.50 lebih 54 ini tepatnya di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
3: Wih,
2: saya lagi Bandung. Wisata dan ini Bandung. Di tempat penginapan Hotel Bumi Makmur Indah ya Mas Yuda ya. Untuk suasananya ini banyak penjual-penjual tuh di depan hotel. Begitu, terima kasih.
1: Wih, lagi di Lembang nih. Lembang,
0: Kabupaten Bandung.
1: Bandung nih.
0: Bandung.
2: Di suasana kayaknya sampai lancar nih satu arah nih jalannya. Itu terima kasih. Makasih ya.
1: Ini berarti tasnya udah si strawberry nih kalau udah.
2: Ini juga ada yang jual
0: baju-baju,
2: kaos di tempat hotel persis ya mas. Yang ada yang jual kue balok, pie susu, dan strawberry juga ada di depan hotel di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat mas itu.
1: Oke. Okay. Matur suwun Pak Awetri. Wes, isine ya baju strawberry, tasnya Pak Awetri ini.
0: Strawberry-nya. Kaosna.
1: Ya, happy holiday ya Pak Awetri. Matur suwun sekali laporannya dari Lembang, Bandung pagi hari ini. Pak Edi Harjono.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi Pak Edi.
4: Ini saya ada di Jalan Jenderal Sudirman. Tepatnya di seberangnya Pasar Karangayu itu Jenderal Sudirman yang menuju ke Krapyak ya, itu ada mobil LCGC kecil putih itu mogok di sisi jalur tengah itu mas. Jadi mohon kawan-kawan Trasika yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Krapyak atau Kalibanteng, mohon berhati-hati.
1: Okay.
4: Ambil sisi sebelah kiri atau kanan saja. Gitu saja, matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Edi Harjono laporannya. Oh, ini tadi Pak Wawan waktu di Gombel saya turun, oh, Mas.
0: Oh, jadi enggak bisa
1: sebelum yeah,
0: Tabanas ya.
1: Betul sekali, informasinya sih mobil mogoknya di sebelum Taman Tabanas itu. Di tanjakan Gombelnya. Oke, matur suwun Pak Wawan ya untuk laporannya, Pak Warsito.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jama, dan kawan Rasika semuanya. Ya, seperti biasa ya Mas, saya laporkan area Tembalang, Jalan Tirto Agung, Jalan Prof. Tirto, sampai di area Mulatidom. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan, cenderung lengang ya Mas, seperti biasa. Mungkin sampai dengan tanggal 14 nanti baru ada kepadatan Mas, kata 14 Juli. Mas Jamal, jangan lupa besok Minggu malam Senin kita kumpul di SMP Negeri 2 Ungaran untuk membahas acara Catur Windu Permadani Kabupaten Semarang. Jadi monggo kagem porkadang Permadani Kabupaten Semarang ampun kesupen benjang tanggal selawe Juli wonten pagelaran ketoprak. Mereka ingkang Maroko Ketoprak, Poro Kopinda, itu kalebet Pak Bupati Semarang, ngeten. Ih, ngeten nggih, Mas Jamal, kula tunggu malam Senin di SMP 2 Ungaran. Matur nuwun.
1: Salam
5: sehat, salam rahayu.
1: Informasinya ya betul sekali. Oke, matur suwun Pak Warsito laporannya dan lalu lintas pagi ini lancar ya situasinya. Dan ini ada Pak Widagdo nih, Pak Widagdo tuh mau ke Pantai Klayar di Pacitan. Kira-kira infonya bagaimana, mudah-mudahan lancar ya. Rencana sih saya mau lewat Wonogiri, Anyaran, Pedan Klaten,
0: lewat jalan Anyar ya?
1: Anyaran. Pedan Klaten, ke Pacitan lewat Klaten.
0: Lewat Pedan, Anyaran itu nama daerah ya, Wonogiri.
1: Lah iya, maksudnya Pedan itu Pedan Klaten, Pak.
0: Iya, Klaten. Kalau Pedan itu Klaten.
1: Lah, ngapain ke Wonogiri lewat Klaten?
0: Mungkin beliau kan dari arah Semarang ini.
1: Iya.
0: Ke Klaten.
1: Ke Wonogiri toh?
0: Ke Wonogiri ya. Langsung ke Pantai Klayar kan ada di Pacitan.
1: Iya ngerti. Maksudnya kenapa milih lewat Klaten gitu loh maksudnya? Kan Solo Wonogiri kan yo jalani jalan sing raya, sing jalan utama ya, gitu toh.
0: Pengen lewat Jero, pengen lewat dalam.
1: Kenapa Pak Widakdo kok milih lewat Pedan Klaten, Pak? Ya.
0: Tulung apakah sawangan, lebih gitu lagu ini.
1: Apakah lebih pendek atau lebih
0: cepat
1: atau lebih opo gitu?
0: Situasi pegunungan atau apa, Pak?
1: Atau ada pemandangan bagus atau ada kuliner yang cakep?
0: Kalau lewatnya biasa kan lewat Solo kemudian langsung Sukoharjo.
1: Solo Wonogiri kan di jalannya apik toh?
0: Wonogiri bagus. Solo Sukoharjo Wonogiri Wonogiri Pacitan.
1: Oh gitu.
0: Ini lewat Pedan Anyaran Wonogiri.
1: Anyaran itu sudah Wonogiri ya atau masih Klaten?
0: Aku baru tahu Anyaran tak sini. Oh lewat lebih dekat, lewat
1: Wonogiri. Oh lebih dekat lewat Wonogiri. Ya.
0: Kalau di map
1: lebih dekat lewat Wonogiri, bukan Wonogirinya Pak, Klaten nih. Ya nek dari Solo pun ya tetap lewat Wonogiri kan, kepasitannya, ya toh.
0: Lewat Klaten Wonogirinya.
1: Pertanyaanku adalah kenapa kok milihnya ke Klaten gitu loh? Oh, aku tahu. Karena Pak Widakdo kan buka di aplikasi penunjuk jalan. Karena penunjuk jalan nyebutnya mesti langsung full tol. Ya kan?
0: Betul.
1: Gimana menurutmu kalau kamu punya argumen sendiri?
0: Kalau aku nggak tahu, karena aku belum pernah lewat daerah situ. Pernahku cuma lewat Solo, Sukoharjo, Wonogiri.
1: Maksudnya Solo, Solo, Sukoharjo,
0: Wonogiri. Kalau Klaten ya, aku Klaten tok mandek udah belum pernah lewat jalan dalam-dalam gitu, Pak. Pernahnya ya lewat itu, apa, daerah Kandang Geger Menjang, apa? Kadang Menjangan kiri nanti Sukoharjo. Kalau yang lewat Klaten belum pernah.
1: Oh iya Klatennya maksudnya lewat dekat lewat Klaten jari ini Pak Widakdo dari.
0: Pemandangannya mungkin lebih bagus, jaraknya lebih dekat dan bensinnya lebih ngirit. Nah itu.
1: Oke lah ya wis kalau gitu Pak, maksudnya karena kondisi jalurnya ya sementara yang bisa kita pantau ya sampai Salatiga Boyolalinya ya, saja Klaten. So far ya baiklah ya. Baru tahu ini ada kawaras, ada orang mau ke Pacitan tapi lewatnya Klaten sih.
0: Lewat Klaten.
1: Baru nih ini rute baru nih istilahnya, terutama bagi aku ya untuk mau ke Pacitan lewatnya Klaten dulu.
0: Tapi Klaten Wonogiri itu memang ada beberapa jalan tembus sih yang langsung nembus ke Wonogiri, nggak hanya satu jalan.
1: Ya berapa? Jalan tembus yang lebih dekat gitu.
0: Nah, lebih dekat lewat jalur dalam, tapi aku baru satu kali lewatnya. Lewat yang itu Kandang Menjangan. Kalau yang lewat Klaten Kota terus ke Wonogiri
1: ke Pedan
0: belum pernah.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026, di Kompleks PRPP Jawa Tengah, dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Oh, ini langsung ada banyak kawan-kawan Rasi yang cerita tentang Pacitan nih. Tapi sebelum itu aku ke Pak Sodik dulu ya. Nih, lagi mengalami antrean di Tanjakan Gombel, Kota Semarang yang tadi infonya ada mobil mogok ya.
1: Boyolalinya saja so far ya, baik.
0: Sudah ketemu Pak Sodik mobil mogoknya di sekitar Taman Tabanas tadi. Berarti kalau aku buka dari videonya Pak Tof, Pak Sodik merambat mulai ya setelah underpass ya.
2: Setelah underpass mau tikungan munggah itu.
0: Nah, betul. Nah. Setelah underpass sebelum tanjakan pertama itu mulai merambat. Ini sudah ketemukah Pak Sodik kendaraan mogoknya? Enggak ketemu kendaraan mogoknya, ketemunya malah bus trans yang cumi-cumi darat. Lah ini kok udah lancar sebelum Tabanas loh ini?
2: Iya ini pas toh sampai di Tabanas.
0: Lah ya, loh Pak Sodik lah mobil mogoknya tadi ada sudah masih ada atau belum? Atau
2: sudah evakuasi mungkin Pak ya.
0: Kok malah ternyata karena apa menyorotnya cumi-cumi darat sama tangkinya yang rendet naik apa naik tanjakan gombelnya. Berarti kok feelingku sih Mas Raono
2: sudah,
0: sih.
2: Berarti sudah diantisipasi.
0: Mm-hmm. Ya wis lah kalau gitu matur suwun ya. Pak Sodik pantauannya di Gombel.
2: Juga lancar kok dari atas juga lancar.
0: Mm-hmm. Kalau ini nggak ada sorotan seputar kendaraan mogok yang tadi disampaikan kawan kita, pantauannya malah karena cumi-cumi daratnya itu tadi dan truk tangki yang istilahnya ya alon lah ya gitu melintas di kawasan tanjakan Gombelnya. Matur suwun Pak Sodik.
3: Anak Kota Rasika.
0: Ini ada Pak Suparwan nih, Mas, tadi buat bapaknya yang mau ke Pantai Klayar atau mau ke Pacitan, info lalu lintas toh, baiknya rute dari Semarang itu, Semarang, Solo, ya Wonogirinya lewat Solo aja nggak sih Mas, lewatnya Pracimantoro, baru menuju ke Pacitan Klayar, jalur saya itu ke Klayar, Sungai Maron, Dersono desaku. Sehat ya Mas Yudma Jamal? Rezeki semoga rezekinya melimpah. Amin. Lah ya, pikiranku yang gitu. Semarang Solo, Solo Wonogiri wis jalurnya lempeng, dalane ombo tidak alternatif itu lho maksudnya.
2: Tadi lewat
0: cuma kalau katanya Pak Sudarman ya, ini bilang betul kok Mas itu ke Wonogiri lewat Pedan Klaten itu lebih cepat.
2: Oh, lebih cepat.
0: Turunnya tapi bukan Klaten Kota, tapi keluar di Polan Harjo tuh lho. Masuk Harjo, Ceper, ya. Pedan, Cawas, Mbulu, lurus sampai Watu Kelir, Wonogiri. Nah, jalurnya juga udah relatif bagus dan sepi kok. Kan rumah saya soalnya di Cawas. Mbulu, Cawas. Ada orang Cawas di sini.
2: Cawas Klaten.
0: Ya. Oh, alah.
2: Cawas ada.
0: Cawas ya.
2: Jadi ada yang bilang kalau yang dari tadi bapaknya yang rumahnya Wonogiri bukan Wonogiri Kota, yang ini lewat Klaten, ya monggo dipilih lah. Ternyata beliau memilih lewat
0: Klaten. Ya.
2: Lebih cepat. Iya.
0: Karena kalau kita lihat di peta sendiri kan kayak Semarang Solo, Solo Wonogiri tinggal jret gini. Nah, sementara ke Klaten kan ada ngenesek gitu melentang agak kayak segitiga sik kayak lo. Ke Klaten sik baru jret di sini. Sementara dari Semarang ke Solo sudah lurus turun Solo Wonogiri juga tinggal
2: kita meeting, orang Semarang yang jarang banget lewat
0: sana. Iya, tapi kita berdua jual jarang tahu. Ya maaf ya guys.
2: Ternyata ada yang lebih cepat. Terima kasih nih untuk jalur alternatif yang bisa kita pilih jika kita mau ke Klayar.
0: Pacitan berapa jam sih kira-kira? Pak berapa sih Pak kira-kira dari Semarang sampai Pacitan, Pak?
2: 3-4 jam ya Pak ya kalau lewat jalur biasa. Kalau lewat
0: aku kok jane pengen ke Pacitan tapi aku membayangkan koyo suwi dalane mbayangke le mumet ki lho aku. Sebenarnya juga pengen sih. Mabungan. Greta tuh yang pengen banget ke sana. Ayo pun ke Pacitan. Ya. Ayo pun ke Pacitan pun.
2: Nanti ke ini ada banyak lah di sana. Gua Gong ada di Pantai Klayar.
0: Soalnya aku lihat di medsos memang cakep-cakep sih pantainya. Cuma Greta tuh udah sering ngajak kan. Wah, aku sudah kebayang mumete le adoh kayak lo.
2: Mabuan ya.
0: Le adoh dalane juga mesti gini-gini enggak sih dalane? Atau lempeng-lempeng aja Pacitan
2: ya,
0: itu.
2: Kalau Pacitan ya jalannya ya kayak gitu menjelang pantai kan itu kita bisa lihat di itu kan.
0: Wes lewegah le mumet aku.
2: Nah itu justru keindahannya di situ kok.
0: Keindahannya di mumetnya.
2: Iya, kok di mumetnya ya di tikang tikung sama apa naik turun bukit-bukit gunung-gunung.
0: Oh, iya,
2: sama melihat pantai dari kejauhan itu kan hijau biru. Membiru pantainya.
0: Ya, nih katanya Pak Danit Min Sanjaya nih. Pantai Banyu Tibo tuh di Pacitan tapi jalan menuju ke sananya bikin ngeri. Ya,
2: bikin keri aduh kalau yang mabuan Pak ya bisa ha ho Pak ya.
0: Bayangkan aku berarti
2: ya wes kayak cukup kamu di tadi
0: Banyu biru. Ini aku jujur aja juga pengen sih, Greta juga pengen banget tuh ngajakin, ayo tau ke Pacitan pun ayo gitu.
2: Dia biasa Kaligarang aja tuh nyebrang jalan langsung sampai. Nanti terus beli di.
0: Enggak, maksudnya bang. Kalau mosok 4 jam toh? Lebih ya, kali. Lebih
2: 4 jam kurang lebih ya.
0: Oh.
2: Apalagi sekarang sudah di separuhnya pakai tol gitu, tinggal Monogirinya sampai Pacitannya.
0: Iya Pak Parianto juga, aku uang waktu clear loh mas.
2: Waktu clear ya. Terkenal.
0: Coba berapa lama guys? Maksudnya nih, sampai 5 jam, 6 jam, wah aku sumpah. Ya, ya. Kalau masih 3 jaman ya, kalau ini masih oke sih, mumet-mumetnya ini jadi bisa ditahan gitu loh.
2: Ya 4 jam paling sampai sana. 4 jam pun sekarang bisa lebih cepat ya, lewat tol terus sampai Klaten atau simpat tol terus sampai Solo. Nanti Solo sampai Wonogirinya baru jalur biasa.
0: Ini Pak Fajar nih mau menanyakan Solo nih lewat tol apa kelancar?
2: Nah, lancar.
0: Tanya kok lewat tol, Pak. Tol ya lancar.
2: Ini sekaligus menjawab Bu Heni Novi.
0: Bu Heni Novi gak perlu dijawab, Bang, wis tekan kok.
2: Kecokot-cokot wong.
0: Iya.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, selamat dan kawan Rasika semuanya. Jalur saya di pagi hari ini lancar semuanya ya, dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia, dan tidak ada hambatan. Dan cuaca di pagi hari ini di sepanjang perjalanan cerah semuanya juga. Dan saat ini pukul 8.25, ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi sampai di kantor. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
2: Okay.
4: Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ibu Gaspol. Yes. Ya. Alhamdulillah kalau terbukti jalannya lancar ya, semuanya.
2: Tadi ada yang truk mogok tapi di depannya lagi. Jadi sebelum Anda menggok sudah aman.
0: Pak Pria, Adi Pranata.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Selamat pagi Pak.
5: Dari Kudus ke Semarang Jalan Pemuda.
0: Lancar.
5: Terima kasih.
0: Lancar sampai dengan jam 8.50 ini lancar. Tidak ada laporan kendala sama sekali.
2: Hanya di Gombel tadi tapi sudah dievakuasi Pak.
0: Nah ini Pak Sotik nih yang mau jawab nih.
2: Nah.
6: Tidak ada kendaraan yang mogok Mas.
2: Terima kasih berarti
6: mobil tangki sama bis tadi pelan berjejeran. Jadi lalu lintasnya agak tersendat.
0: Ya wis syukurlah lah kalau begitu mobil mogok di tanjakan Gembel udah nihil ya.
2: Jadi oke untuk yang mau ke arah Ungaran dan seterusnya. Lancir.
0: Yeay. Ini Pak Andi juga cerita, aku 2015 aja sudah lewat Klaten Wonogiri, jalannya sudah dicor kok. Tahun 2015
2: sudah 17 jalan. Tahun yang lalu ini berarti.
0: Hah? 15 kira 17 tahun.
2: 7 tahun ya?
0: Sekarang iya, kan kaget aku.
2: Sekarang 26.
0: Heeh.
2: 15 sampai 26 iki piro? 12.
0: 15 ya masih 7 toh ya?
2: 16 tahun.
0: 15
2: sampai 2025 15, aja 16, 10.
0: 17, 18, 19, 20, 21, 22.
2: 11 tahun.
0: 23, 24, 25, 26. Iya, 11 tahun.
2: Sudah dicor loh ternyata. Ya.
0: Pak David.
2: Hitungannya pinter.
7: Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Pak Sugiman, Pak Sugiman.
7: Di TL Laksana ya. Di kanan.
2: Lok kayu. Pas di lampu
7: merah. Terjadi antrian.
0: Antrian saja ya.
7: Arah Bawen. Terima kasih.
0: Okay, noted. Thank you so much Pak David, Pak Purwanto. Asik lagi di mana nih Pak Purwanto nih? Ayo Pak ngomong Pak. Sumpah sekarang tuh liburnya tuh Jumat atau ya bukan Sabtu lagi. Oh Sungai Maron.
2: Di mana itu Pak?
0: Sungai Maron itu di
2: Pok Darwis Sungai Maron. Kelompok Sadar Wisata.
0: Sungai Maron Pacitan.
2: Oh, di Pacitan.
0: Ih, cantik banget, pengen.
2: Itu juga ada tuh yang di pelabuhan apa?
0: Di mana?
2: Dekat sini tadi tak kirim yang di Rawa Pening tuh aku ngirim tuh. Yang kelompok itu. Ini yang di Rawa Pening ibu-ibu PKK nih.
0: Oh, gitu. Berapaan nih naiknya nih?
2: Nah, enggak tahu kalau itu tuh.
0: Segoro.
2: Rawa Pening kayak naik Segoro.
0: Jembatan biru yang kamu bilang tadi, apa namanya? Sumurup.
2: Sumur Patong Asinan, aku nggak tahu daerahnya mana tuh, namanya Jembatan Biru itu.
0: Oh alah.
2: Rawa Bening, Semarang Regensi.
0: Asik deh. Ya. Bu Listiani, iya ya Bu, mohon maaf ya Bu, ya memang hitung-hitungan kita ya, memang agak kurang.
2: Matematika kita
0: anak soshum kok Bu Listiani jadi.
2: Kecuali kalau duit Bu, kalau duit ada bentuknya kita ngitungnya cepat Bu. Kalau yang ngarang apa namanya?
0: Ngawang-ngawang.
2: Mengawang-awang gitu, aduh kita lemah sekali.
0: Ya, betul sekali. Mohon maaf ya guys.
2: Mohon maaf Bu,
0: kita ya juga. Memang setiap orang punya bakat dan minat dan memang iya. Untuk bidang saintek dan matematika bukan kita minat lemah. Kita berdua. Mohon maaf ya guys.
2: Kita lemah, mohon maaf Pak Sugiman, Ibu. Pak Sugiman dan juga aduh, Ibu ya. Aduh. Mohon maaf
0: sekali.
2: Matematikanya harus ada bendanya di depannya. Ada gambarnya Pak Harto, Bung Hatta, Pak Karno itu batu kira cepet Bu ya. Kalau ngawang
0: wes enggak lah gitu ya.
2: Jadi kepandian kita itu ngomongnya.
0: Pak Eko Siswanto.
8: Selamat pagi Bung Jamal.
2: Selamat pagi Pak Eko.
8: Sudah, gimana kabarnya?
0: Sehat, baik.
2: Baik, sehat.
8: Oke, ini ngomong-ngomong Pak Ditan, saya jadi ingat dulu kalau pas kecil itu tiap liburan saya ke Pacitan ya, ke Tilik, ke pondok pesantren omku yang di sana. Ya kalau sekarang Pacitan mah udah lancar-lancar baik ya, jalannya udah enak daripada dulu saya waktu kecil itu naik bis naik turun pasti puyeng.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Siswanto. Pak Ari Purwanto, selamat pagi Mas Ismah Jamal.
2: Halo.
0: Saya menyapa dari Musirawas, Provinsi Sulawesi, Sumatera Selatan. Bebas macet di daerah Musirawas. Ini saya sedang di lokasi proyek tempat saya kerja bertugas Mas Ismah Jamal.
2: Just nih.
0: Di daerah Musirawas.
2: Tak kira ini kayak di Trengguli, Pak.
0: Ya. Mirip Trengguli ya. Mirip Trengguli tenan, sumpah.
2: Wis ora ono bedane.
0: Cuma kalau di Trengguli ra ono warung-warung dan kios-kios gini.
2: Tapi wis ora kacek adoh ngono lho nggon-ngonan.
0: Iya sih kayak iki, kayak Trengguli bener-bener.
2: Kanan kirinya aja bau jalannya yang masih kurang lebar dikit.
0: Musirawas kayak Trengguli dari jembel. Ini tempat saya kerja. Wah, sedang ada proyek pembangunan nih Pak Ari Purwanto ki. Wih, mantap. Berapa bulan Pak akan berdinas di Musirawas, Pak? Mantap. Selamat bekerja, selamat beraktivitas.
2: Sukses ya, Pak ya.
0: Amin.
2: Dan Musirawas itu Sulawesi, Kalimantan mana?
0: Sumatera.
2: Oh, Sumatera, provinsi
0: Sumatera Selatan.
2: Palembang ya di ibukotanya.
0: Yes. Okay. Pak Suparwan, Sungai Maron tuh Amazonnya Pacitan Mas, naik perahunya dari Maron sampai Ngiroboyo 100.000.
2: Oh, jarak berapa kilo?
0: Per orang.
2: Iyalah.
0: Per orang apa per perahu?
2: Per perahu ya, mungkin per perahu nih.
0: Oh
2: Amazon, wah ada.
0: Amazonnya Pacitan katanya. Pak Danet Winsan Jaya. Pantai Soge ki, Pacitan ki, aku wis tahu ki. Jadi ya timurnya jauh, kota Pacitan arah pantainya JLS. Pantainya
2: sudah kelihatan tuh. Jalannya sih meningkang niku minggu-minggu pantainya suka.
0: Ih enggak boyoan Pak numpak motor ini Pak. Kan joknya cuma segaris toh.
2: Enggak ada pantokannya ya.
0: Enggak boyoan Pak naik motor ini Pak.
2: Ya udah biasa.
0: Ih mantep banget. Pak Sudarman.
9: Ayo Mas Yuda ke Klayar. Mas Yuda yang bojengke apa aku yang bojengke? Mumpung libur semesteran nih.
0: Wah boyoan Pak kalau numpak motor Pak. Enggak ada lu deh kalau numpak motor
2: boyoan, numpak mobil mabuk. Numpak gledekan wairan.
0: Yeah, enggak yeah. Masih bayangin lagi kayak waduh banget gitu loh. Waduh banget terus ngene-ngene iki kayak udah lah. Enggak dulu deh. Ini kalau katanya Pak Purwanto per perahu. Ya. Satu perahu 4 orang. Berarti contoh kayak 20. Aku, kamu, Greta, Monik pas 25.000 nan. Murah ya, toh.
2: Ya kalau aku, kamu, Greta, Monik berarti kamu sama Greta jadi satu. Soalnya kalau enggak miring kurang.
0: Lu sebelahnya Monik.
2: Iya. Sing gede-gede, sing cilik-cilik. Ya, pokoknya jangan lupa ya tetap bersama dengan Rasika kita bijak di jalan raya, hormati sama pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perumbulok Surakarta mencatat Kabupaten Sragen sebagai penyumbang serapan beras tertinggi di wilayah Solo Raya. Hingga akhir Juni 2026, serapan beras di Sragen telah mencapai 38.500 ton atau melebihi 111% dari target yang ditetapkan. Pemimpin Perumbulok Cabang Surakarta, Nanang Haryanto, menegaskan melimpahnya stok di Sragen membuat cadangan pangan di Solo Raya aman hingga awal tahun depan. Sementara itu, serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali karena harga gabah di tingkat petani saat ini masih di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memastikan produk minyak kita yang diduga berbau minyak tanah atau solar kini telah dicabut dan ditarik dari jalur distribusi. Temuan itu sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah penerima bantuan pangan, seperti Karanganyar, Klaten, Wonogiri, Grobogan, hingga Demak. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Jawa Tengah, Noval Nixmamara, menyatakan pihak bulog dan distributor langsung melakukan penarikan sebagai langkah antisipasi sejak 19 Juni lalu. Meski produk telah diganti, Pemprov Jawa Tengah kini masih menunggu hasil uji laboratorium resmi guna memastikan penyebab pasti dan sumber dugaan kontaminasi bau tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yo wis kamu Rasika, aku langsung minta Anda semuanya keluarkan koleksi-koleksi lagu-lagu paling patah hati versi Anda kamu Rasika, sampai dengan nanti selesai Kelana Kota Siang di hari Jumat ini di lalu lintas yang sampai dengan jam 9 pagi ini lancar, rame lancar dari tadi jawabannya. Memang sempat ada antre-antre, kemudian juga sempat ada kepadatan-kepadatan kawan Rasika, tapi skalanya masih minor-minor saja. Bagi Anda-anda yang numpak mobil, tetap nyaman wae kawan Rasika, enggak yang sampai butuh waktu lama, butuh waktu panjang gitu kawan Rasika. Terus tidak ada notes yang bisa aku sampaikan terkait jalan karena kondisinya baik ya, sekali lagi sampai dengan jam 9 pagi ini. Jadi yuk, keluarkan koleksi lagu patah hatimu kawan Rasika. Lagu yang paling lemes, pokoknya nanti tak pilih, terlemes ya. Silahkan yang bisa menandingi atau selevel dengan sadisnya Afgan barusan, ada yang bisa menandingi lagunya, keluarkan. Indonesia aja ya, Indonesia aja, dan jangan yang tua-tua ya guys, minimal tahun 2005. Jangan yang 80, 70, 90-an ya guys, minimal tahun 2005 kawan Rasika. Oke? Lancar kok kawan Rasika jalurnya, paling tidak sampai dengan detik ini ya. Sampai dengan detik ini jam 9 lebih 15, dan nanti kita pantau perkembangannya. Dan izin ya guys, aku nanti menutup Kelana Kota Siangnya jam 11.30 karena hari Jumat. Jadi nanti aku akan bersama Anda semua di 105,6 FM Rasika USA sampai dan 88,9 ya Rasika Pekalongan, sampai dengan nanti jam 11 lebih 30. Yus, mana kamu Rasika? Dalani lancar toh? Nah, mumpung dalani lancar, berikan aku lagu terlemesmu atau terpatah hatimu kamu Rasika ya. Mantap. Aku ingin merayakan patah hatinya banyak orang. Ya mungkin ada yang patah hati atau mungkin lagi sedih ya kamu Rasika. Silakan kasih nama musisi mbak judulnya ya, nanti tak pilih yang paling lemas atau paling tersakiti lah gitu ya lagunya ya kawan Rasika. Memang sengaja biar kawan Rasika semua yang di jalan juga, kan dalannya lancar kan, adrenalinnya tinggi toh. Nah aku redam dengan lagu-lagu kelemesan ini ya kawan Rasika, dan kepatah hatian ini sampai dengan nanti selesai. Jangan yang tua-tua ya kawan Rasika, minimal rilis tahun 2005. Minimal rilis tahun 2005 ya guys, jangan yang 80-90-an ya kawan Rasika ya. Minimal yang ya kayak Afgan-Afgan gini, Afgan-Afgan atau tadi Vidi Aldiano atau yang manalah Anda yang mungkin lebih hafal dan lebih tahu. Kita buka headline dulu di News Flash kawan Rasika, seperti apa update yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika pagi hari ini. Tapi sebelumnya aku sama Pak Imam Secang dulu ya. Ini Pak Imam Secang confirm kalau jam 9 lebih 15 untuk Gombel Kota Semarang sudah lancar dua arah ya kawan. Soalnya tadi pertama di Gombel itu jam 8 pagi kita dapat info, 8.20 sih, 8.20 kita dapat info di tanjakan Gombel ada mobil mogok, tapi cepet sih, gak ada 20 menit, pokoknya gak ada satu segmen tuh kita langsung dapat informasi lagi kalau sudah gak ada mobil mogoknya di kawasan Gombel. Jadi untuk saat ini situasinya sudah lancar kembali. Thank you so much Pak Imam Secang ya laporannya. Dari kawasan Gombel Kota Semarang nih sudah lancar dua arah, menambah update kelancaran lalu lintas yang ada di Kelana Kota siang hari ini sampai jam 9. News Flash.
1: Pemerintah Indonesia dan Belarus resmi menjajaki komitmen diplomatik baru untuk membangun kerjasama

0: dua, tiga, empat, lima. Ada lima orang minta PUPUS, guys. Ya wis, Pupus Dewa nomor satu ya. Aku boga di bank musiknya Rasika rilis tahun 2003. Ya oke lah, gak apa-apa. Yang penting jangan 70, 80, 90-an ya. Wah, kok malah minta lagunya Betaria Sonata. Betaria Sonatanya besok lagi ah. Ya, besok hari Minggu tuh ada zona memori jam 10. Gak Rasika. Masa ada yang minta Betaria Sonata. Betaria Sonata deh ya. Soponeh ya, yang aku mau munculkan lagunya ya. Ini Pak Andreas Restu juga Pupus, oke. Nomor satu Pak Bariki ya Pak. Pak Gondo, Agnes Monica, Cinta di Ujung Jalan. Masuk ki, oke. Ya pokoknya aku, ya nanti kalau ada informasi dalan tetap aku sampaikan ya lalu lintasnya. Ini aku tak gimmick dulu sama kawan-kawan Rasi Kaki. By the way kok rame banget ya guys? Kok rame banget oke? Wah, ada 47 atensi yang masuk, 48. Nah, nambah lagi gak nih? By the way lagu ini cuma sedikit loh guys. Wong aku cuma sampai jam 11.30. Kemudian aku bersama kawan di Ibu Nedini, Bunga Terakhir Baby Romeo. Ah, masuk ya yo. Lanjut lagi. Aku cuma kurang lebih 11-an deh kawan Rasika lagunya. Sedangkan ini yang WA ada 48. Udah 50. Mohon maaf guys, pamit undur diri. Lagunya cuma 11, yang WA 50. Kayak rebutan kursi perguruan tinggi negeri. Pak Rizka minta lagunya Kafein ya, Kau Yang Telah Pergi. Oke, ini masuk ini. Sekos judulnya aja wes. Patah Hati Itu The Max. Kemudian aku bersama kawan di 946, Bu Santi, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Mas minta info jalan ke Kudus dari Semarang. Okay. Macet enggak? Kalau lagunya, kalau boleh saya minta yang ada itu loh Mas, lupa saya judulnya, yang ada Jauh di Dasar Jiwaku itu dari Naf. Kau Masih Kekasihku.
0: Oh, Kau Masih Kekasihku. Oke, nah ini masuk nih ya. Tapi jalurnya lancar Ibu Santi. Paling tidak sampai jam 9.20 ini ya. Kawan-kawan tadi yang tanya jam 9 atau mungkin jam 8.30 menanyakan Semarang Demak Kudus atau Semarang Pati, Pati Semarang. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang itu mencapai 1 meter jam 10 sampai jam 12.00 kawan Rasika. Jadi mungkin ketika di rentang waktu tersebut akan teles ya, akan teles atau akan basah di daerah inisial S. Tapi untuk pagi hari ini sampai jam 9.20 aku mengatakan sih masih baik dan lancar. Mungkin kepadatan-kepadatan karena muter-muter di Batesayung, muter-muter di Gebang Anom gitu ya, kawan-kawan yang tanya Pantura, daerah timur terutama, yang pertanyaannya masih jadi trending topic setiap waktu. Muter-muter balik di Batesayung, muter balik di kawasan industri Terboyo Gebang Anom, udah gitu aja. Cuma nanti rentang jam 10 sampai 12-nya mungkin diperkirakan akan teles ya, mulai teles di kawasan S. Karena perakiraan puncak gelombang pasangnya mencapai 1 meter, nanti jam 10 sampai jam 12.00. Begitu ya, termasuk Bu Santi yang hari ini akan menuju ke Kudus. Kemudian ada Mbak Za, selamat siang, minta lagunya Sisa Rasa ya dari Mahalini. Oke. Mana lagi nih guys? Aku kok kayaknya belum menemu yang benar-benar sampai menyayat hati gitu. Sing sampai lukanya tuh bisa tersuarakan. Gila nih banget ya. Oh, ini nih ada nih, Peri Cintaku masuk. Masuk bosku, masuk Pak Eko, Peri Cintaku ya ini. Betul. Peri Cintaku masuk. Kemudian ada lagi sopo ya. Ih, akeh banget tau nih yang WA yang denger aku akeh poki berarti. Pak Rendra.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi Rasika. Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi, izin
2: mau melintasi ke arah Temanggung dari Kedung Jati arah dalam, apakah ada informasi ketersendatan di Ambarawa atau di bagian mana? Untuk request lagu saya itu Mas Padi, Mas Padi,
0: kasih
2: tak sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rendra nyuwun sewu, tapi kalau di jalur Kedung Jatinya kok honestly belum ada pantauan langsung nih Pak dari kawan-kawan sejak tadi jam 7 sampai dengan saat ini.

0: Tapi karena belum ada notes-nya itu tadi, kita kategorikan kayaknya masih lancar sih Pak Rendra. Informasi dari kawan-kawan di Kabupaten Semarang juga mengenai bencana alam atau mengenai sesuatu hal yang ada di wilayah Kabupaten Semarang lancar, baik. Nah, tapi untuk rute Bawen Ambarawa Jambunya, so far sampai dengan jam 9.20 ini masih lancar. Sementara jalur koridor yang bisa kita sampaikan di jalur Abawen Ambarawa Jambunya dulu ya. Tapi kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas di Kabupaten Semarang sih nampaknya masih baik ya. Di Jalan Raya Kedung Jati menuju arah ke Tuntang. Dua arahnya Pak Rendra. Pak Wahyu, Mega.
1: Pagi Mas Yuda pun ngomong-ngomong lagu kata hati. Kalau boleh nggih, Raisa Mantan Terindah.
0: Nah, Mantan Terindah ya Allah.
1: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun.
1: Ini saya dari rumah PSB lewat Kali Getas, Gunung Pati, terus Kodam, nyampe Banyumanik, nyampe Undip ini, mau turun ke Kedung Mundu, sangat lancar sekali.
0: Sangat lancar.
1: Terima kasih.
0: Ya wis, berarti bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Dono Sulistiono ya. Pak Don, Kota Semarang ki hari ini rata-rata WFH. Sekolah Prei, lembaga pemerintahan yo sebagian Prei, ya wis lancar aja Pak Dono. Termasuk di Jalan Siliwangi, Kali Banteng, ya kan ini Pak Dono Sulistiono akan menuju ke Jalan Pemuda Kota Semarang. Wah, so far masih baik dan rame lancar aja Pak Dono Sulistiono. Ini aku sudah ngumpul ke lagu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk lagi yuk, mana lagi yuk? Yang... Ada Pak... Oh ini Pak Bagus Aditya. Pak Bagus Aditya, Ungu. Ungu yang luka di sini. Oke, kemudian satu lagi Pak Hoho Samson siang luluh. Wah, best of the best ya. Udah terkumpul lagunya ya kawan Rasika. Jadi selamat menikmati lagu dari pilihan kawan-kawan Rasika nanti sampai dengan jam 11.30 ya. Ini nanti lagu terakhirnya ada Samson dengan Luluh yang muncul jam 11.30. Yang lainnya besok lagi ya kawan Rasika. Yang sudah usul lagu, mohon maaf kepada 40 sisanya ya. Karena ini yang WA kok akeh banget ya jebulane ya. Sebenarnya masih ada yang bagus-bagus sih, tapi ya kapan-kapan lagi ya kawan Rasika untuk lagunya. Udah penuh ya guys lagunya ya. Kawan-kawan yang usul lagu, besok lagi ya. Ini ada Pak Heri, Pudak Payung Terboyo lancar situasinya. Salam untuk Bu Yayu Rahayu ya. Iya nih Bu Yayu nih. Lancar ki mesti Bu Yayu, makanya langsung ngacir wae perjalanannya pagi hari ini. Biasanya juga sama kayak Pak Heri ki, jam 9-an gini bilangnya, apa perjalanannya. Nah ini Pak Heri, ini tadi siapa yang tanya Kali Gawe, tanya Kubro dan sekitarnya. Nih Pak Heri Pudak Payung langsung membuktikan kelandaian situasi di Kubro, kemudian juga masuk kawasan industri Terboyo. Ya antrian tetap ada sih, tapi antriannya masih terpantau normal saja. Nah ini aku dapat info dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang ya. Ini katanya lagi ada kepadatan ya kan arah Bawen, ekornya sampai Langensari di Jalan Jenderal Sudirman Langensari arah Bawen. Apa nih di kawasan Langensari ini kok baru dari Pak? Oh ini ada truk mogok di Simpang Laksana. Halo Bapak Ibu semuanya. Iya tadi aku dapat info dari Pak David jam 8.45. Ada truk mogok Bapak Ibu di Simpang Laksana. Ini informasinya sementara Pak Bagong dan kawan-kawan di Mitra Kamtibmas. Simpulnya di Laksana ya, di simpangnya di Simpang Laksana, tidak di Karangjati. Ini soalnya sudah ada pertanyaan juga, ini antrean di Langensari apakah sampai Karangjati? Enggak guys, sementara sampai dengan Simpang Laksana aja. Informasinya ada truk mogok di situ. Sejak tadi kita pertama kali dapat info jam 8.45. Ini truk mogoknya nih kawan Rasika nih. Tadi laporannya Pak David. Nah nih posisi truk mogoknya di lajur kanan, truk muat kayu potong gitu kawan Rasika. Makanya nih lalu lintasnya kalau laporannya kawan-kawan di Mitra Kamtibmas sudah sampai Langensari. Truk mogoknya di lajur kanan ya, arah naik atau arah ke Karangjati dari Ungaran. Jadi untuk update-nya itu kawan Rasika tidak sampai Karangjati kok. Nah ini Pak David nih kok ternyata udah ngasih info lagi.
2: Selamat pagi Mas Yud. Sedikit cerita aja ya Mas Yud ya tentang Lalin. Selama di Karangjati itu yang dari arah Prengapus ditutup atau TL-nya mati, kan harus berputar itu di kiri sonta itu. Tapi kok malah lalinnya jadi lancar ya Mas ya.
0: Nah,
2: biasanya kalau
0: Pak.
2: TL-nya sudah hidup itu kan yang dari pre-ngapus kan malah antrinya sangat panjang itu. Biasanya malah sampai 15-30 menit untuk lolos dari TL di yang dari arah pre-ngapus itu Mas Yud.
0: Okay.
2: Jadi malah ini TL dimatikan terus
0: malah lancar
2: puternya
0: ya.
2: Dari kiri sonta kok semua lalin yang dari penjuru mana kok malah lancar-lancar saja. Itu Mas Yud.
0: Wah banyak Pak, bukan cuma jenengan ya Kawarasika yang menyuarakan tentang setujunya kalau traffic light bergas dipadamkan. Awis, itu dulu ya Kawarasika. Tapi sementara nih ada informasi ya Kawarasika, ada truk mogok ini tadi yang disampaikan oleh Pak Davi Kawarasika. Makanya saat ini yang sedang merambat di Langen Sari atau Babadan arah menuju Karangjati, sabar ya, ada truk mogok guys di Simpang Laksana. Silahkan kalau mungkin Anda masih di Ungaran atau Semarang bisa masuk tol saja.

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Universitas Jember melalui Pusat Studi Gender atau PSG menggelar uji publik rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Kamis siang. Kegiatan ini bekerja sama dengan Sepaham dan Yapika dengan tema penguatan perlindungan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Forum tersebut digelar sebagai respon atas draft RUU HAM yang disiapkan pemerintah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik melalui kajian ilmiah dan dialog yang objektif. Sementara itu, Ketua PSG UNEJ, Linda Dwi Arianti, mengatakan forum ini bertujuan menghimpun masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum agar RUU HAM mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim, Ari Puji Astono, mengatakan pihaknya bakal melakukan penindakan pada bangunan yang berdiri di atas saluran air di Jalan S. Supriyadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kata Ari, pihaknya meninjau terdapat adanya 43 bangunan yang melanggar dan menutup bagian saluran air hingga 254 meter panjangnya yang berdampak sulitnya perawatan atau normalisasi sungai. Nantinya, surat peringatan akan diberikan maksimal 3 kali sebelum penindakan dengan jangka waktu 7 hari hingga 3 hari untuk proses pengosongan bangunan. Ari menambahkan pemerintah tidak akan menyediakan ganti rugi atau relokasi karena bangunan liar tersebut berdiri tanpa izin dan mengurangi performa dari saluran air di sekitaran lokasi tersebut.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Madiun telah capai 25,62%. Abdul Aziz, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Madiun, bilang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Kota Madiun menyasar 75.308 unit pendataan. Dari jumlah itu, saat ini telah tercapai 25,62%. Pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung pada 15 Juni sampai 31 Agustus. Proses pendataan yang dimulai secara door-to-door sejak 15 Juni sempat menghadapi tantangan pada masa awal pelaksanaan. Petugas membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem wawancara, penggunaan aplikasi digital, serta kuesioner sensus.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap modus jaringan narkotika internasional yang terbongkar di pergudangan Cerme Gresik adalah bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik. Komjen Pol Syudi Aryo Seto, Kepala BNN, menjelaskan dalam pengungkapan ini ada 3,37 ton barang bukti asal Thailand yang diamankan. Barang bukti yang disita tidak diedarkan dalam bentuk mentah, tapi diolah terlebih dahulu menjadi ekstrak untuk mengisi cartridge vape atau rokok elektrik. Modus jaringan narkotika internasional ini jadi tantangan baru petugas dalam melakukan upaya preventif karena menyasar gaya hidup dan tren konsumsi generasi muda.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Info Cuaca.
1: Nah, informasi cuaca di hari ini Kawan Rasika bagaimana, dan mungkin ada sedikit bocoran untuk besok akhir pekan ya Kawan Rasika. Simak informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan informasi perakiraannya bagaimana yang akan disampaikan oleh salah satu perakirawan dari BMKG Kota Semarang. Hari ini ada Mbak Nur Janah. Silakan Mbak Nur, informasinya.
2: Baik, selamat pagi Kawan Rasika. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku hari ini 3 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi tadi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km/jam. Udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan ringan lokal tidak merata di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas.
1: Wah, nggak ada imbauan waspada bencana hidrometeorologi ya kalau tak dengar beberapa hari ini?
2: Iya, lebih ke ini sih, panas, kering, kayak gitu.
1: Oke, berarti pantauannya apa nih, Mbak, kalau dia pas cuaca cerah dan terang seperti ini?
2: Gini aja sih, lebih ke personal, mencukupi kebutuhan cairan, kemudian memakai tabir surya, terus masker, kan untuk cuacanya memang sedang terik, panas, debu gitu sih, sama hati-hati potensi kebakaran hutan, kebakaran ini lingkungan gitu ya, maksudnya menjaga api gitu, jangan sampai kebakaran gitu sih, Mas.
1: Okay. Mbak, pertanyaanku adalah, sepanas apa sih Mbak kok bisa tiba-tiba waspada tentang kebakaran di beberapa titik gitu?
2: Untuk saat ini kan di Ahmad Yani terukur 35 gitu, sama
1: itu memungkinkan terjadi api gitu di daratan, Mbak, dengan cuaca yang panas gitu?
2: Bisa aja, Mas. Kalau misalnya ada apa namanya, pohon atau ranting-ranting kering gitu, bisa aja misalnya tersulut api lalu terjadi kebakaran, bisa aja gitu. Tapi bukan yang seperti yang di Kalimantan, Sumatera yang sampai membuat asap gitu ya, lebih ke daerah yang kecil aja gitu.
1: Oh, maksudnya tetap harus ada yang menyulut gitu kan, Mbak? Enggak murni karena sinar matahari terus bruk.
2: Iya,
1: bakar gitu,
2: gitu
1: enggak tuh?
2: Karena ininya sih kering aja gitu. Jadi untuk kesulut sedikit udah jadi gitu.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Mbak Nurjana, bisa disampaikan masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca bisa meluncur ke mana ini?
2: Bisa meluncur ke Instagram di BMKG Ahmad Yani. Kemudian di web juga ada di stamets.ahmadyani.bmkg.go.id. Kemudian di Info BMKG, aplikasi Info BMKG ada semua.
1: Oke, okay. Mbak Nurjana, thank you so much infonya.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Mulai kemarin Kamaraseka tanggal 1 Juli 2026, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberlakukan aturan mengenai biodiesel B50 secara nasional ya kawan per tanggal 1 Juli 2026. Bersamaan dengan implementasi tersebut, pemerintah memastikan harga B50 solar nantinya tetap mengikuti mekanisme penetapan harga solar yang berlaku. Melalui aturan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 257K/EK1MME/2026, aturan tersebut diluncurkan per 1 Juli 2026. Pemerintah berharap peningkatan kandungan biodiesel nantinya dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, dan meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi. Tapi tenang saja, meski aturan sudah diteken per 1 Juli 2026, implementasi solar B50 tidak langsung ditetapkan penuh di seluruh SPBU. Saat ini, pemerintah sedang memasuki masa transisi dari bulan Juli, Agustus, September selama 3 bulan ke depan untuk memastikan stok B40 yang masih tersedia dapat habis terjual. Ditargetkan nantinya per 1 Oktober 2026 seluruh distribusi solar wajib memenuhi standar B50. Sederhananya, solar B50 yang baru saja dirilis oleh pemerintah ini adalah bahan bakar minyak solar yang mengandung 50% biodiesel berbasis minyak sawit atau fatty acid methyl ester atau FAME dan 50% solar konvensional. Dibanding solar yang saat ini ada yaitu B40, penggunaan biodiesel B50 ini meningkatkan porsi energi terbarukan dalam setiap liter bahan bakar. Tenang, harganya sementara belum ada perubahan ya Kamarasika. Terkait harga solar, Kamarasika pemerintah memastikan untuk implementasi kebijakan biodiesel nasional dari B35 dan B40 menjadi B50, harga BBM dan mekanisme penetapan harganya tetap sesuai dengan harga BBM solar subsidi yang saat ini masih berlaku. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. News Flash.
1: Militer Rusia kembali melancarkan serangan udara drone dan rudal ke arah ibu kota Ukraina hingga menewaskan sedikitnya 21 warga sipil. Insiden ini menghancurkan berbagai fasilitas sipil dan apartemen warga langsung ditangani melalui evakuasi darurat sekaligus memicu eskalasi konflik dan menuai kecaman keras dari komunitas politik internasional. Demikian News Flash.
0: Kamarasika lagunya sudah penuh, besok lagi ya Kamarasika yang usul lagu. Cepat sekali tadi Kamarasika ya, cepat sekali Pal. Pak Adi Nugroho, patah hati kok dirayak ke Pieto pun, yang menghibur ya patah hati ki. Gak apa-apa Pak, kolo-kolo Pak, dirasakan patah hatinya biar nanti ke depannya langsung lali. Besok dah ya kawan-kawan, lagunya besok lagi, tenang, nanti masih banyak waktu ya. Bu Retno Lestari juga, matur suwun Bu Retno Lestari, lagunya yang lain besok lagi ya. Ini kalau katanya Pak Elan Riger Alexander ini bilangnya, padahal ada loh lagunya Keris Patih yang lebih perih katanya, yang Hianati. Tapi itu judulnya ora Hianati pun Pak Albert, Pak Elhan. Hianati, sebisa dirimu menghianatiku. Itu toh, maaf ya kalau gak ada nadanya ya. Ini ngasih info, kepadatan di SPBU Hadipolo Kudus ya. Wah, sejak tadi subuh ini sampai dengan saat ini masih ada di lokasi. Anda masih ingat truk yang muatan mau masuk ke SPBU Hadipolo Kudus yang patah as dan bagian belakangnya menutup sebagian jalur arah menuju ke Pati. Nah, ini sampai dengan saat ini masih ada di TKP, Kawarasika. Pak Elan, tadi toh antriannya ke terakhir kita mencarat ada kawan yang merambat di sana sekitar 15 menitan. Ini Pak Elan juga antri sekitar itu juga nggak, Pak El? Di kawasan Jalan Raya Hadipolo Kudus mengenai truk muatan yang patah as pas mau masuk SPBU Hadipolo. Yang arah Pati ya, Kawarasika. Posisi truknya menghambat jalurnya. Pak Agus, Gus. Nah, ini juga
2: request Reza Irlambang menyesal. Okay. Ini di setelah Polsek Genuk.
0: Oh, Genuk.
2: Terjadi ketersendatan karena ada pembangunan
3: 90 ada Gawara Sika ya. Minimal
2: pipa,
3: ya,
2: saluran pipa ini arah ke Semarang dari Polsek Genuk.
0: Nah, ini dia nih
2: 18 dari Agus Kudus.
0: Yes, matur suwun Pak Agus. Berarti ini Pak Agus Kudus dari Kudus sampai dengan Semarang cuma merambat di Genuk tok nih kita Pak Agus. Sip, mantap. Siapa tadi yang mau perjalanan dari Kudus ke Semarang nih? Guys, Pak Agus dari Kudus sampai Semarang ya merambat sedikit tok di Genuk itu tadi karena jalurnya masih ada yang menyempit ya. Imbas adanya pekerjaan pipa gas. Nah, ini kemudian berarti menjawab ya pertanyaannya Pak Hayaka. Pati Semarangnya barusan ya, Kudus, koridor Kudus Semarangnya sampai jam 10 pagi ini cuma merambat di Genuk saja karena putar balik di Gebang Anom, jalur menyempit di sekitar Genuk karena pekerjaan pipa gas, selain itu lancar. Nah, Semarang menuju Wonosobonya, tadi terakhir kita dapat info kawan kita jam 8 itu sudah ada yang sampai Temanggungan, lancar kok, Pak. Tapi sementara untuk yang bisa kita sampaikan di jam 10 ini sampai Ambarawa Jambunya dulu ya, yang bisa kita pantau. Semarang, Bawen, Ambarawa, Jambu, ya kan merambat satu aja di kawasan Lemah Abang, bukan Lemah Abang ding, Pujil sampai Laksana tadi karena ada truk mogok. Silahkan Semarang Bawennya kalau mau bisa masuk di tol Semarang Bawen dulu. Nah, ini Pak Widayat Prasetyo lagi antre solar nih di Resta, oh dari rest area Ungaran kilometer 429. Wah, ini antriannya sampai tikungan suket-suket iki Pak Widayat. Oke, matur suwun Pak Widayat Prasetyo tuh yang lagi antre solar di SPBU rest area kilometer 429A Ungaran. Antriannya cukup banyak ini ya pantauannya saat ini. Bumiarti, selamat pagi. Ih, matur suwun. matur suwun Bumiarti. Untuk atensinya, sehat selalu ya Bumiarti ya. Pak Danu.
4: Selamat pagi menjelang siang, Mas
0: Ida. Selamat siang, Pak.
4: Perjalanan dari Poncol ke arah Stadion Jatidiri aman lancar, suasana cerah mulai panas. Moga-moga semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Jangan lupa kalau yang ngantuk istirahat dulu. Kalau boleh minta request lagunya yang tadi apa yang Mas Yuda minta, yang patah hati, patah hati kan, patah hati tapi versi rodok tegar, sing lebih tegar dari Kota Mas, pelan-pelan saja. Yes. Ngine apa sing ngene ben ora anu sithik-sithik indik-indik wae sithik-sithik pelan-pelan saja Mas.
0: Oke.
4: Okay. Langsung lalek lawan patah hatine ndak. Ambrad dulu mending pelan-pelan saja ben iso cepet marine. Begitu. Bisa tetap gitu. Semangat. Jangan lupa kopi mana kopi.
0: Nah, terus pun Pak Danu, lancar toh Pak situasinya pagi hari ini, Kota Semarang nggak perlu khawatir guys, nggak ada yang tersendat, paling tidak sampai dengan jam 10 ini ya. Udah jam 10 toh ini berarti. Yuk, sebelum ke jam 10 aku tak ke Pak Budi Hartono dulu deh. Ini Pak Budi Hartono menyapa saja, selamat pagi untuk semuanya. Oke, matur suwun Pak Budi Hartono, kita ke kabar Jawa Tengah jam 10, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di pagi menjelang siang hari ini di Kelana Kota yang lalu lintasnya sampai dengan jam 10 ini 99% laporan dari Kawara Sika lancar, rame lancar, lancar, rame lancar, dan lancar, rame lancar saja.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang resmi memberlakukan kebijakan pembebasan denda keterlambatan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tunggakan tahun 2013-2024. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September sebagai upaya mengejar target PAD. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, realisasi PBB hingga akhir Juni baru mencapai 16 miliar rupiah dari 86 miliar rupiah yang ditargetkan.
3: Pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas masa pajak, jadi tunggakan dari 2013 sampai dengan 2024. Harapannya dengan dikeluarkannya SK Bupati ini memberikan keuntungan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang melakukan pembayaran mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September. Tanggal 30 September itu saat jatuh tempo untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ini cukup membayar pokoknya saja tanpa dipungut biaya tambahan pengenaan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran PBB P2.
2: Guna mengoptimalkan penerimaan, petugas kini juga diterjunkan untuk memantau langsung objek pajak strategis seperti sektor pariwisata dan kuliner. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan akan memusatkan penataan pedagang kaki lima atau PKL kuliner di kawasan perkotaan ke Shelter Kridango. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan fungsi jalan dan tata ruang kota sekaligus membuat destinasi kuliner yang lebih tertata. Kepala Dinas Perdagangan Salatiga Agung Pitoyo menjelaskan pihaknya terus mengajak perwakilan PKL berdialog agar pengembangan sentra kuliner ini berjalan optimal. Sementara itu, Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menegaskan, penataan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada ketertiban, melainkan juga demi keberlanjutan usaha PKL melalui mitra perbankan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyambut baik rencana revisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah di mana batas maksimal gaji warga negara lajang penerima subsidi akan dinaikkan dari 7 juta menjadi 8.500.000 rupiah per bulan. Sumarno menilai kebijakan itu akan membuat sasaran program lebih luas sehingga semakin banyak masyarakat Jawa Tengah yang bisa mengakses rumah subsidi. Langkah ini sekaligus menjadi angin segar bagi Jawa Tengah yang saat ini masih memiliki tantangan besar berupa kekurangan kebutuhan rumah atau backlog yang mencapai lebih dari 1 juta unit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas Khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

Pada bayangin siapa guys kalau pas denger lagunya kayak Bunga Terakhir tadi, terus denger lagunya Kafein Kau Masih, apa judulnya ini barusan, Kau Yang Telah Pergi, tuh Kau Reska pada bayangin siapa guys? Kan melodi itu kan merangsang apa ya, merangsang imajinasi kan, merangsang imajinasi terutama lagu-lagu yang mungkin ya pernah ada cerita Anda semuanya. Kan aku tadi minta kita mau patah hati-patah hatinan nih lewat lagu kan, sejak tadi jam 9. Nah Anda dari tadi denger lagu-lagu yang aku munculin barusan tuh bayangin sopo guys, masih ada orangnya. Takut banget. Sampai dengan jam 10 pagi ini kawan, ada satu lokasi yang sudah mulai ramai situasi jalurnya, yaitu di Jalan Pantura GGN Unuga, di kawasan Jalan Raya Genuk nih kawan Rasika. Mulai merambat tadi depan Polsek Genuk. Terus tadi ada kawan yang bertanya, loh pekerjaan pipanya di sebelah mana Thomas? Gini, pertama itu pekerjaan pipa IPAL Kawan Rasika atau sistem pengelolaan air limbah itu dikerjakan oleh PT Hutama Karya di Genuk ya, di Pantura Genuk yang setelah atau sekitar SPBU Genuk yang arah ke Terboyo itu loh Kawan Rasika. Itu satu. Nah, kemudian yang di Kaligawe yang menjadi tahapan untuk peningkatan mutu jalan di Jalan Kaligawe Raya itu pekerjaan sheet pile atau pekerjaan penahan dinding untuk saluran air sebelum jalur utama Kaligawenya akan dilakukan peningkatan mutu setelah kemarin yang arah Terboyo kan sudah selesai nih. Jadi kan sekarang sudah giliran yang arah Semarang. Nah, sementara penanganannya saat ini masih penanganan di area saluran airnya terlebih dahulu. Gitu Kawan Rasika. Jadi istilahnya di koridor Genuk sampai dengan Terboyo itu lah berarti titiknya di mana saja yang sedang dikerjakan? Ya di sekitar Genuk.

0: menuju ke kotanya masih marginal kalau katanya Bung Jamal. Masih kaum-kaum marginal ya, karena masih pendek ya, tingginya lebih tinggi yang arah Terboyo. Gitu ya guys, update-nya. Jadi biar Anda nanti someday tidak keliru dan mungkin bisa membantu menjelaskan ke pengguna-pengguna jalan yang lain. Jadi di koridor Genuk sampai dengan arah kota ya, itu ya di Genuk itu tadi pekerjaan IPAL, kemudian pekerjaan untuk penahan dinding saluran air untuk peninggian jalan kali gawenya yang arah tahap kedua yang arah kota. Lalu ya mungkin kalau tambah satu lagi ya rel lah, rel kereta api kan udah memang daily-nya seperti itu ya, padat Kawaraska. Begitu update-nya saat ini. Selain itu mana lagi ya? Tadi kawan-kawan yang mau ke Jeporo wis blandang, wis lancar, wis ra ono info kayaknya. Kemudian juga yang menuju arah ke Purwodadi Gubuk juga tadi Pak Sopo yang bertanya ya. Sampai dengan sekarang juga belum ada notes kembali. Berarti kawannya terbukti lancar juga. Bahkan yang menuju arah Temanggung, menuju arah ke Pacitan tadi aku masih eling loh. Ono Kawarasika yang mau ke Pacitan loh hari ini loh. Sopo ayo, jek ono kursi kosong apa tidak? Eh, ya jangan ding, parfum mobilnya buah-buahan atau tidak? Atau gimana ya, yes, tapi kalau ini lancar ya Kawarasika. Kendal juga. Informasinya soalnya tadi aku dapat update katanya Kendal tuh sudah selesai katanya, betul, di kawasan Brangsong peningkatan mutu jalannya. Soalnya literally dari jam 6 tadi sampai sekarang kok lancar terus sih di Brangsong Kendalnya. Eh, syukurlah kalau gitu. Kita simak headline di News Flash dulu Kawarasika untuk saat ini. News
1: Flash. Pemerintah telah menyiapkan 3 strategi utama untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pelosok perbatasan dan pulau terluar, diantaranya dengan perluasan jaringan transmisi, pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan, dan pembagian lampu surya hemat energi. Strategis ini diproyeksikan mampu mendongkrak rasio elektrifikasi nasional sekaligus menggerakkan produktivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Demikian News Flash.
0: Eh guys, by the way, mohon maaf ya, lagunya sudah penuh ya Kawarasika, sampai nanti aku tutup jam 11.30 Kawarasika. Mohon maaf ya, besok lagi ya Kawarasika. Aku buka informasi dulu dari ibu atau bapak ini, Pak Mena. Pak Mena Seriko.
2: Aku mogok di TL Semabang arah salah tiga Mbak Win.
0: Tadi ya.
2: Bikin lancetan sampai tahu bakso Bupuji.
0: Baik, matur suwun informasinya. Nah, update di jam 10 Kawarasika, jam 10.20. Informasinya jalan Ungaran Karangjati yang tadi sempat tersendat barusan ini karena ada truk mogok di Simpang Laksana arah menuju ke Karangjati, informasinya sudah lancar kembali. Jadi update-nya di jam 10.20 sudah lancar ya kawan. Di jalan Ungaran, Karangjati, menuju arah ke Bawen, dua arah. Tadi sempat merambat kan barusan termasuk informasi dari Pak Mena. Katanya ada truk mogok ya yang masih terpantau sampai jam 9.30. Nah update jam 10.20, truk sudah tidak ada dan lalu lintasnya lancar kawan Rasika. Pak Uwais.
3: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda. Mas Yuda, mohon info jalur Purwodadi lewat Timur Tengah Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke.
3: Lagunya sesi potret Mas Yuda. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wais. Semarang Gubuk sementara masih lancar Pak Wais. Belum ada report atau kabar hambatan yang signifikan ke dua arahnya di sana Pak Wais. Pak besok lagi ya lagunya ya Pak Pak Wais. Ini Pak Puji Waluyo juga katanya lagi ikut antre solar aku pun di SPBU. Sebelum pertigaan masuk ke KIW itu. Eh, lah jalan rayanya gimana Pak Puji? Hari Jumat pagi ini di sepanjang Pantura Wali Songo terutama koridor QQ. Alias koridor KIW. Antreannya apakah padat memanjang sampai belakang juga atau masih ramai lancar aja situasinya di kawasan jalan Pantura Wali Songo? Karena ini informasinya aku buka dari laporannya Pak Puji Waluyo soalnya antrean truk yang mau ngisi solar di SPBU KIW kok sampai jalan ya Pak Puji Waluyo. Wah kok aku, perakiraanku pasti rame ini di kawasan Jalan Pantura KIW, Jalan Pantura Wali Songo arah menuju ke Jerakah Kerapiak dari Mangkangnya. itu kan bener.

0: langsung ada informasi nih kawan di 7211. Ya mas, ini saya lagi antre di kawasan Randu Garut. Ya wis, ini berarti titik kedua ya. Titik kedua antrean di Gelana Kota siang hari ini, masih di Kota Semarang, kawan Rasika. Ini kok ada kawan di 7211 katanya sudah merambat dari Randu Garut. Ya wis, bisa jadi itu nggih. Kawan 7211 dan maybe kawan-kawan yang masih sedang antre di Pantura Wali Songo, karena kalau laporannya sampai Randu Garut ya di depan kan berarti masih banyak tuh kendaraan-kendaraan dan termasuk yang mendengarkan aku. Antrean solar di SPBU. Mana SPBU KIW ya? Kayaknya mungkin kalau SPBU KIW ya bablas sisan lah ya, sampai pertigaan KIW pasti simpulnya menurutku. Ya kan, wong SPBU sama pertigaan cuma kacek city. Ya itu kawan, update di jam 10.20 ini, update kepadatan terbaru di Jalan Pantura Wali Songo Mangkang yang arah menuju Jerakah Kota Semarang nih kawan Rasika. Simpulnya di QQ biasa. Pak Didit.
1: Tanjakan Tol Tembalang 957.
0: Ada apa nih?
1: Padat sekali. Perjalanan 20 km per jam.
0: Oke.
1: Arah Banyumani.
0: Serius ki Pak, padet tok. Rapet banget tapi ini di kawasan tanjakan mana? Tanjakan Tol Tembalang, kawan Rasika. Aku berarti siaran Rabu, Kamis, Jumat tuh tanjakan Tol Tembalang selalu jadi sorotan ya kawan. Tapi kalau kemarin sih karena truk mogok ya. Cuma kalau untuk saat ini kok informasinya karena volume kendaraan aja di tanjakan Tol Tembalang kilometer 430 tuh. Ramai sekali situasi lalu lintasnya yang arah Srondol kawan. Matursuwun Pak Didit, infonya. Kemudian aku bersama Pak Widayat Prasetyo, iki Pak Widayat Prasetyo ngisi BBM solar di SPBU Res Area Ungaran kilometer 429A Tol Semarang Solo. Aku sudah selesai ngisi total 1 jam. Padahal di lokasi prioritas ya kawan Rasika. Di lokasi prioritas di SPBU Tol Trans Jawa nih, Pak Widayat Prasetyo ngisinya katanya solar 1 jam. Dan itu 1 jam ki nek antre kudu tetap di dalam kok ya. Maksudnya enggak bisa ditinggal-tinggal ngopi midon atau gitu, enggak bisa kok ya, Pak. Ini antre solar 1 jam. Mbah kita mau Pak Puji Waluyo yang juga informasinya juga cerita lagi. Antre ki coba nanti selepas ngisi antre berapa lama? Apakah kayak Pak Widayat Prasetyo yang 1 jam juga pas ngisi di Ungaran. Tapi kawan Rasika ya, kalau kumpul-kumpul bersama kawan-kawan, kumpul-kumpul bersama keluarga dan bersama saudara, kalau masak jangan lupa pakai kecap sedap ya kawan Rasika, pasti dijamin kumpul-kumpul dan menu-menu makanan Anda semua untuk berkumpul bersama keluarga dan juga kerabat jadi tambah nikmat dengan kecap sedap.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Nah, itu tadi kawan Rasika, kumpul-kumpulnya jadi lebih mantap kalau menu-menunya pakai kecap sedap.

Wah, ini Bu Santi udah sampai sampai Trengguli. Mantap, dan terbukti kelancarannya ya. Ini tadi Bu Santi ya kan, perjalanan dari Kudus ke Semarang. Semarang ke Kudus ya. Arah ke Kudus, sudah sampai Trengguli dan terbukti kelancarannya. Mantap. Matur suwun Bu Santi, ini tidak sendiri atau rombongan niki. Salam untuk rombongannya ya Bu Santi. Alhamdulillah jalurnya lancar pagi hari ini. Pak Adri Rama Baskara, najan aku ora patah hati tapi sebagai cah cinta aku boleh gak sih bergabung dan request lagu Elemen ya Bang, untuk seseorang yang bernama Sukri, Rahasia Hati. Matur suwun. Patah hati karo Sukri Pak Adri Rama Baskara, piye iki maksud iki? Patah hati kok karo Sukri, ya Mbok Fitri apa Yuni apa sopo kok, masa patah hati karo Fikri ki piye to Pak Azri Rama Baskara? Bar disakiti apa Pak? Kalau lanang mbek lanang ki mesti gara-gara duit enggak sih, gara-gara hutang enggak sih biasanya? Nek cowok sama cowok njok keras gitu biasanya ya enggak? Betul enggak guys? Gara-gara duit, gara-gara utang, ya kan? Sing siji ditagih angel, sing siji mententeng wis ya, wis langsung pisah lanang mbek lanang. Bumi Arti, selamat siang. Aku jaga warung sembari streaming Rasika lho Ki. Wah, aku mau request lagu kok sudah penuh. Jadi ya nyimak saja deh, katanya Bumi Arti. Ih rame tempatnya Bumi Arti, motor-motornya nih. Bu kayaknya beli speaker deh Bu. Biar dipasang di sudut, di sudut, di sudut. Jadi sepanjang tempatnya Bumi Arti, dengerin aku deh. Ya wis, nanti kita update lagi ya Kamar Rasika. Ada dua lokasi sampai jam 10.30. Ini satu di Pantura Wali Songo, Mangkang arah menuju Jerakah ya, simpulnya di pertigaan KIW. Kemudian di Pantura Genok tadi yang agak merambat kawan, karena masih ada pekerjaan saluran aliran limbah ya, sistem pengelolaan air limbah di tepi jalan Pantura Genok yang arah Terboyo. Wah, ini aku bersama Bu Dini, bersama ibunya Dini. Kan tadi ibunya Dini yang minta lagunya Baby Romeo yang Bunga Terakhir toh. Kalau saya sih teringat suamiku Mas yang sudah tiada. Kirim doa. Nah, setiap kali ingat seseorang yang sudah berpulang kan, yang satu yang bisa kita lakukan kan kirim doa kan. Nah, berarti tadi pasti doa sudah tersampaikan ya Bu Edini untuk almarhum suami lewat lagunya.

0: Bersama Rasika Kelanakota.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: mantap banget nih kalau ngarasikan yang kon milih lagu ke emang kok ya. It's best of the best pokoknya. Setiap hari aku ditemani dengan koleksi-koleksi melodi-melodi terbaik versi Anda semuanya termasuk. Aku yakin ya pasti Anda pernah ya yang punya pengalaman. Pengalaman seperti lagu ini ya kan. Mau ki Pak Sopo ya sing minta lagunya ya. Oh, ini tadi kawan di 3300 ya. Makasih Mas. Aku jadi teringat hubunganku yang betengnya tinggi sekali. Sik Pak, aku kepo Pak. Lah terus gimana Pak? Harus ada yang merelakan salah satu atau berpisah? Tapi toh Pak, berpisah tuh dalam hubungan yang berbeda kepercayaan ya atau berbeda keyakinan ya, berpisah itu adalah yang paling adil sih kalau orang sih, kayak gak sih? Tidak harus merelakan salah satu pihak gitu loh, ya kan? Salah satu jalan keluar terbaik dan teradil dari hubungan yang berbeda keyakinan adalah ya berpisah itu tadi. Itu udah paling adil. Gimana Pak? Kalau jenengan Pak waktu itu Pak berpisah atau sekarang ada yang merelakan salah satunya? Kemudian aku bersama kawan Rasika lagi. Tadi itu aku kan ngerasani Pak Widet Prasetyo kan yang antre BBM 1 jam di sekitar SPBU kawan Rasika, di sekitar SPBU res area Ungaran kilometer 429. Pegel Mas, kalau ketiduran bisa ditolong kendaraan yang lain, jadi kan gak mungkin ditinggal. Oh gitu. Ya. Betul masuk. Aku waktu itu pernah kan, aku ngisi BBM motor ya kan, ngisi Pertalite di pompa yang sebelah itu, sopirnya itu sampai turun sampai gedok-gedok kabin truknya gitu. Ternyata kabin truknya itu di dalam yang digedok-gedok sopirnya tidur. Karena saking suwine le antre kali ya. Nah tadi soalnya Pak Widet Prasetyo antre 1 jam, antre BBM solar di res area Ungaran. Nah kalau Pak Puji Waluyo ini sudah masuk halaman 42 menit baru masuk halaman lo ya. Wah ya wis ki Pak Puji Waluyo paling ya koyone sak jam. Tadi laporan jam 10.00, sekarang udah 10.50. Koyone sak jam Pak Puji Waluyo. Luar biasa ya, supir-supir kendaraan-kendaraan muatan ini tuh. Yang aku gumun tuh adalah tenaganya sih. Lihat driver-driver ki buset, tenaganya bisa sekandel-kandel itu ya. Antre 1 jam lah, turun di mobil lah, turun di warung es teh lah. Oke, kalau gitu kita buka headline dulu di News Flash Ngawar Rasika. Ada update apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika untuk menjelang jam 11 siang ini. Pak Aris Trianda, aku dulu pernah loh Mas punya hubungan beda kepercayaan. Setiap Sabtu saya nganter jemput ke gereja pas retret loh, saya juga ikut nganter. Cuma tidak berlanjut katanya. Wah. Itu adalah yang terbaik. Maksudnya yang terbaik baik keduanya ya, bukan terbaik untuk satu individu aja ya. Ya wis lah, ini lagu kenangan untuk Anda semuanya ya, kawan-kawan semuanya. Ini kawan-kawan yang mau ke Demak, mau ke Semarang lancar ya. Tadi ada Bu Santi tuh, Bu Santi Kristiani jam 10.30 sudah sampai Trengguli, lancir-lancir saja kok Bapak Ibu. Cuma kalau yang menuju arah Semarang yang merambat di Genoknya itu tadi, di Genok itu untuk saat ini merambat arah ke Terboyo karena masih ada titik jalur menyempit ya, pekerjaan sistem pengelolaan air limbah di tepi jalan Pantura Genok arah Terboyo, ditambah biasa toh puter balik di Padiraya dan sekitarnya, jadi bikin tambah rame situasinya. Rame aja sih, nggak yang sampai macet panjang. Tadi terakhir kawan Rasika merambat di sana cuma sekitar 5-10 menitan no, mulai dari setelah pasar Genuk itu sampai dengan pertigaan Gebanganom Padirayanya untuk yang menuju arah Semarang. Kalau yang menuju arah ke Kudusnya lancar. Ini Pak Faik ya, Pak Faik dari Demak ke Semarang, terus Pak Wahyu juga, Pak Wahyu dari Semarang ke Demak. Yes, terjawab nggih Pak Wahyu sama Pak Faik untuk informasi Semarang Demak ke dua arahnya.
1: News Flash. Personel Korps TNI HBMA berhasil mengevakuasi seorang pilot berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi korban penembakan oleh KKB saat menjalankan tugas penerbangan sipil di wilayah Yahukimo, Papua pegunungan. Operasi penyelamatan ini diselesaikan melalui pengawalan udara ketat demi memitigasi dampak gangguan keamanan terhadap stabilitas di wilayah Papua. Demikian Newsflash.
0: Nah ini langsung dijawab nih sama Bu Santi nih. Bu Santi sudah langsung balesi lagi. Bu Santi Kristiani langsung bales, lancar sudah sampai Kudus ini saya pun. Nanti sore baru balik ke Semarang lagi, sip. Ya, Semarang Kudus lancar tuh guys. Dan pantauan kedua arah ya, situasinya masih baik ke semua titik nyala ya. Ya cuma genuk aja mungkin kalau Anda arah Semarang ya. Genuk arah Terboyonya atau arah kota Semarangnya. Ini kalau katanya Pak Muhdor, saya Thomas, ini tuh dari Juwana. Dari alun-alun Juwana, saya mau ke Pasar Beringharjo, Jogja. Kalau lewat Purwodadi Solo kok jalannya agak sempit, kalau lewat Magelang Jogja jalannya lebar, rutenya agak jauh. Untuk update kelancarannya belum tahu ada titik-titik macet di mana. Enaknya ya langsung, alah, ora usah lewat Purwodadi Solo, ora usah lewat Semarang Magelang. Kudus Semarangnya kan lancar tuh sampai dengan saat ini jam 10.50. Dari Semarangnya langsung keluar Prambanan sana Pak Muhdor. Ya kan? Ora perlu lewat apa? Ora perlu lewat Magelang, kemudian juga enggak perlu lewat Purwodadi lah ya. Dari Juwana menuju arah Semarangnya. Daripada blesek-blesek ke jalur alternatif dan jalur utamanya tinggal lurus aja masih lancar kok Pak Muhdor. Dari Juwana, Kudus, Kudus, Semarangnya juga sampai jam 10.50 ini masih lancar. Nanti dari Semarang langsung keluar Prambanan sana Pak Muhdor. Baru ke Beringharjo deh. Gitu kayaknya kalau enaknya lewat mana ya. Versi aku atau versi Kelana Kota siang hari ini tidak perlu blesek-blesek ke jalur alternatifnya. Ya kan? Pak Muhdor, jalurnya enak, milih yang ombo dalane. Pak Purwanto. Oh, Pak Purwanto ini katanya dengar lagu-lagunya kita tadi sejak jam 9. Aku masih ingat, Mas, masih ada orangnya, tapi dia ada di sana dengan yang lain. Hai. Ini kalau katanya kawan di 3300 tadi yang pernah punya pengalaman beda benteng ya dalam hubungannya, sekarang sudah berpisah kok Mas, sudah berpisah dengan baik dan sudah berkeluarga masing-masing dengan bahagia. Wah, sip, mantap, itu yang paling penting. Pak Bagus Aditya
2: sudah menginformasikan ini lagi piye Mas, sudah.
0: Piye.
2: Crash sama yang dari arah Genduk mau masuk ke Terboyo. Ini dua mobil dilampar Mas, sudah. Nah, ya sing gede regel malah lah. Wong dalane sebenarnya. Lokasi di pintu keluar Unisula yang belakangnya Mas Yuda.
0: Oh, sing akses Terboyo.
2: Yang kayak gini. Oh, serah bakalan tiga idalan.
0: Oh, wah.
2: Wow. Ini rapet banget nih. Uh-huh. Gak mau pada ngalah. Yang dua mobil ini juga ngawur. Yang dari sana ya jalan sendiri. Depan jalannya. Atau sebenernya.
0: Nah, dikeidalan sama Pak Bagus Aditya. Api aneh, Pol. Ya, wis matur suwun ya, Pak Bagus Aditya. Ini melaporkan bukan di Pantura, toh, Pak Bagus? Ini di jalan akses dalamnya ya. Jalan akses terminal Terboyonya ya, Kawarasika. Tadi sempat ada kendaraan yang tempuk ya, karena ada mobil pribadi yang ngeblong. Oke, matur suwun Pak Bagus Aditya. Tapi untungnya langsung diberi ruang nih sama kawan kita, Pak Bagus Aditya. Pak Resep Afditya.
3: Antri SPBU itu nasib itu kalau land apa solar sama pertaletnya jadi satu Mas, yang panjang antrian solarnya, yang pertalet antrinya itu gak banyak, cuman akhirnya mau gak mau kan ikut antri, jadi ikut baris. Ini saya lagi ngisi di jalan lingkar Salatiga tapi gak begitu panjang. Saya ngisi sudah solar antrian ketiga tapi di belakang saya kok sudah mulai panjang itu.
0: Jadi kawan, karena ini kemudian ada apa tadi, ada atensi ya, istilahnya ada tanggapan mengenai rilisnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kawan. Terus bedanya sama solar yang saat ini apa? Kalau aku buka dari rilisnya sih lebih ramah lingkungan ya, lebih ramah lingkungan dan juga penggunaan bahan, sumber bahan dalam negerinya yang lebih ekstra. Jadi untuk kebutuhan impornya nanti bisa ditekan dan diminimalisir, karena untuk biodiesel solar B50 yang saat ini sudah masuk masa transisi sebelum nanti diberlakukan di seluruh SPBU mulai tanggal 1 Oktober 2026 itu 50% bahan bakarnya menggunakan minyak sawit, Kawarasika. Jadi istilahnya ya sawit-sawit yang banyak masyarakat dan netizen soroti ini istilahnya bukan cuma untuk minyak goreng saja nanti arahnya, tapi akan porsi lebih banyaknya juga akan dialihkan untuk bahan bakar minyak yaitu solar B50. Pak Khairuddin, Fahri.
4: Sugeng siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Fahri.
4: Dari info lalu lintas saking Kudus tumuju Ungaran. Pripun? Siang niki matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Fahri. Ya wis aku masih mengkopi laporannya Bu Santi Kristiani nggih. 10.55 Bu Santi Kristiani sudah sampai Kudus dan lancar saja kok Pak Fahri secara umum. Cuma kalau yang arah Semarangnya ya merambat di Genuk itu tadi ya, yang masih ada penyempitan jalur karena pekerjaan sistem pengelolaan air limbah di sekitar Pantura Genuk. Sebenarnya tuh menutupnya bahu jalan sih, cuma kayak partisinya tuh ngepres banget sama lajur kiri, jadi kendaraan-kendaraan pada melambat sama putar balik di Padi Raya Kebang Anom biasa Pak Fahri, merambat di situ aja. Selain itu lancar. Eh guys, Sayung juga masih baik ya Kang Warasika. Hari ini kalau dari rilisnya BMKG Maritim Tanjung Mas itu ketinggian di lautnya sana kan 1 meter tuh. Tapi lihatlah, Sayung lihatlah, garing mekengkreng kayak gini guys. Walaupun di laut sana ketinggiannya mencapai 1 meter untuk yang bertanya es ya. Karena tadi kan aku mengabarkan sejak pagi kalau perakiraan puncak gelombang pasangnya di pantai utara Semarang ketinggiannya mencapai 1 meter yang biasanya kalau 1 meter di laut sana yo akan wutah juga meluber ke jalan rayanya kan, tapi untuk saat ini enggak akan warasikan nih ya. Kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, cetok welo-welo Sayung ya, warasika ke dua arahnya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus kematian seorang pria berusia 59 tahun di Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, yang semula diduga meninggal secara alami, akhirnya terungkap sebagai kasus penganiayaan maut. Satreskrim Polres Semarang bersama tim Dokpol Polda Jawa Tengah telah melakukan ekshumasi atau bongkar makam guna proses autopsi. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalelana menjelaskan, hasil autopsi menunjukkan adanya retak pada tulang tengkorak korban akibat hantaman benda tumpul.
3: Mengetahui fakta-fakta bahwa telah terjadinya pemukulan seperti itu, atas dasar izin keluarga dan telah kami tingkatkan menjadi laporan polisi, kami bermohon kepada Bitdokes Polda Jawa Tengah melalui Dokpol Kedokteran Kepolisian untuk permohonan ekshumasi terhadap mayat. Dia telah kami laksanakan pembongkaran makam, pada saat itu juga dilaksanakan ekshumasi serta otopsi, dan telah ditemukan hasil dari otopsi adanya luka benda tumpul di bagian kepala serta retak di bagian tengkorak.
2: Polisi kini telah menetapkan seorang pemuda berusia 20 tahun yang merupakan teman dekat anak korban sebagai tersangka. Menurut keterangan keluarga, motif aksi nekat pelaku diduga karena menyimpan rasa sakit hati kepada korban. Tersangka kini dijerat pasal 466 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Aparat kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti ledakan di pabrik herbal milik PT Rau Botanical Nusantara, kawasan industri Candi, Kota Semarang. Insiden yang terjadi pada Rabu siang tersebut mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dan 8 lainnya mengalami luka-luka. Kapolsek Ngalian Polrestabes Semarang, Kompol Alit Alpart, menjelaskan sumber ledakan diduga kuat berasal dari tabung sterilisasi bertekanan tinggi di ruang produksi yang tidak kuat menahan panas. Kekuatan ledakan bahkan meruntuhkan sebagian bangunan dan terasa hingga radius sekitar lokasi. Kini seluruh aktivitas di pabrik ekspor tersebut dihentikan sementara guna proses olah TKP oleh Polrestabes Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baqa bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Sineng. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini nih Pak Glenn Hertanto ya, dari tadi ngasih informasi ya kan, ini macet loh, ini macet di Randu Garut Pantura Mangkang dari Wonosari. Betul Pak Glenn, betul. Sejak tadi jam 9, sejak tadi jam 10 ya, kepadatan terjadi biasa simpulnya di kawasan industri Wijaya Kusuma. Pak Glenn Hertanto ya, ini yang lagi tersendat di kawasan Randu Garut, betul sekali, betul tersendat parah ya, betul. Sejak jam 9 itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, kemudian semakin siang juga semakin padat, ditambah kendaraan-kendaraan yang pada antre masuk ke SPBU KIV. Pak Glenn Hertanto mengaten, silahkan bisa mungkin kalau mau ya nanti bisa lewat muter ya, kalau masih antrenya masih deket-deket, muter menuju arah ke Palir ya kan, kalau merambat mulai dari Sango kan, update-nya saat ini sudah sampai Sango, sudah sampai Randu Garut ya kan, kalau berkenan dan ada kesempatan bisa muter masuk ke Palir. Pak Glenn Hertanto ya, panjang betul simpulnya sampai KIB. Ini masih antre, masih toh kayane wong masih melaporkan macet parah, betul sekali. Simpulnya sampai KIB ya Pak, tidak ada insiden apa-apa, tidak ada kejadian signifikan, murni karena aktivitas kendaraan yang satu keluar masuk KIB sama keluar masuk di SPBU KIB-nya. Kemudian ini Pak Puji Waluyo nih, yang salah satu yang ikut antre di SPBU KIB nih ya. Pak Puji Waluyo antre setelah 1 jam akhirnya deket sama pompa, jare nih Pak Puji Waluyo. luar biasa, antre nih 1 jam ya, antre solar siang hari ini Pak Puji Waluyo. Pak Fahri, apakah gelombang pasang sayung juga mengikuti jadwal liburan murid-murid ya? Syukurnya kalau sayung kering saat ini. Kalau wah juga sebenarnya enggak juga sih Pak Fahri, karena minggu lalu juga ada genangan ya. Minggu lalu di minggu pertama libur anak sekolah kan ada genangan tuh, bahkan sempat cukup tinggi juga di siang sampai sorenya. Tapi untungnya memang satu minggu ini sejak Senin kemarin tanggal 29, sejak tanggal 29 sampai dengan sekarang tanggal 3 sih memang sayung kondisinya cukup baik, meski sempat beberapa hari perakiraan gelombang pasangnya mencapai 1 meter. Termasuk saat ini. Lalu dari Pantura S kita geser dulu, ada Pak Torik ini. Pak Torik kok ngasih informasi, katanya ada insiden truk patah as di Jalan Soekarno-Hatta Bergas, depan pabrik jamu Bergas yang arah menuju Bawen. Coba kita lihat kondisinya nih. Oke. Persis di depan pintu masuk ini ya, pabrik jamu ya, yang arah menuju ke Bawen Ngawarasika, sudah ada kondisi itu. Merambat aja toh Pak, tidak sampai macet situasi lalu lintasnya Pak Torik, yang siang hari ini melintas. Oh ya, merambat aja toh. Dan ini kemudian ada yang bertanya, Mas, perbaikan jalan yang di Ungaran itu masih ada nggak ya? Infonya hari ini tidak ada, Bapak atau Ibu. Ini menanyakan kan kemarin soalnya siang itu cukup padat ya di Jalan Diponegoro Ungaran kan, yang arah menuju ke Babadan, karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan di sana. Tapi untuk saat ini sih informasinya masih belum ada ya, kegiatan pemeliharaan jalannya di ruas jalur Semarang, Ungaran, Bawen, kawan di 0021. Nah ini kemudian informasi tambahannya di sekitar depan pabrik jamu kan, update-nya masih melambat saja imbas truk mogoknya di jalur arah menuju ke Bawen. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash. Produk pangan olahan Indonesia sukses mencetak potensi transaksi senilai $5 juta melalui pameran dagang internasional Food Taipei Mega Show 2026 di Taiwan. Capaian ini dikelola lewat penjajakan kontrak bisnis jangka panjang demi memperkuat kinerja ekspor non-migas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian Newspress.
0: Siapa yang menanti lagunya Ungu Ki?

Gitu, aku menutup di Klana Kota Siang hari ini ya kawan. Sekali lagi aku mohon maaf sekali menutup agak gasik di Klana Kota Siangnya hari ini, hari Jumat jam 11.30. Kawan Raski, aku menutup dengan dua titik ya, yang saat ini antriannya masih menjadi perhatian kawan Raskika. Yang pertama di Jalan Pantura Wali Songo, Mangkang, arah menuju ke Jerakah Krapyak kawan. Ketersendatannya saat ini sudah cukup panjang, soalnya sudah hampir 2 km ini. Kalau mulai dari sekitaran Sangu sampai dengan pertigaan KIW-nya kawan Raskika sudah 2 kilometeran antriannya. Jadi monggo Anda yang dari Kendal, dari Mangkang, dari barat menuju arah ke timur, silahkan masuk tol saja untuk koridor Kaliwungu menuju arah ke Semarangnya. Lalu yang kedua, antrian yang digenok tadi, kalau dari kawan Raskika aku dapat update tadi Pak Syarif bilang kalau digenok merambat aja kok mas, ketersendatannya nggak yang sampai macet gitu digenok. Syukurlah kalau begitu. Itu lalu selain itu ya kepadatan-kepadatan minor-minor aja sih kawan Raskia, nggak yang sampai panjang sampai harus dihindari, terutama di kawasan kota-kota

0: Semarang ya, sementara kepadatannya kepadatan minor saja selain dua lokasi yang tadi aku sebutkan. Terus tadi ada Pak Torik kan yang ngasih informasi ada truk mogok di jalan Raya Bergas ya, Kabupaten Semarang yang arah Bawen depan pabrik jamu. Untuk lalu lintasnya katanya Pak Torik tadi waktu melintasi merambat saja, tidak yang sampai macet atau tersendat panjang. Mengenai truk mogok yang di depan pabrik jamu Bergas arah menuju ke Bawen Kabupaten Semarang. Ya wis itu aja, selain itu baik arus lalu lintasnya. Yeay, menyenangkan sekali. Aku senang banget kalau meninggalkan Kelana Kota Siang dengan kondisi yang landai kayak gini ya. Soalnya kemarin Selasa, Rebo, Kemis itu jam 12-nya duar masih meninggalkan informasi antrian yang cukup signifikan. Tapi ya aku bisa meninggalkan dengan lega. Aku bisa tidur siang dengan nyenyak. Karena meninggalkan informasi jalan dengan kondisi yang masih cukup baik. Tapi sebelum itu kita simak update lagi ya. Terakhir kawan untuk update di Newsflash.
1: Newsflash. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Pertamina membuka peluang baru untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang ketahanan energi nasional. Kerjasama ini diimplementasikan melalui penyelarasan kurikulum perguruan tinggi, penyediaan program magang industri, dan pengembangan riset bersama mengenai energi bersih. Demikian Newsflash.
0: Pak Fahri, Jumatan saya pun. Oh ya jelas kalau itu. By the way Pak Fahri, di Kudus Coffee Shop yang skena mana Pak Fahri? Aku mau nge-MC di Wisuda Karya. Oh my God, tidak sabar sekali. Tidak sabar sekali. Ya kan nanti akan ketemu sama teman-teman di Wisuda Karya Kudus. Pak, Coffee Shop yang skena-skena, yang asik-asik kapan? Neng di Pak Fahri ada rekomendasi nggak? Ben aku langsung balik gitu. Nanti ya, yang skena-skena, yang anak gaulnya Kudus nongkrong neng di wis lah gitu. Neng di Pak Fahri ya. Lah anak itu mah neng Semarang jek wis ono sing coffee shop lokalan gitu, lokalan Kudus gitu kayak ya brand-brand lokalnya Kudus ngono kae lho Pak Fahri. Nah ini kan di Semarang yo ono. Brand atau coffee shop mana Pak atau tempat mana yang skena sing cacah nongkrongnya Kudus ki doning di sih Pak. Nah, kalau pada nongkrong atau pada ngopi atau pada WFH gitu. Ben aku langsung balik ya kalau merasika aku bisa di Kudus dulu. Ya wis selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya dan hormati sesama pengguna jalan. Aku menutup jam 11.30. Matur suwun sekali kawan-kawan Rasika. Sejak tadi jam 9 kita patah hati-patah hatinan, tapi kawan-kawan Rasika tetap ada bahagia dan gembira toh. Wong lalu lintasnya lancar dan menyenangkan gini yuk. Selamat beristirahat untuk Anda, selamat beraktivitas. Ya selamat menikmati waktu-waktu yang ada. Kita ketemu lagi besok di akhir pekan ya kawan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan perubahan sumber anggaran pembangunan tahap kedua Puskesmas Bulangan Haji. Dana sebesar 4,9 miliar yang semula berasal dari dana alokasi umum dialihkan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Saifuddin mengatakan perubahan tersebut merupakan arahan Sekretaris Daerah Pamekasan. Langkah itu diambil agar pembangunan tidak tertunda di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Festival Bunga Bandungan kembali digelar pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026. Memasuki penyelenggaraan yang kelima, ajang tahunan ini ditargetkan bisa naik kelas menjadi agenda berskala nasional guna memperkuat sektor pariwisata dan pertanian bunga di Kabupaten Semarang. Ketua Panitia Amir menjelaskan, puncak acara akan dimeriahkan oleh Parade Bunga pada hari Minggu tanggal 5 Juli. Menurutnya, Festival Bunga Bandungan lahir dari inisiatif para petani dan pedagang bunga, sehingga diharapkan mampu menjadi di kebanggaan masyarakat Kabupaten Semarang.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Sepanjang 2026, Polres Bojonegoro berhasil mengungkap 34 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, dari 34 laporan polisi yang berhasil diungkap, sebanyak 16 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke kejaksaan, sedangkan 8 perkara diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Sementara itu, 10 perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah al-hikmah, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru serta sesepuh bini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1307 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kedua Miftahul Yakin, tim pembaca Sayung Demak. Tahlil hari kelima, Ibu Haja Suparti bin HM Badri, sesepuh Al-Hikmah Putri Mendiro Ungaran Timur. Peringatan 40 hari wafatnya Ibu Haja Siti Taslima, Jamaah Al-Hikmah Kesongo Tuntang Kabupaten Semarang. Peringatan 1000 hari wafatnya Bapak Dr. Andes Haji Muhtarom, Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Semarang dan Pengurus Yayasan MTS dan SMK NU Ungaran. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Hajah Ratna Mufida, Ibu Widayati dan Mbak Lailia Sarifatul Aula. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatih.

0: عيني يدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: وخصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببه وكانت القراءة باسمه وتلون ذلك من أجله عبدك الفقر عبديك شيخ مولانا جعفر صادق سنان قدس شيخ مولانا رادين سعيد أمه سنان كاليجوغو شيخ مولانا رادين عمر سعيد سنان موريا شيخ مولانا رادين فاتح سنان دمك Simbah Abdul Rahman Ganjur Ngroto, Syekh Sirajuddin Ngroto, Syekh Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Mbah Hasim Ash'ari Tebu Ireng, Syekh Muhammad Ramlim Tamim Rejoso Jombang, Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, Nyai Hajah Siti Qomariah Binti Kyai Haji Munajim, Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Kyai Ageng Pandana dan Pangeran Terboyo, Syekh Jumadil Kubro, Simbah Kyai Soleh Dadat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Hasan Syekh Basharuddin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musyafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Mbah Ki Ageng Gringsing, Ki Ageng Pekalongan, Ki Ageng Wonobodro, Syekh Malona Magribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zuber, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qahar, Kiai Haji Muhammad Samsudin Pringapus, Kiai Haji Masduri Daman Huning Kroto, Bang Nuri Hidayat, Al Habib Tahir bin Abdullah Al Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Qazin bin Kiai Haji Nur Sidim, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Yusuf Habibi, Kiai Haji Ashifuddin bin Kiai Haji Izuddin Ash'ari, Kiai Haji Kabul bin Sarkimin, Kiai Haji Masyudi bin Slamet, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rahimin bin Ahmad Bedan, Bapak Suhardi bin Surodi Mejo, Ibu Nyai Hajah Mufidatus Shalihah binti Kiai Haji Nur Qazin, Bapak Haji Ridaun Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Mukhtarul Fuadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Kus Bapak Zainal Fanani bin Ahmad Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Kaving Gundong, Bapak Ahmad Safrudin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Aliasadil Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madrasan Miftahul Yakin bin tim pembaca Sayung Demak, Ibu Hajah Suparti bin Haji Muhammad Badri Sesepuh Al-Hikmah Putri Mendiro Ungaran Timur, peringatan 40 hari wafatnya Ibu Hajah Siti Taslimah Jamaah Hikmah Kesongo Tuntang Kabupaten Semarang, peringatan 1000 hari wafatnya Bapak Dr. Andes Haji Mukhtarom Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Semarang dan pengurus Yayasan MTS dan SMK NU Ungaran, mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Hajah Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Hajah Jamilatun binti Haji Nur Sadiq, Bapak Haji Maftuh Syakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Hadi Supeno, wa usulihim wa furu'ihim, annallah yataqabbalu minhum wa yakshahum birahmati wal maghfirah, wa ya'umum birudwati wal karamah, wa yu'li darajatim fil jannatin na'imah. عند حضرة العلية ويلحقهم عن نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وإلى حضرة الصواب هذه الحاجة semoga hajat kita hajatnya seluruh pendengar rasika jamaah hikmah muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwa Allah dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan dan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan para salafun as-soleh wa ahli baiti wa awani wa usulihim wa furu'ihim ajma'in ala niyati sidqi wal qabul wa khusulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jam 1 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perumbulok Surakarta mencatat Kabupaten Sragen sebagai penyumbang serapan beras tertinggi di wilayah Solo Raya. Hingga akhir Juni 2026, serapan beras di Sragen telah mencapai 38.500 ton atau melebihi 111% dari target yang ditetapkan. Pemimpin Perumbulok Cabang Surakarta, Nanang Haryanto, menegaskan melimpahnya stok di Sragen membuat cadangan pangan di Solo Raya aman hingga awal tahun depan. Sementara itu, serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali karena harga gabah di tingkat petani saat ini masih di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memastikan produk minyak kita yang diduga berbau minyak tanah atau solar kini telah dicabut dan ditarik dari jalur distribusi. Temuan itu sebelumnya dilaporkan terjadi di sejumlah daerah penerima bantuan pangan, seperti Karanganyar, Klaten, Wonogiri, Grobogan, hingga Demak. Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak Jawa Tengah, Noval Nixmamara, menyatakan pihak bulog dan distributor langsung melakukan penarikan sebagai langkah antisipasi sejak 19 Juni lalu. Meski produk telah diganti, Pemprov Jawa Tengah kini masih menunggu hasil uji laboratorium resmi guna memastikan penyebab pasti dan sumber dugaan kontaminasi bau tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pamidang tadi jarang laras serimanya strain. Alhamdulillah hirobil alamin. Sampun tabus tunggal dinten Jumat tugas nipun diejeng andin. Kerencangi para pamidang tadi jarang laras serimanya. Sesarengan direk midang atakin lelagonan campur sari ingkang dalas utawi gagra kenggal. Semoga diejani sampun pikawi anipun radio rasikan je. Injau menika wonten nomor 081325858585 utawi ingkang badhe sarengan direk midhangetaken. Injau menika wonten streaming kita, injau menika www.rasikafm.com. Dados dimanapun kapanpun panjenengan tak saged tansah setya tu wonten di jarang laras sarimak news. Mboten namung wonten streaming dan juga di 105,6 FM Rasika USA. Kawan Rasika ugi saget direk midhangetaken kalian mirsani wonten live TikTok Radio Rasika USA. Dados kagung kawan Rasika ingga medetan sasetyo tuhu tasih kata wakdal nipun amargi dia jadi nembe pambika. Assalamualaikum, sinami nenggo para pamidang tadi jarang laras terimanya sebinara dia jani badai kesegara pambika lewat sekianipun saya saking kamas Deni Caknan irah-irahanipun ije meniko pingal wantan tadi jarang laras terimanya stren semangka.
1: Aku pengennya somben nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo, ade liwat papasan kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Rasika FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasi KUSA. Setiap tahun sama matang sengenimu sanggung memantos wonton edi corong lara seringwanya setenen ingang tering binara nembi pambikaan tenang kagum ke orasika tasih kata wakdal nipun ingang sambut dari bidang atake dia jangan dina terakin meter semai nuan sangat kata ingang sambut tansa setiap tu wonton wi animon radio Rasika ijo meniko wonton nomor 081-3258-5850 ugi ingkang sampun tansah setya tuhu wonten TikTok Radio Rasika USA mater sowenipun sanget Mbak Nona, Mbak Andin wilujeng siang inje mater sowenipun sama dere midang taken ingkang sampun berbagi pawartos inje menika wonten Bapak Rendra, Mbak Andin izin melaporkan ngajeng SMA Sedes Jambu di lajur sebelah kiri wonten truk kontainer ingkang mogok nggih ingkang badhe tumuju ke arah Secang Nipon. Siap Bapak Rendra matur semah nuwun. Kagung ngawarasika ingkang badhe melintas di jalur selatan inggih menika jalur Jambu tepat Nipon Ngajeng SMA Sedes nggih ngawarasika di lajur sebelah kiri saat menika wonten kontainer ingkang mogok begitu ya. Matur semai nuwun. Lajeng wonten ugi Bopo Yon, Bopo Fahrul, Bopo Aditya sugeng dere midhangetaken. Lajeng wonten ingkang ngaturaken Pak Wartos Bandin saat menika wonten rencana kontraflow tepatipun di jembatan Maribaya Tegal wonten perbaikan perbaikan mergi mekaten jembatan Maribaya arah ke Tegal atau ke arah Barat mekaten. Wonten selain nuwun catatan kagem kawarasi kangge Mbak Hilda sangen telata Tanggung Harjo ngembel kidul leres nggih. Badhe ngersangi sekenipun jalaran ing Tresno Bandin kita salam kantor garwa kinasi kawula. Kalian kagem Dek Kenan, Dek Anya, Mbak Dela, kalian kangkung sugeng dere midhangetaken saking Tanggung Harjo. Salam sehat kagem sedanten nggih dia janganin siap. Mbak Andin, Mbak Andin, Pak Didit ngatur rekan Pak Wartos menika kula bertemu kawarasika Mbak Andin isi di SPBU Srondol. Oke. Siap mobil ngajeng nipun Bapak Didit nggih. Wilujeng siang Bapak Didit.
1: Ketersendatan di Gombel.
0: Oke.
1: Okay. Ada truk bak kayu mogok.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tadi tidak sempat video truknya.
0: Oh,
1: ini. Jam 13:10.
0: 13:10.
1: Barusan aja itu tadi. Semoga enggak lama.
0: Oke. Okay. Matur suwun nyuwun Bapak Didit catatan kagem kawarasika ingkang saking arah Jatingan leh tumuju ke arah Gombel kawarasika wonten truk ingkang mogok dan untuk saat ini memang kedek wonten antrian ketersendatan terutama ingkang saking arah Jatingan leh tumuju ke arah Minggah nipun nggih. Matur sami nuwun Bapak Edi Harjono.
2: Selamat siang Jatingan.
0: Wilujeng siang.
2: Niki badhe pawartosaken.
0: Nggih.
2: Ngene tembualang panasipun.
0: Benar sangat nggih.
2: Jajeng.
0: Oh iya sami.
2: Matur mawon. Kula absen mawon nggih.
0: Matur sami nuwun
2: Mbak Andi.
0: Sami-sami Bapak Edi ngaturaken Pak Wartos. Cuaca seputaran Tembalang sama niko bener sangat mekaten. Sami kalian telatah Jalan Semangat nomor 7 Ungaran. Tapi enggak ding. Kalau di Jalan Semangat nomor 7 Ungaran di dalam studio 18 derajat. Menawi wonten Jawi enggak bener nggih. Lajeng wonten Pak Wopo Mbak Andin sekenipun rondo teles etandalan.

0: Mobil Jeep jenis Jimny.
1: Oke. Okay.
0: Jalur sebelah kanan nggih, monggo. Nggih deketipun truk kayu ingkang
1: monggo. Monggo kula wau. Sami-sami Bapak Wasimin. Ngaturaken pawartos update sameniko truk muat kayu seputaran Tanjakan Gombel kalau ingkang mogok sameniko alhamdulillah sampun sakit dipun direk, tapi catatan kembali injak meniko wonten menapa meniko kalau mobil Jeep Jimny ingkang mogok nah di samping truk kayu meniko. Matur sewenuhun update dipun. Lajeng wonten ugo Mbak Andin tolong diputarkan Taman Juruk supados tercah-cah-cah-cah boleh. Bapak David, Mbak Andin, truk trailer tidak kuat nanjak menutup jalan sekitar seputaran Bedono setelah Kopi Eva arah Magelang. Untuk saat meniko lalu lintas masih terpantau lancar Mbak Andin. Oke. Catatan 2 ya, seputaran Jambu, ngajeng nipun Sedes, dan juga seputaran Bedono. Oke. Di Montenggo, update pawartos nipun malih, Bopo Ibu Asih Rejeki, Mbak Andin Wilujeng Siang, sampun derek bergabung wonten live TikTok Rasika USA. Inggang dereng, diajak Andin tesen tenggo, tumuki, taboh, tiga wangke. Sampeniko, Kang Mas Dini Canan, medal rumien malih, nge, lewat seganipun Negoro Angin wonten 105,6 FM Rasika USA. Semangat.

0: 105,6 FM Rasika USA Ronda Teles Etam Dalan Samun Medal Wontona di Corong Laras Arima Nyos Tenen Ingkang Kolowo Ngersake Nijia Meniko Wonton Bobo Boda Water Sebaenuan Bobo Wafinu Sampun Binara Wonton WA Nimo Radio Rasika Wilujeng Siang
1: Sugeng Siang Dia
0: Cengadin Sugeng Siang
1: Setoyo Kawan Rasika Dia Cengadin Mulong Badi Ngersake Tembang Mawon gih.
0: Menopo Meniko
1: Tembangnya sikap Mbak Andin.
0: Oke.
1: Okay. Kata mawon gih, Mbak Andin, matur nuwun.
0: Sawi sami, saking kau mas Dad Boy Gang sikap nipun di Pantenggang gih. Lajeng wonten kalau rencang-rencang dari bom laksana, sugeng dari midangetaken. Lajeng wonten bapak adik Iswoyo, Mbak Andin, Mbak Andin, Mbak Andin ngersake seganipun suketeki. Dulu kamu sering nyanyi lagu itu. Okay, di wonten go matur sampeyan nuwun nggih kagem kawula Rasika ingkang sampun join wonten live TikTok Rasika USA. Bapak Agus Rianto, Mbak Andin ngaturaken pawartos seputaran Bangkalan mekaten nggih ngaturaken pawartos sak menika terpantau cukup benter sangat tapi untuk situasi lalu lintas terpantau aman lancar mekaten. Wonten ugi Mbak Andin derek midhangetaken saking telatah Kendal menika seganipun menapa kemawon. Oke. Mbak Andin lali janjine dong tolong diputarkan Mbak Harweni di Bontenggo Bapak Suparno di Ejang Andin. Kula badhe ngersake seganipun sikep boleh. Salam sehat kagem para pamidang atas tersewainuan. Bapak Iwan Kite, Mbak Andin siang ini cuaca cukup cerah cenderung panas. Kota Semarang hari ini cetar banget ya Mbak Andin. 41 derajat begitu. Iya ya. Sami kalian telatah ungaran sami niku ugi mekanten cukup bentar sangat nggih. Mbak Andin, kalau mau beli tiket oh oke. Okay. Siap, nanti kita akan sampaikan ya. Ditunggu kemauan, kagaimana kawan Asika. Bapak Goa, Mbak Andi suka teki, boleh. Rencananya saking toko Rahmat Ungaran, Wilujeng Siang, segendiri midang atakan. Tolong dong Mbak Andi disapa, kagaimana rencananya wonton toko Rahmat Ungaran. Sudah selalu setia sama Radio Rasika, Mas Dinoli. Oke, matur suwain un. Sampun dere midang atakan. Lajeng, sampun kadang ingkang bergabung wonten live TikTok Rasika USA ingkang dereng semangga dia jangan lintas setengga tumung kita boh tiga mangke sawan iku dia jangan diberi kesegar ingkang kalau wawu sampun ngersakan segar nipone saking Kang Mas Ilham Pradana kalian Mbak Yuworo lewat sekalipun jalaran yang tresno antara di Corong Laras Rima Nyostenen semangga.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Beb, kamu gak ngantuk kan?
6: Enggak kok.
5: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
6: Iya deh.
3: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Semarang mulai menyalurkan bantuan air bersih perdana ke wilayah rawan krisis di Kecamatan Banca. Dua unit tandon air kini telah ditempatkan di Desa Bantal dan Desa Plumutan guna mempercepat dan mempermudah distribusi air bagi warga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, menegaskan pihaknya telah menyiapkan total 750 ribu liter air bersih untuk sepanjang musim kemarau tahun ini.
3: Jadi terkait dengan musim kemarau kali ini, tahun ini itu sebenarnya belum ada permintaan air. Hanya saja memang berdasarkan data kami, itu di wilayah Banca, khususnya tadi di Plumutan dan Bantal itu memang volume permohonan air ketika musim kemarau tahun lalu itu lumayan tinggi. Intinya seperti itu. Terus kemudian kami melaporkan kepada Pak Bupati, dan pada prinsipnya upaya kami tadi itu adalah sebagai bentuk antisipasi supaya tidak terjadi kekeringan yang lebih. Ya, kami tadi dropping 2 toren dan sekalian airnya untuk persediaan warga di 2 desa.
2: Mengantisipasi jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga 7 bulan, BPBD juga siap mengajukan perubahan anggaran serta menggandeng pihak swasta lewat program CSR. Sekolah rakyat permanen pertama di Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sekolah dengan kapasitas mencapai 1.080 siswa dari keluarga kurang mampu ini ditargetkan memulai kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli tahun ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang proses penerimaan peserta didik baru kini tengah dikebut. Sekolah ini akan menerapkan kurikulum adaptif yang fleksibel, sehingga anak-anak dapat masuk sekolah tanpa terkendala waktu maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Tingginya antusiasme warga terhadap program sekolah rakyat di Jawa Tengah membuat jumlah pendaftar melampaui kuota yang disediakan. Merespon hal itu, DPRD Jawa Tengah kini tengah mengupayakan perluasan daya tampung asrama agar lebih banyak siswa prasejahtera yang terakomodasi. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indra Swindarto menghimbau calon siswa yang belum lolos agar tidak berkecil hati karena masih bisa memanfaatkan program beasiswa kemitraan Pemprov Jawa Tengah. Hingga kini program sekolah rakyat berasrama gratis ini telah berjalan di sebagian besar daerah sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

105,6 FM Rasi Kayu SE Panjenengan Tas Sendiri Midang Atakin Edi Jarang Laras Terima News Tenen Galian Dia Janganin Mater Semain Wendingkang Sampun Dere Midang Atakin Sampun Tan Sasetyo Tuhu Wonten 105,6 FM Rasi Kayu SE Ingang Dereng Semonggo Panjenengan Sakin Dere Midang Atakin Wonten WNI Pun Radio Rasika Ijo Meniko Wonten Nomor 081325858500 Panjenengan Uki Sangat Tansa Setia Tuhu Wonten Live TikTok Rasika USA Mboten namung Derek Midang Atakan Panjenengan Uki Sangat Mirsani langsung Secara live Mana ya penyiarnya Begitu ya Tentu sambun ngetar sama Niko Mbak Andin, Mbak Andin Ingkang sambun binara Wonten WNI Pun Radio Rasika Bopo Gondo Sangat Telatah Pati Badengar Sangat Seganipun Kamas Deni Canan Kemawan Mbak Andin boleh Ibu Ida, Bobo Bayu Aji, Bobo Purwanto, Bandin, seganipun sambal kemangi telah diantrikan boleh Ibu Wati, Bandin, luwe pecek loro untuk daripada sirai ngeluh gitu ya sakit rindu ditunggu seganipun Ibu Wati sakit Bobo Mantos oke boleh Catatan kagem kawarasika ingkang tese melintas terutami kang badhe menuju jalur selatan nggih kawarasika sameniko seputaran jalur Bedono tese wonten truk ingkang kalau wau posisinya rada melintang begitu ya pawartosake rencang dados ingkang badhe tumuju ke arah selatan radi wonten ketersendatan lajeng seputaran Ngajeng SMA Sedes wonten truk kontainer ingkang mogok begitu ya truk nipun mogok di lajur sebelah kiri pas di tanjakan depan SMA Sedes tumuju ke arah Secang seputaran Jambu begitu catatanipun seputaran Gombel untuk saat ini juga masih sama kawarasiga tersebutan segede antrian begitu ya karena tadi juga beberapa KPM yang mengalami mogok begitu untuk saat ini apakah bisa sampun diproses evakuasi nanti bisa ditambahkan bahwa saatnya seganipun kula ngersakaken denok nggih Mbak Andin boleh ditenggo seganipun denok saking Mbak Yu Cindy wonten di Jarang Laras Terima News Cindy Cynthia ya Kota Kota Rezeki Mbak Andin Rondo Teles Oh Bapak Mariono Pak Mariono seganipun Rondo Teles Kalau sambon metal Mobilnya badi di pon gantos Angsal sangat Kang Mas Albertus kalau enggak ngerasakan seganipun layang Ling Sotresno di wonten gongge Mbak Yusin di Cynthia medal rumien lewat seganipun di wonten di Jarang Laras Serimanya setenen Onje sumanding copi mangke wonten playlist madam boten nggih Mbak Titi di wonten gongge seganipun

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau

0: 105,6 FM Rasi KUS panjenengan tas sendiri midang atakin edit sorang laras terima nyus tenen kalian di ajang andin matur sebaik nuan ikan sambun tansa setia tuhung ke ingang teren semoga di ajang andin sambun bikawi anipo radio Rasika injum di kawantan nomor 081325858 poporiat Mbak Andin badinger saga segini impon ibulan bapak nge tolong dibotarkan kalian kalau ingin ngersaikan Mbak Harweni, oh ngemotakan Mbak Andin, sekalipun kamu lo dering kaputer, mekatan lali janjinya, oke Bapak Pramono, Klaten Jogja Solo, boleh dipun tenggo, sekalipun lajeng wonten ugi ingkang sampun bergabung Bapak Agus Purwadi.
1: Om sugeng siang sugeng makaryo diajeng Andin.
0: Matur suwun nuwun. Dipun
1: pawartosipun lah nggih.
0: Alhamdulillah
1: sae. Sehat kemawon tur diajeng dalem nyuwun sekar.
0: Menapa?
1: Sakit rindu nggih diajeng dalem.
0: Oke.
1: Matur sembahan nuwun.
0: Sami-sami luwe pecik. Tadi kalau uki wonten ingkang sakit seganipun sakit rindu diajeng Andin supe dipun tenggo seganipun saderengipun lanjut tadi corong laras sari manyes diajeng Andin badhe mengajak para pamidanget sarangan dherek midhangetaken jaring radio badhe menika lanjut malih wonten 105,6 FM Rasika USA.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kembali menjadi momentum krusial untuk merefleksikan dampak buruk polusi plastik terhadap ekosistem. Wakil Manajer Program Banyuwangi Hijau, Prasetyo Ibnu Toat, mengingatkan bahwa plastik sekali pakai yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak estetika alam, tetapi telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang masuk dalam rantai makanan dan meracuni tubuh manusia. Prasetyo membagikan pengalaman langsungnya selama 4 tahun terakhir mendampingi program lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi. Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama edukasi dan intervensi program Banyuwangi Hijau adalah Kecamatan Muncar.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Situbondo kembali melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada triwulan 2 tahun 2026. Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayotno bilang, ada penambahan jumlah pemilih sekitar 200 orang dibandingkan saat pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada triwulan 1 tahun 2026. Tambahan pemilih itu menurut Hadi Prayotno karena adanya pemilih potensial atau yang genap berusia 17 tahun. Ada juga pemilih yang pindah masuk ke Situbondo yang sebelumnya memberikan hak pilihnya di luar Situbondo. Salah satu contohnya buruh migran yang sudah kembali ke Situbondo.
3: Saya Axel Tidier Sakti Batu membawa kabar. Bawaslu Kota Batu mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk aktif memperbarui status kependudukan guna meningkatkan validitas data pemilih. Langkah ini dinilai penting agar daftar pemilih tetap akurat dan hak pilih warga negara terlindungi. Ketua Bawaslu Kota Batu Suprianto menegaskan bahwa perubahan data seperti pindah domisili, meninggal dunia, perubahan status pekerjaan, maupun perubahan identitas harus segera dilaporkan dan diperbarui. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan. Melalui pembaruan data kependudukan yang rutin, Bawaslu berharap proses penyusunan daftar pemilih pada pemilu maupun pilkada mendatang dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan mampu menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga.
4: Bersama Rena Kawan, kembali TA Radio Solo mengabarkan, kondisi penghentian distribusi MBG berdampak pada menurunnya permintaan daging ayam yang selama ini menjadi salah satu bahan baku utama. Dalam sepekan terakhir, harga daging ayam di pasar tradisional anjlok hingga Rp8.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Namun meski harga kini turun, kondisi penjualan belum banyak berubah karena jumlah pembeli masih fluktuatif.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Bopo Agus Purwadi sakit rindu nih pun sabun wetel kalian Ibu Wati Mbak Andin wetel semuanya nih pun sekian nih pun salam kangen dan sayang selalu wetel semuanya nih pun sangat lajang wonder Bopo Agus Purwadi Mali
1: matur Mbak Nuwun diajeng sampun di putra sekalipun sakit rindu diajeng kok yang dirasa-rasai ketoknya diajeng kok kangen kulo nggih diajeng apa nggih diajeng
0: iya toh ya
1: ampun isin-isin kan terli
0: selalu dong selalu kangen kalian poro pamidanget tadi corong laras serima Houston Mbak Andin sekian ibu sabar dan kaputer betul di bontenggong nge kalau wau sih ingkang sambun ready jemeniko egor wong tua boleh deh sabar dulu di pon antrikan begitu catatan kagung kawarasi kanyang badi itu menuju ke arah jalur selatan nge melintas di seputaran Bedono tepat nipun ngajang nipun Sedes SMA Sedes mengatakan ingkang badi tumuju ke arah Secang wonten truk ingkang mogok di lajur sebelah kiri untuk saat ini situasi mergini pun terpantau masih lancar masih aman lancar hanya catatan kagem kawarasika mengatakan lajeng catatan malah yang jemeniko seputaran kalau seputaran Jambu juga ada Bedono tumuju ke arah Secang juga sama ya kawarasika terus yang wonten truk kontainer ingkang mogok di lajur kiri begitu wonten sampeyan nuwun sanget kagem kawarasika ingkang sampun sesetyo tuhu wonten live TikTok Rasika USA mantap semuanya nuwun ingkang kalau sampun ngersakan segar ingkang tering kaputer mbok bilih seganipun dikemot kemalih nggih kalian dia jangan din seputaran sayung kados pun dia sak menika lancar menopo mboten kawarasika boleh diupdate apakah robnya sudah naik ataupun belum di update maling ya wonten di Carang Laras terima yes dia jangan di tenggo lajang ingkang sampun nirek midang ataken Bapak Iwan sugeng nirek midang ataken nih Bapak Rumadi sugeng nirek midang ataken Mas Rumadi wonten live TikTok Rasika USA dan terus kagum kawan Rasika ingkang badi join wonten live TikTok Rasika USA mboten namung saget nirek midang ataken mawon panjenengan ugi saget mirsani langsung oh ternyata ini Mbak Andin ya, oh ternyata ini Mas Yuda ya, gitu. Wonten Bapak Sondang milih jam siang.
2: Andin, kulo miyo sayung antawis jam kalih lancar, rob sampun turun amargi puncak kan puncak rob jam 10 ngantos jam 11 wau. Niki pun surut pun kering lintasan. Matur suwun.
0: Sami-sami Pak Sondang matur sami nuwun update pawarta seputar sayung, robnya sudah mandam amargi untuk puncaknya jam 10 sampai dengan 11 tadi. Rada pagi untuk beberapa hari ini ya. Ibu Farida, Mbak Andi nitip kangen tereng kaputar. Oke, boleh. Ibu Alifa sugeng derek midangetaken. Ibu Ayum sugeng derek midangetaken. Lajeng Ibu Putri, Mbak Andin, Mbak Andin. Info dong, Semarang tumuju ke arah Kudus bagaimana lancar mana pembuatan Semarang melintas di jalur Sayung Demak aman lancar kemauan Demak tumuju ke arah Kudus ugi mengkaten aman lancar Mas Jono sugeng derek midangetaken Mas Ibnu sugeng derek midangetaken rencana wonten live TikTok Rasika USA Mas Asa Pak Didi sugeng direk midang ataken nggih sami kok kesegar sabar Mbak Yuniken Rumiyen wonten di Carang Laras sari

0: Rasika FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

0: 105,6 FM Rasi Kayu SE Panjenengan tak sendiri midang tak kena di corong laras hari manya senen kalian dia jangan din wa tersemai dua nikah sampun derek midang atakan Mbak Alifa wonten live TikTok Rasi Kayu SE lajeng wonten ugi ingkang sampun ngaturaken pawartos Mbak Din, lampu merah di exit tol Krapyak apakah aman untuk saat ini? Lihat di maps kok ada gambar mobil ketabrak gitu, oke. Mobilnya wonten catatan seputaran exit tol Krapyak Kawarasika. Saat meniko amargi antriannya cukup panjang, ge. Lajeng Mbak Elina, sekalipun kalau mau sampun keputar, wonten Mbak Ana sami-sami. Lajeng Pak Sondong, sampun dumugi pun di meniko.
1: In meniko Jalan Imam Bonjol, waduh padatnya minta ampun.
0: Oke. Okay.
1: Niki pasti simbole depan stasiun Poncol.
0: Poncol ya.
1: Baran numpang kereta kata jenengan.
0: Oke.
1: Antri sejak pertigaan Gendingan niki.
0: Matur cukup panjang ya. Sami-sami, Bobo Sondong, matur samai nuwun sangat, Pak Wartosipun.
2: Ternyata dugaan kula leres jenengan din simbolipun
0: seputaran
2: stasiun Poncol
0: ya.
2: Semrawut keluar masuk kendaraan di area stasiun Poncol Jengandin.
0: Siap.
2: Wah, semrawut sangat menika.
0: Nggih. Sami-sami matur sami nuwun Bapak Sondong seputaran Poncol Kawarasika untuk saat ini tesih wonten kepadatan volume kendaraan amargi kathah mobil ingkang keluar masuk di seputaran stasiun Poncol nggih kagem catatan panjenengan. Bapak Pak Sondong matur sami nuwun panjenengan ugi saged badhe menika di update teras wonten adicara Kelana Kota berbagi pawartos mergi mekaten nggih Bapak Indra.
3: Selamat sore Mbak Andin.
0: Milih jang santai.
3: Mau bagi informasi.
0: Boleh.
3: Ya ini exit tol Krapyak ini sepertinya lumayan ini.
0: Panjang ya.
3: Trafiknya.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Ketersendatan udah agak jauh ya 1 kilo mungkin sebelum exit tol Krapyak ini masih
0: antriannya cukup panjang Kawarasika seputaran exit tol Krapyak untuk saat ini Bapak Indra mengabarkan dan juga di seputaran dalam kota Semarang di seputaran Jalan Majapahit wonten ketersendatan ingkang saking arah Majapahit menuju ke arah dalam kota Semarang wonten catatan menopo apakah hanya kepadatan volume kendaraan atau catatan sanesnipun nanti diupdate maling nggih wonten 105,6 FM Rasika USA wonten adicara Kelana Kota amar di Ejang Andin kedah undur diri rumien matur sembah nuwun Mas Don Mbak Din nyimak live TikTok sekalian live radio matur sembah nuwun sangat Mbak Dominiko dilanjut kalian Doni Ashar ya wonten adicara Kelana Kota insyaallah minjang Sabtu pepanggian melek kalian di Ejang Andin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng santai.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Semarang bersama PT Transmarga Jateng dan tim gabungan menggelar sosialisasi keselamatan sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis bagi sopir truk di res area KM429A Ungaran. Kegiatan simpatik di ruas tol Semarang-Solo ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Zero Overdimension Overloading atau ODOL tahun 2027. Kanitur Jakwali Satlantas Polres Semarang Ibda Julius Dimas menjelaskan, sekitar 50 pengemudi truk yang terindikasi melebihi muatan telah didata dan diberikan sejumlah himbauan.
3: Kegiatan sosialisasi ODOL menuju Zero ODOL tahun 2027 kita laksanakan 3 bulan sekali bekerjasama dengan TMJ, PCR dan Dinas Perhubungan maupun Dinas Kesehatan. Itu 3 bulan sekali berlangsung untuk sementara di seputaran tol saja, seputaran tol ruas Semarang Solo. Untuk penindakannya atau mungkin apabila sudah ditetapkan untuk perindakannya, kita nanti menunggu perintah.
4: Berarti tidak ada tilang ya?
3: Tidak ada tilang, kemarin ini hanya kegiatan simpatik saja. Dimaksudkan untuk pengemudi mengerti bahwa sebenarnya ODOL itu sangat berbahaya, apalagi berkendaraan yang sampai overdimensi, overloading untuk berkendara di jalan raya itu sangat berbahaya sekali.
2: Julius menambahkan dalam kegiatan ini petugas sama sekali tidak melakukan penilangan, melainkan fokus pada edukasi. Kegiatan sosialisasi menuju Zero ODOL ini akan dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Untuk sementara waktu, kegiatan akan difokuskan di sepanjang ruas tol Semarang-Solo. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong DPRD Jawa Tengah untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja informal. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum bagi jutaan pekerja informal di Jawa Tengah. Gubernur menegaskan keberadaan perda ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, bantuan hukum hingga pelatihan kerja. Selain regulasi, Lutfi juga meminta adanya pendataan menyeluruh agar seluruh intervensi bantuan dan peningkatan kesejahteraan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Istriku.
1: Halo kawan, panas sekali. Sore ini udah jam 3 lebih 14, tapi berasa kayak jam 14 lebih 3. Ya, biar adem dipayungin sama payung teduh. Lanjutkan kebersamaan kita, saya Doni Ashar yang sekarang bersama Anda. Ini hari Jumat, jelang weekend. Ada nggak yang weekend itu saatnya side hustle? Ya, hari gini indeks ekonomi nggak cukup, bos. Kalau satu pemasukan, harus cari-cari lagi, gitu. Ya, kalau ngomongin side hustle, sabetan, itu data terbaru menunjukkan fenomena yang patut dicermati ya. 47% lebih pekerja di Indonesia ini punya pekerjaan sampingan ternyata. 47,36% pekerja di Indonesia itu sekarang punya pekerjaan sampingan. Sementara 46,32% itu berencana untuk ikut cari tambahan penghasilan. Apa alasan utamanya? Sederhana, penghasilan utama nggak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan ini kayak red flag lah ya, sinyal merah bahwa tekanan ekonomi emang makin nyata. Nah, Anda termasuk yang 47,36% nggak? Apa side hustle-nya? Okay, sambil mantau-mantau jalan raya, saya cek yang merah-merah. Red flag yang mau lewat di jalan tol yang keluar di exit tol Krapyak. Itu ada antrean panjang, kawan. Saya belum tahu ada apa. Siap-siap yang mau keluar di exit tol Krapyak. Tol ABC ya. Terus kalau Pantura Timur aman nih. Demak Semarang bolak-balik. Demak Kudus bolak-balik. Itu aman. Dalam kota yang kelihatan padat itu di Kaligarang. Itu mulai dari Simpang Karyadi sampai Simpang Kaligarang itu full. Arah sebaliknya agak mendingan. Yang dari arah Pamularse ke Kaligarang aman, dari arah Kelut juga aman. Terus naik Gombel aman ya. Di Semarang Timur padat banget di seputaran Simpang Simpang Kompol Maksum, berarti Simpang Milo ya, itu padat tuh. Simpang Bangkong, Simpang Milo padat. Tambahin ya kalau Anda lagi di jalan. Silakan 081325858500. Saya menyapa juga lagi nonton live TikTok. Rasika. Pak Gondo. Sorry, Mas Doni. Hei, Pak Gondo di Pati ya. Simak Rasika lewat 105,6 FM. Tapi mau dengerin Adele aja, Easy on Me. Okay. Pak Eko, tanda mas. Lagi di jalan, monggo Pak Eko.
2: Selamat sore, Mas Doni.
1: Sore,
2: Mas Doni.
1: Yeah.
2: Perekonomian sekarang kan sebetulnya cukup sih.
1: Cukup.
2: Kalau mau cukup, cukup lah. Dicukup-cukupin cukup. Yang berat itu kan gaya hidupnya, Mas Doni.
1: Itu kalo dia. Untuk
2: gampang aja kita kalau di desa gaji UMR aja udah tenang banget itu.
1: Iya.
2: Yeah. Enak banget suasananya. Yeah. Tapi kalau di kota, wah, gaji UMR. Buat ngasih kasarannya untuk ngasih tukang parkir, ngasih pengamen, ngasih Pak Oga aja habis, Mas. Kalau di desa entah kenapa ya, kalau saya diajak ke desa itu uang kok irit itu enggak bisa habis gitu. Bawa berapa gitu ya masih aja di desa.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kalau di kota, wah sebentar udah keluar dari dompet. Sebentar-sebentar transfer, sebentar-sebentar QRIS. Sebetulnya cukup sih. Cuma enggak bisa dimaklumi juga, namanya manusiawi kan.
1: Iya.
2: Yeah. Lingkungan hidup teman-teman kan menyesuaikan juga. Kita semakin modern zamannya semakin besar juga pengeluarannya. Sebetulnya semakin gampang juga cari uang. Jadi imbang sih sebetulnya, sama-sama aja. Dengan kita hidup di desa sama di kota sebetulnya mirip-mirip, tinggal adaptasi aja Mas Don. Itu pendapat saya ya. Saya merasakannya seperti itu sih. Terima kasih Mas Doni. Barangkali teman-teman Rasika ada pengalaman lain bisa sharing-sharing di sini.
1: Siap.
2: Mengisi waktu di sore hari. Terima kasih.
1: Terima kasih. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi ya, membelanjakan uang kita gitu ya. Tapi emang lingkungan ngaruh. Kalau di desa itu kata Pak Eko kok kayaknya ayem ya, cukup aja gitu. Kalau di kota kayak gak cukup gitu. Gaya hidup emang sih kebanyakan gaya kita di kota tuntutan, soalnya circle-nya bos gitu. Nah, ngomongin soal gaya, joke-nya tuh aku baca di belakang truk apa ya? Aku tuh gak suka matematika karena banyak perhitungan. Aku gak suka fisika karena banyak gaya. Tapi Pak Eko termasuk yang punya side hustle gak? Punya kerjaan sampingan gak? Kayaknya sih iya sih, karena di kota ya. Gak cukup. Ada gak side hustle-nya? Nah, ya kalau ada yang mau ngimbangin Pak Eko, ada POV yang lagi nonton live TikTok, mungkin ikut nimbrung juga gitu soal side hustle. Datanya 47,36% sekarang ini pekerja di Indonesia itu punya pekerjaan sampingan. 46,32% lainnya itu berencana untuk ikut cari tambahan penghasilan. Oke, kita ke jalan tol. Ada kabar dari teman-teman di tol Semarak ya. Ini informasinya kondisi lalu lintasnya lancar di tol Semarak, Semarang Demak, cuaca cerah, gangguan nihil. Kabar bagus. Kemudian ini ada WA dari Pak Muiz ya. Pak Muiz lagi perjalanan. Ini minta informasi. Saya dari Kudus ke Purwodadi gimana? Oke, Kudus ke Purwodadi. Saya break dulu, nanti saya lanjut. Yang punya informasi bisa kasih advice. Informasi untuk Pak Muiz. Kudus ke Purwodadi bagaimana?

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya

0: Hola kawan, terima kasih terus berkelana kota di hari Jumat sore. Saya Doni Azhar bersama Anda yang mau lewat jalur Kudus ke Purwodadi, Kudus, Dempet, ya kan, Dempet, kemudian menuju ke arah Pasar Godong. Ini secara umum nggak ada masalah, Godong sampai Purwodadi juga aman. Pak Muis, kabar bagus ya, secara umum nggak ada masalah. Yang mau lewat di kawasan arteri pelabuhan, mau ngarah ke Raya Kaligawe, antre panjang, siap-siap, atau hindari dulu aja kalau gitu. Antrean panjang sampai buntutnya itu apa ini ya, di Indonesia Power ya, ke belakang lagi tuh, imbas dari Putaran Kubro sama proyek jalan tol Semarak ya kan. Sementara yang dari arah eksit tol Muktiharjo ngarah ke pelabuhan tuh juga antre, cuman sampai di jembatan atas jembatan Kaligawe aja, nggak mundur ke belakang, simpulnya di Putaran Kubro. Ada crash, ada notifikasi, ada crash di Raya Kaligawe yang arah ke Terboyo ya, mulai dari lintasan kereta api, kemudian menuju ke arah bawah tol, belok kiri menuju ke arah pelabuhan, itu juga ada antrean, siap-siap, sabar yang lewat di sana. Pak Eko Tanah Mas, gimana Pak?
1: Saya pekerjaan sampingan, bingung Mas Doni. Pokoknya yang bisa dikerjain aja.
0: Bagus.
1: Jadi bukan pekerjaan sampingan sih ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Saya ini kan ada online shop di okay. rumah.
0: Wah, ya itu side job.
1: Waktu musim lebaran itu rame kue kering, ya jualan kue kering.
0: Oke.
1: Okay. Ngikutin barang yang laku aja sih Mas Doni. Iseng-iseng ya ngocek juga pernah. Sampai sekarang juga ngocek Mas Doni.
0: Oke.
1: Okay. Ngocek ini cari relasi sih ya sebetulnya.
0: Oke.
1: Cari channel, cari kenalan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Online shop di rumah kan masih bisa ditinggal.
0: Siap.
1: Nanti malam paling diambil kurir gitu, dikerjain orang rumah gitu Mas Doni.
0: Oke.
1: Nanti kalau ada orang cari barang apa, tinggal dicariin. Udah bukan kerjaan sampingan, jadi kerjaan segala arah jadinya Mas Doni.
0: Nggak samping aja segala arah.
1: Yes, sekarang
0: bagus.
1: Keseharian saya ngocek Mas Doni. Dari jam 4 pagi.
0: Oh gitu.
1: Nanti jam 8 pagi pulang ke rumah. Jam 10 itu berangkat lagi ngocek, terus sampai jam 7 malam biasanya. Nah, tiap hari kayak gitu Mas Doni. Jadi dibikin happy aja.
0: Siap.
1: Suka dijalanin, nggak suka ya dihindarin gitu Mas Doni.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau pertanyaan mikir, aduh pusing ini Mas Doni.
0: Oke.
1: Selama ada Rasika, wawasan kita luas lah. Ketemu teman-teman di jalan juga kayak ketemu saudara.
0: Iya.
1: Walaupun kadang nggak tahu nih, didin gitu. Nggak ada stiker Rasika. Saya nggak balas klakson deh. Kalau ada stiker Rasika pasti dibales klaksonnya.
0: Iya. Itu berarti butuh ya diperbanyak distribusinya dan orang-orang yang menempel. Jadi ya itu semacam penanda gitu ya. Emang kadang-kadang butuh penanda sih ya. Walaupun sebetulnya kepada siapa aja kita kan juga channeling ya Pak Eko ya. Ya, siap. Pak Andre Purwodadi, ini perjalanannya Semarang Salatiga sampai gerbang tol Banyumanik lumayan padat nih gitu, tapi aman lancar kok, cuaca cerah. Semoga sehat selalu Mas Doni. Sama-sama untuk Anda doanya. Ini nih di gerbang tol Banyumanik padat ya, ini menuju akhir pekan gerbang Banyumanik kelihatan padat. Gerbang tol Banyumanik padat yang arah ke selatan ya. Pak Andre makasih ya, tetap hati-hati di jalan. Pak Fikrul, kirim video.
2: Kendaraan yang keluar tol dari exit tol Prambanan sangat-sangat panjang sekali.
0: Oke. Exit tol Prambanan, panjang. Oke, siap. Volume aja Pak, atau sampai ada sesuatu?
2: Tol.
0: Sampai

Green Bundle. Okay. Siap. Karena Pak Fikrul tidak menyebutkan apa penyebabnya, asumsinya adalah volume kendaraan. Semoga tidak salah. Break for music. Ini adalah Adele, Easy on Me. Aku barusan dapat salam dari Andin. Mas Doni dapat salam dari Adele. Hai Adele, apa kabar?

0: Adel, thank you. Makasih juga untuk Pak Wahyu bergabung. Sebelum Pak Wahyu, saya menyapa Pak Andre dulu. Komentarnya, dengar suara Pak Eko, tanah Mas rasa di Bali ya, Mas Doni. Ya bener, beli Andri. Pak Eko, apakah ada pernah tinggal di Bali? Oke. Ibu Za, permisi. Mas, mau minta informasi, saya dari Kudus ke Semarang, bagaimana, aman Bu? Mohon maaf, ingin dengerin sisa rasa mahal ini. Oke. Pak Wahyu ya. Monggo Pak Wahyu.
1: Selamat sore Mas Doni. Izin menginfokan. Yep. Perjalanan dari Semarang kota menuju ke arah Demak sedikit tersendat di Kaligawi, exit tol Kaligawi. Simpulnya kurang tahu di mana. Sekedar berbagi untuk pekerjaan sampingan saya, kalau pagi driver muter-muter di area Demak, kalau sore sampai malam saya mengocek Mas Doni buat tambah-tambah. Semoga apa? Sehat-sehat kalau mengocek Mas Doni, kalau sore sampai malam saya mengocek Mas Doni buat tambah-tambah. Semoga sehat-sehat kawan Reska. Terima kasih.
0: Thank you Pak Wahyu. Jadi apa namanya, pekerjaan non formal emang sekarang menjadi tumpuan harapan angkatan kerja di Indonesia ya, apa boleh buat, karena emang lapangan pekerja yang formal itu emang nggak nyukupi untuk ngasih pekerjaan ke semua angkatan kerja, makanya tingkat pengangguran masih tinggi. Maka pekerja-pekerja non formal ini sebetulnya luar biasa loh ya kan, apa ya, semangat pantang menyerah ya kan ya, gimana nggak pantang menyerah, dompet harus isi, dapur harus ngebul, ya nggak sih? Oke, makasih ya Pak Wahyu ikut nimbrung. Kita break sebentar, nanti kita balik dengan Simak Rasi Kabari.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: TNI buru pelaku pembakaran pesawat perintis di Papua. AI salah tangkap penjahat. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kops TNI Habema terus memburu pelaku penembakan pilot pesawat perintis milik PT AMA Air Nicholas F. Gusselin sekaligus pembakaran pesawat itu yang terjadi di Bandara Ibdehik Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi awal dari TNI, aksi itu diduga dilakukan oleh kelompok OPM Yahukimo yang dipimpin Elkius Kobak. Di sisi lain, TNI sudah mengevakuasi jenazah pilot asal AS itu melalui operasi khusus yang melibatkan 10 personil dan 2 helikopter Karakal di medan pegunungan berketinggian 2.200 meter lebih di atas permukaan laut. Sementara itu, 7 penumpang pesawat dilaporkan selamat dan kini ada dalam kondisi aman. Aparat masih melakukan penyisiran, pengamanan wilayah, serta penyelidikan untuk mengejar pelaku dan menjaga keamanan penerbangan di wilayah pedalaman Papua. Duel panas sesama tim Eropa akan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal memastikan tiket usai menang dramatis 2-1 atas Kroasia dalam laga yang berlangsung hingga 109 menit. Cristiano Ronaldo mencetak gol penyeimbang lewat penalti setelah tinjauan VAR sebelum Gonçalo Ramos menjadi penentu kemenangan. Laga ini juga diwarnai 3 keputusan VAR termasuk 2 gol Kroasia yang kemudian dianulir karena offside. Sementara itu Spanyol melaju dengan lebih mulus setelah membungkam Austria 3-0 berkat 2 gol dari Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro. Hasil ini membuat La Furia Roja akan menantang Portugal di babak 16 besar dalam laga big match yang dijadwalkan akan berlangsung di Dallas. Teknologi pengenalan wajah berbasis AI kembali menjadi sorotan setelah diduga menyebabkan salah tangkap di negara bagian North Carolina, Amerika Serikat baru-baru ini. Dua pria yang tidak terlibat kejahatan sempat ditahan berbulan-bulan karena sistem AI salah mengidentifikasi wajah mereka. Salah satunya bahkan kehilangan pekerjaan, tempat tinggal hingga hak asuh anak sebelum akhirnya dibebaskan setelah alibinya terbukti. Kasus ini memicu gugatan terhadap aparat penegak hukum dan kembali menimbulkan perdebatan soal akurasi, pengawasan, serta potensi bias teknologi AI dalam proses penegakan hukum. Terima kasih sudah menyimak Rasika Bari. Saya Doni Ashar.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Beb, kamu nggak ngantuk kan?
5: Enggak kok.
4: Beb, jangan ngebut. 90 aja.
5: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, sisa rasa mahal ini. Mungkin Jumat ini Anda masih punya sisa-sisa optimisme untuk mengakhiri weekdays. Besok udah weekend, besok saatnya ngecharge, ya kan, optimisme itu. Oke, okay. Nah, soal side hustle dikit ya. Jadi emang faktanya gitu, banyak pekerja di kita, hampir 50% dari jumlah pekerja di Indonesia itu punya side hustle, side job, kerja sampingan, apapun bentuknya. Terus 46% pingin gitu, punya tambahan penghasilan. Kenapa? Karena emang penghasilan utama nggak cukup gitu. Dan ini kayaknya nggak tahu mayoritas, ya ini udah disurvey begitu gitu. Nah terus gimana gitu caranya? Tadi Pak Eko ya emang tergantung kitanya ngatur-ngaturnya gitu kan. Nah terus sekarang ini banyak ya peluang untuk kita bisa meningkatkan keterampilan dan juga meningkatkan pendapatan, bener nggak? Sekarang kan yang live TikTok, bikin konten itu bisa dapat cuan di sana. Terus tapi saya sih beli yang dibilang Pak Eko, bagaimana mengelola keuangan tuh matters juga gitu. Karena ada kan kita sering dengar lah sama si orang-orang yang ahli mengelola uang gitu. Masalahnya bukan di seberapa banyak pendapatan kita, tapi bagaimana kita mengelolanya gitu. Karena begitu banyak uang kita, tapi mengelolanya nggak bagus, kurang aja terus gitu kan. Di samping tentang lebih menata hati, ya kan? Ini kompleks ya. Tapi kalau orang Jawa enak banget ya, wes pokoknya disyukuri, ya kan? Udah nyaman aja, ya kan? Oke, ini dari Pak Iwan. Tolong kemacetan yang di sekitar Berangsong Cepiring itu apakah masih ada ya? Masih panjangkah macetnya? Berangsong Cepiring alhamdulillah sore ini aman, Pak Iwan. Jadi kalau ada yang mau lewat Berangsong Cepiring sekarang ini dua arah aman. Terus Pak tadi yang ini sama, oh Pak Iwan tadi nanya. Oh ya, udah ya yang di jalur konven Pleland Gringsing mulai lancar enggak? Ya, Pantura Barat ini Pleland Gringsing, Pleland Gringsing Weleri. Secara umum aman, secara umum padat-padat dikit aja di seputaran daerah apa nih ya? Ya di Gringsing agak padat dikit di Gringsing ya. Gringsing arah ke Semarang tuh, arah ke Semarang ya. Arah ke sononya ke baratnya aman. Pak Wahyu dulu. Ini ya tambah informasi Pak Wahyu.
1: Info lanjutan untuk perjalanan saya, Mas Doni. Kemacetan terjadi karena volume kendaraan banyak didominasi kendaraan besar. Dan aerob belum meninggi. Masih batas aman. Sedikit becek-becek.
0: Sedikit becek.
1: Ya, Mas Doni, terima kasih.
0: Ya, nyemek-nyemek dikit ya. Oke, aerob udah mulai kelihatan nyemek-nyemek. Volume padat, kendaraan besar banyak gitu ya. Oke, Pak Eko. Yuk kita ke Bali yuk sama Pak Eko. Pak Eko.
2: Mas Don, minta tips dong.
0: Apa?
2: Biar suaranya merdu kayak Mas Doni.
0: Yuk,
2: ini suara saya kok kayaknya gak enak banget ya tak dengerin di radio ini. Apa resepnya gitu Mas Don? Padahal saya gak suka minum es loh. Tapi masih kayak gini suaranya.
0: Itu anugerah. Aduh ya. Pak Eko makasih ya. Pak Sondong, monggo Pak Sondong. Perjalanan ini jalur hari ini kemana Pak?
3: Mas Doni ini setelah posis arah ke timur, arah ke Demak. Kali Gawe ini padet banget mas.
0: Iya.
3: Biasa mungkin di pintu kereta api. Ngomong-ngomong masalah keuangan mas Doni. Misal kalau aku mancing itu mas Doni ya. Itu kalau dapat ikan, itu sering mas ditawar sama orang. Itu kalau dikalkulasi kalau tegel ngedol gitu mas. Sebenarnya cocok.
0: Lumayan.
3: Tapi saya nggak tegel ya mas. Hasil pancingan maksud didol. Padahal koncone seduluri podo doyan. Ya akhirnya akan dibagi ke saudara sama tetangga mas Doni.
0: Ya Allah
3: gitu. Kalau mengutip sampingan Bono, ya masuk mas Doni
0: masuk,
3: tapi ora tegel. Terima kasih.
0: Untuk
3: yang tidak paham Rob, ini Rob sudah surut ya. Rob tadi puncaknya jam 10 sampai 11.
0: 10-11
3: ya, besok juga sama masih jam 10 sampai jam 11 juga ini. Kalau saat ini kondisi pas surut-surutnya. Terima kasih Mas Duni.
0: Ya, emang soal Rob ini nggak semua orang paham nih Pak Sondong. Makasih diingetin. Dia untuk Pak Wahyu. Ini Robnya bukan belum masuk, udah selesai. Ini lagi surut-surutnya. Tadi jam 10-11 tuh puncak-puncaknya, ini surutnya gitu. Nyemak-nyemaknya itu surut, bukan mau masuk gitu. Ya, emang jadwalnya sebetulnya ada jadwalnya sih. Dan Rasika biasa posting juga ya di status WA, terus di siaran juga beberapa kali di mention gitu. Makasih ya Pak Sondong. Nah, menarik nih. Kalau aku bilang yang dilakukan Pak Sondong itu luar biasa, ya kan? Mancing ikan ya. Itu ada yang nawar, sebetulnya lumayan loh, ada pendapatan dan cuan, cuman enggak tegel gitu. Udah dikasihin. Itu sedekah. Dan you know what? Sedekah itu menurut saya itu adalah cara untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang luar biasa loh. Berkah insya Allah. Ya enggak? Ya enggak? Oke, kita dengerin Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Masih di Rasika USA, saya Doni Asyar.

0: Sebelum kita simak kabar Jawa Tengah, saya menyapa dulu Pak Wahyu. Oh gitu ya, makasih Pak Sondong untuk informasinya soal Rob yang nyemek-nyemek. Yang di live TikTok bilang nyemek-nyemek kayak oblo-oblo. Ya, bukan oseng-oseng. Pak Kodri, ini pantauan Bawen arah Banaran Mas Doni lancar ya? Oke, ini videonya. Oke. Oke, lancar banget nih Pak ya. Ya. Itu kalau lewat di jalur ini ya Pak ya, aku tuh paling seneng waktu musim apa tuh kopi berbunga ya kan, waktu bunga kopi bermekaran, harum baunya, enak banget. Dari Kudus ke Semarang lancar, alhamdulillah udah masuk tol. Mas, saya masih SMA, jangan dipanggil ibu. Papa saya dikasih lagu mesin waktu. Kak Zaza. Sorry ya. Karena aku menyesuaikan. Siapapun aku panggil bapak dan ibu. Oke, okay. Kak Zaza makasih ya. Jadi Kudus ke Semarang aman. Ini udah masuk tol. Oke, okay. Ingin mendengarkan mesin waktu papahnya Kak Zaza. Lalu papanya Kak Zaza ditunggu ya. Pak Andre, Purwodadi. Pak Andre komplain juga gak tak panggil Pak. Pak Andre, update Mas Doni. Sampai kopi Banaran, oke, okay, di traffic light TL exit tol Bawen ada pengecatan marka. Lalin ramai lancar. Aman sepanjang perjalanan kedua arahnya. Nanti diingetin kalau sampai Salatiga, bahaya. Bahaya kalau Mas Doni siaran bikin kelewatan. Ya, bikin bablasan. Kok bisa ya? Ya, Salatiga ya Pak ya. Salatiga persiapan. Pak Satya, Jepara. Sore Mas Doni, Hindia. Cincin, okay. Siap. Nanti kita lanjutkan, sekarang kita simak pada waktu jam 4 sore, habis itu kita simak kabar Jawa Tengah. Tapi sebelumnya, kita dengerin dulu pesan yang satu ini.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Salatiga menghimbau seluruh pelanggan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul maraknya kasus pencurian meteran air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu distribusi air bersih. Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Imron Cahyadi, meminta warga memasang pengaman tambahan, terutama pada meteran air yang berada di luar pagar rumah. Masyarakat juga diminta segera melaporkan ke aparat berwenang jika melihat aktivitas mencurigakan, karena akibat kasus pencurian ini pelanggan bisa dikenai biaya penggantian meteran baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan layanan online psikologis gratis atau LOGIS. Inovasi terbaru ini dihadirkan sebagai solusi awal untuk mendeteksi dini persoalan kesehatan mental masyarakat secara daring dan tanpa dipungut biaya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan layanan lewat aplikasi JNNX2 ini merupakan langkah jemput bola agar permasalahan psikologis warga tidak terlambat ditangani. LOGIS juga menggandeng Kementerian Agama serta Dinas Pendidikan sebagai salah satu upaya gerakan zero bullying dan penanganan tekanan emosional di lingkungan sekolah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Salma, Salsabil, Berharap pada Timur. Ini kalau Anda lagi jalan, ngarahnya ke timur, berarti aman. Bener ya? Ngarahnya ke timur, aman. Kalau ngarahnya ke barat, silau. Ini matahari masih silau sekali di Ungaran sekarang, padahal udah jam 4. Iya, jam 4. Jam 4 justru lagi, maksud saya matahari lagi, matahari masih bersinar, bersinar pasti jam 4 sore, tapi ini silau banget, men. Ya, ya, ya. Saya Doni Ashar masih bersama ada kawan yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Yang lagi nonton live TikTok, halo, thank you. Terus nonton, nemenin saya siaran. Nonton saya siaran. Thank you ya, sudah bergabung. Yang masih di jalan, kasih kabar bagaimana perjalanan Anda. Keluar kota kah atau muter-muter dalam kota aja, kabar-kabari ke Rasika 081-3258-58-500. Siapa ini yang lagi di jalan? Okay, ini Ibu Anastina ya. Ini apa namanya, ngajak ngobrol tentang parkir mobil di stasiun Tawang. Sore Rasika, jujurly bingung saya dengan parkir mobil di stasiun Tawang. Konsepnya itu piye ngono, dipenuhi dengan mobil-mobil yang bermalam. Jadi kalau mobil penjemput gak dapet space, boleh nunggu di deket pintu kendaraan tapi hanya sebentar tok. Kalau kelamaan maka petugas akan nyuruh maju. Lah, maju kemana? Tolong kalau Rasika punya channel dengan pihak terkait untuk menyampaikan hal ini. Oke, Ibu Anastina, bener ya. Makasih untuk curhatannya. Terima kasih sudah curhat di Rasika. Kita coba sampaikan lewat channel yang ada. Atau kita cari. Ini sebentar. Ini videonya ya. Oke, ini yang dialami buktinya nih, ini videonya gitu. Oke. Ya, makasih ya sekali lagi. Lanjut sama Pak Alexander Danang lagi perjalanan ke arah barat nih, mataharinya silau videonya nih.
1: Siapa selamat ini yang lagi
2: sore Rasika.
0: Sore, Pak.
2: Mataharinya menyorot silau, men.
0: Silau, men. Ini di mana, Pak? Kasih ini dong, Pak, keterangan tempat, Pak. Pak Isnan, terima kasih. Oke. Okay. Nah sekarang udah jam 4 lebih 19 ya. Habis ini kita dengerin lagunya Budi Doremi Mesin Waktu untuk Kak Zia dan papahnya lagi perjalanan. Tadi udah masuk jalan tol ya. Sampai mana sekarang? Habis ini, tapi sebelum dengerin Mesin Waktunya Budi Doremi, kita coba juga menelusuri waktu dengan melihat fenomena apa aja yang terjadi di kehidupan kita. Hai sik. Sekarang ini kan zamannya AI, ya kan? Zamannya AI, zamannya generasi Z, Gen Alpha lahir jeder udah ada AI. Anak milenial mungkin ya udah mulai-mulai, belum banget ya waktu itu, dikit-dikit kali ya. Baby boomer, aduh, Gen X itu ya bisa ngikutin tapi zaman dulu belum ada. Nah, hari ini

ini yang namanya AI itu kan boleh dibilang bukan sekedar inovasi. Dia udah jadi kekuatan besar yang mengubah cara manusia menjalani hidupnya, bener gak? Game changer banget kan, dari cara bekerja, cara belajar, cara main, pokoknya basically cara hidup kita berubah tuh gara-gara AI gitu. Tapi di balik kemajuan itu muncul ketakutan yang semakin nyata. Saya lihat datanya ya, data tahun 2025 aja itu menunjukkan ada data lebih dari 50 ribu pekerjaan di sektor teknologi dilaporkan terdampak otomatisasi berbasis AI di berbagai perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, Salesforce misalnya. Bahkan proyeksi lembaga riset global memperkirakan hingga tahun 2030 sekitar 300 juta pekerjaan di dunia berpotensi terdisrupsi oleh AI. Tapi akan muncul juga pekerjaan-pekerjaan baru gitu kan dengan perkembangan teknologi ini. Nah, memang bukannya enggak apa ya, kan kadang si baby boomer atau gen X, ah itu mah bukan zaman saya, belajar masih bisa kok walaupun tidak secepat anak-anak gen Z ya untuk belajar AI, tapi gampang kok. Nah, kata orang pinter sekarang tuh AI itu kan tools aja, yang lebih penting lagi itu adalah senjatanya. Senjatanya apa? Ya critical thinking kita. Sekarang zamannya learn to learn, belajar untuk belajar, ya nggak sih? Keterampilan itu penting banget, keterampilan belajar untuk belajar. Dengan itu kita bisa manfaatkan AI. AI-nya ada tapi orangnya nggak bisa menggunakan dengan baik kan? Ya kan? Jadi kayak bukan wasting juga, kurang maksimal lah. Bener nggak? Oke, ke Pak Bambang. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. George Michael Fifth. Oke. Nanti kita naik mesin waktu dulu. Anda masih mendengarkan Rasika USA. Saya Doni Asyar, nemenin yang lagi perjalanan, yang lagi nonton live TikTok, makasih nemenin saya.

0: Semoga bisa nemenin yang sedang dalam perjalanan, yang kalau arah ke barat silau. Pak Bagus Aditya, sampai mana perjalanan Pak ini?
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Bagus.
1: Izin komentar ya.
0: Oh oke. Okay.
1: Parkir di stasiun tadi ya.
0: Oh iya.
1: Kalau saya lihat, kalau mau jemput, kalau enggak mau mepet di sebelah kiri penjemputan, itu mending mobilnya parkir dulu.
0: Oh, gitu.
1: Elemen parkir di stasiun Tawang itu luas.
0: Okay.
1: Kalau misalnya di depannya stasiun enggak dapat parkir ya di paling ujung timur. Oh. Itu luas banget dekat Kalop.
0: Okay.
1: Kalau nunggu jemput tapi jamnya masih lama ya benar ditegur sama petugas parkirnya suruh minta dulu karena di situ penjemputannya enggak terlalu luas. Kalau mobil jemput di situ terus penjemputannya masih lama ya suruh minggir dulu, suruh parkir gitu memang aturannya. Jadi bukannya apa namanya nggak boleh parkir di situ berlama-lama menjemput gitu bisa dimaklumi karena kalau mobil parkir di situ menjemput terus ditinggal ya yang lainnya nggak dapat tempat kecuali kalau misalnya keretanya jam 21.55 ya jemputnya ya masuk ke penjemputannya 21.50 biar nggak terlalu lama nunggu di situ. Kalau ditanya yang petugasnya yang mau jemput ya keretanya jam berapa disebutin aja pasti boleh ya. Kalau mobilnya ditinggal di situ terus tinggal parkir ya nggak boleh, di situ memang bukan tempat penjemputan untuk bukan tempat parkir. Kalau parkir ada tempatnya sendiri gitu loh. Nanti yang lain nggak ikut-ikutan parkir di situ terus penuh, jadi penumpang bingung. Gitu Mas Doni, yang saya lihat selama ini loh ya.
0: Ya. Tusun. Makasih Pak Bagus Aditya. Bu, apa tadi Bu Anis ya? Itu tadi satu masalahnya adalah Bu Anastina. Masalahnya space-nya parkir. Itu kalau aku nggak salah tadi Bu Anastina bilang udah habis tuh penuh sama orang yang parkir mobil ditinggal gitu. Jadi yang buat yang jemput tuh kayak nggak ada space buat parkir gitu tuh. Kalau nggak salah ya. Nah benar kata Ibu Anastina, ini full Pak, yang buat parkir tuh full. That, jadi kata Ibu Anastina, yang ditinggal tuh loh, mobil ditinggal gitu, bukan yang jemput gitu. Bahwa itu bukan parkir buat berhenti, ya, bukan buat parkir, maka berhentinya gak boleh lama, iya. Nah saya paham kalau jemput gak mepet waktu, maka gak boleh lama-lama di deket pintu kedatangan. Bagian timur juga full. Yang di rantai-rantai itu, yang di rantai-rantai itu yang pada nginep. Oke, jadi oh ini dia, oh gitu. Jadi mobil di tempat yang ada rantai-rantainya itu yang pada nginep, penuh sama mobil-mobil yang nginep. Emang stasiun buka penginapan buat mobil? Ya gak apa-apa sih, asalkan luas masih ada space untuk yang jemput bisa parkir gitu kan. Ibu Anastina makasih, Pak Bagus Aditya terima kasih ya untuk memberikan tanggapan.

0: ya taksi, burung biru, lalu ada perusahaan Gokar, Grab, Maxim, dan yang lainnya. Mobil-mobil kargo juga masuk di sana soalnya, Ibu. Nah, jadi kalau kita sebagai pengemudi online setelah mengantar penumpang masuk di dalam, itu kita pasti kebiasaannya memang parkir di dalam. Jadi nggak mungkin tidak langsung keluar stasiun dalam waktu 1 jam. Karena kan sudah dikenakan biaya itu. Nah, kalau sudah 1 jam, pasti kita keluar dari stasiun. Okay. Yeah, yeah. Jadi sebelum 1 jam kita pasti standby di dalam stasiun Tawangnya itu, Bu. Mobil-mobil online itu, online pasti banyak yang standby. Entah parkirnya di tempat yang sudah disediakan atau di parkir di paralel itu ya, yang bisa dimaju mundurin. Tapi kebanyakan ditungguin kok kalau driver online itu, nggak jauh-jauh dari mobil. Nah, imbasnya mobil penumpang, kalau mau parkir memang susah. Kalau cuma nurunkan penumpang itu masih bisa, tapi kalau untuk parkir mobil susah, Ibu. Kalau pas keadaan lalu lintas keretanya itu padat, kita pun juga sebagai driver kalau habis nurunin penumpang gitu mau cari parkir kan penuh, ya kita langsung keluar karena memang tidak ada space untuk parkir.
1: Oke.
0: Itu, Ibu. Nah, tempat parkirnya memang terbatas.
1: Ya,
0: banyak juga mobil-mobil online yang masuk di sana. Terima kasih.
1: Ada lagi, Pak?
0: Kalau dulu itu, kalau nggak salah sempat, kalau untuk drop off gratis ya di stasiun Nawang. Kalau di sistem gitu mungkin parkirannya bisa lebih banyak karena kita sebagai mobil online setelah menurunkan penumpang pasti langsung keluar. Nah, sekarang kalau bayar pasti kita standby di dalam dulu, menunggu penumpang selanjutnya naik gitu. Mohon dimaklumi ya, Ibu. Terima kasih.
1: Siap. Ada lagi tambahan?
0: Mas Don. Request lagu dong, Mas Don.
1: Chris
0: Patih.
1: Tertatih
0: ya, Mas Don. Terima kasih.
1: Tertatih. Oke. Alright. Pak Eko Karangjati, tadi Pak Eko Tanamas, ini ada Pak Eko Karangjati. Kalau standby di dekat penurunan yang bikin macet karena kereta datang tiap berapa menit gantian dengan yang lebih urgent. Tetap ya enggak bisa, itu bukan tempat parkir. Iya, poinnya adalah mobil-mobil yang parkir ditinggal gitu loh. Itu gimana gitu menurut Anda? Itu oke-oke aja karena menurut Ibu Anas, mobil-mobil yang parkir ditinggal pergi ya nginep itu mengurangi space-nya untuk yang mau nganterin penumpang untuk parkir gitu loh. Ya kan? Oke, baik, nanti kita lanjut lagi. Ini kita break dulu. Sebelum break saya naik helikopter dulu untuk menggunakan helikopter view melihat wilayah Kedung Sapur. Mulai dari Kendal. Kendal aman kawan kalau ada mau lihat berangsong dua arahnya termasuk Cepiring juga enggak ada masalah. Kemudian Demak. Demak itu ke arah Semarang aman dua arahnya bolak-balik. Nah, yang di Raya Kaligawe ini ini mulai ada perlambatan di Pasar Sayungnya. Yang dari arah Demak ke Semarang itu mulai ada perlambatan. Buntutnya itu sampai di Kino. Simpulnya di Hartono. Ini ada notifikasi crash. Ada kecelakaan di sana. Siap-siap yang mau lewat jalur Demak ke arah Semarang ya. Kino sampai Hartono itu antre melambat. Arah sebaliknya ada antrean juga, cuman mungkin karena volume sama puteran ya. Itu dia. Di Raya Kaligawe Terboyo sampai Pasar Genuk mulai ada peningkatan volume kendaraan, mulai merah padat melambat, jadi mohon sabar ya. Lalu ke kawasan Timur Tengah, nah ini dia, kok sekarang sudah padat mengular di Meranggen. Siap-siap yang mau lewat Meranggen, ya, dari arah Semarang ke Meranggen mulai mengular, arah sebaliknya masih aman. Kemudian Ungaran itu jalur Semarang lantai 2 itu aman ya, Pudak Payung.

Ungaran gak ada masalah, yang mau lewat Gombel agak ada kepadatan nih, mulai dari tanjakan Gombelnya ya. Semoga gak ada apa-apa, volume aja. Nanti kita lanjut terus berkelana kota, informasi dari Anda terus saya tunggu. Saluran komunikasi kita 081325858500.

0: Sepur.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Sebelum kita simak jaring radio, saya ke kawan di 2340, arah Jerakah ke Ngalian, Jerakah ke arah Ngalian, itu terpantau ada kemacetan, penyebabnya adalah ada Trans Semarang yang mogok. Oke, titiknya di manakah persisnya? Jerakah ke arah Ngalian naik ya. Oh iya, di Pasar Jerakah naik dikit ya. Oke, Pasar Jerakah naik dikit ke arah Ngalian tuh ada antrean, ada perlambatan, ketersendatan karena ada Trans Semarang yang mogok. Makasih ya untuk 2340. Pak Andre Purwodadi, update Mas Doni. Sampai office salah 3 di area Sidomukti, Mas Doni. Overall aman, thanks Mas Don. You welcome, very welcome Pak Andre. Alhamdulillah, gak kebablasan. Nah, sekarang kita simak dulu jaring radio. Abis itu kita lanjutkan berkelana kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daup 9 Jember berhasil mengamankan 232 barang tertinggal di kereta maupun stasiun selama Januari hingga Juni 2026. Seluruh barang diproses melalui sistem Lost and Found yang terintegrasi di seluruh wilayah operasional KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan sebanyak 101 barang berhasil dikembalikan kepada pemiliknya setelah melalui proses verifikasi. Sementara 102 barang yang tidak diklaim disalurkan sesuai prosedur perusahaan. Secara keseluruhan, tingkat penyelesaian penanganan barang temuan mencapai 87,5%. Salah satu barang bernilai tinggi yang berhasil dikembalikan adalah telepon genggam Samsung Galaxy S25 senilai sekitar 15 juta rupiah. KAI menghimbau pelanggan selalu memeriksa barang bawaan sebelum turun dari kereta. Jika kehilangan barang, penumpang diminta segera melapor kepada petugas atau menghubungi kontak center KAI agar proses pencarian dapat segera dilakukan.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokro Darsono, mengatakan pihaknya berharap agar ada titik terang atas penolakan tambahan Koridor 2 Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Menurutnya, penolakan Koridor 2 menjadi hal yang lumrah pada setiap kebijakan baru. Purwono juga menjelaskan kondisi ini sama seperti yang sempat terjadi ketika Koridor 1 Trans Jatim mulai beroperasi. Purwono menambahkan persoalan waktu itu selesai karena pada akhirnya ada titik temu dan komitmen bersama. Maka dari itu pihaknya berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan agar tidak berlarut.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto bilang distribusi minyak goreng kemasan bersubsidi atau minyak kita di pasar besar Madiun dilakukan sedikitnya sekali dalam sepekan. Sebanyak 9.000 liter atau sekitar 750 kardus. Minimal seminggu sekali pihaknya melakukan pasokan di pasar besar Madiun. Menurutnya penyaluran minyak kita tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Bulog yang difokuskan untuk pasar rakyat atau pasar tradisional yang menjadi sasaran program Kementerian Perdagangan. Untuk wilayah kerja Bulog Madiun yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, distribusi minyak kita mencapai sekitar 18.000 liter per minggu. Selain pasar besar Madiun, penyaluran rutin juga dilakukan di pasar sayur Caruban Madiun, pasar Wali Kukun Ngawi, dan pasar besar Ngawi.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya. Rakernas ke-28 Apeksi 2026 di Medan kemarin akhirnya merumuskan rekomendasi strategis dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya sebagai Ketua Apeksi mengatakan, Rakernas membahas regulasi transfer ke daerah TKD, kebijakan fiskal, implementasi proyek strategis nasional PSN, sampai penguatan pendapatan daerah. Eri juga pastikan Apeksi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi menawarkan solusi konkret dan kolaborasi antar kota untuk memperkuat pembangunan nasional.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Kris Patih dengan Tertatih. Anda yang akan naik ngalian mungkin agak tertatih juga. Tadi ada yang kasih kabar, itu ada Trans Semarang Mogok. Itu kalau aku lihat posisinya tuh kurang lebih di seputaran ini ya, warung makan sambel-sambelan itu ya. Ya, di situlah. Ya, lepas itu naik bisa gerak los. Ke belakang sampai di pasar Jerakah, lumayan panjang tertatih-tatinya. Mohon bersabar. Kemudian yang mau keluar di exit tol Kerap ya, ini juga masih ada antrean walaupun sekarang juga agak-agak berkurang, cuma masih lumayan sih ya. Terus tambah lagi tuh sekarang yang dari arah Kerap ya mau ke arah Jetingaleh, ini juga ada antrean panjang kawan. Wais, panjang nih yang dari arah Kerap ya mau ke arah Jetingaleh ya, tuh ada antrean panjang tol dalam kota. Kemudian yang lainnya, ini tambah rame, rapet, dan merambat di Raya Kaligawe, mulai Terboyo sampai bawah tol, bablas sampai lintasan kereta api. Wih, ini memang peningkatan volume kendaraan kayaknya, siap-siap. Tapi di sisi lain, yang dari eksit tol Muktiharjo ke arah pelabuhan agak mending, ya. Kemudian yang dari arah pelabuhan ke Raya Kaligawe juga agak-agak mendingan. Oke, kemudian saya ke Mas Bud, tol Demak arah Semarang, KM455600, ada ember di tengah jalan. Oke, makasih informasinya, Mas Bud. Pak Heri Pudak Payung, sore Mas Doni, kalau mau parkir menginap di stasiun Tawang, itu gimana ya? Langsung ditinggal aja atau konfirmasi ke petugas parkirnya? Apakah ada info? Kalau dia punya info, silakan dibagi untuk Pak Heri Pudak Payung. Pak Eko Tanah, Mas, ada tambahan Pak, monggo.
1: Halo Mas Don.
0: Hai.
1: Loh, jangan bosan ya Mas Don ya.
0: Enggak.
1: Ini mumpung saya banyak waktu, makanya bisa banyak bales.
0: Siap.
1: Kalau soal banyak parkir, banyak mobil parkir,
0: ditinggal.
1: Nginap atau ditinggal berapa hari gitu sih nggak masalah, yang penting bayar. Kalau stasiunnya seperti itu sih.
0: Iya sih, iya.
1: Yang penting kan bayar, itu susahnya di situ.
0: Iya, iya. Tapi ganggu nggak buat yang lain?
1: Di mall juga kadang ada yang ditinggal dari awal mall buka sampai mall tutup, ada yang orang nitip mobil di sana. Lalu di hotel-hotel gitu juga ada, di semua tempat ada lah. Nah itu tinggal kitanya menyikapinya gimana.
0: Okay,
1: karena memang repot juga.
0: Iya sih.
1: Kalau tidak ada kebijakan dari yang punya lahan, cuma yang penting bayar per jam atau per hari berapa, selagi mampu bayar ya tidak apa-apa kan. Seperti itu kalau yang punya lapangan, Mas Don.
0: Okay. Siap, makasih. Pak Bagus, Aditya, ada tambahan Pak, monggo.
2: Mas Doni,
0: yeah.
2: Itu bukan mobil parkir ya, mungkin penumpang yang naik kereta mobil ditinggal, itu banyak itu gitu.
0: Oh.
2: Terutama Sabtu Minggu Mas Doni,
0: okay,
2: kalau mau lihat di stasiun Tawang itu mobil ada ditinggal luar kota semua, orangnya gitu. Pada naik keretanya.
0: Ya.
2: Harap maklum kalau seperti kondisi seperti ini itu.
0: Okay.
2: Jadi banyak orang-orang yang pergi luar kota naik kereta, terutama yang jarak jauh ya, mobilnya ditinggal
0: ditinggal
2: di stasiun.
0: Siap.
2: Banyak, terutama kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalau mau lihat kondisinya di stasiun Mas Doni. Itu Mas Doni.
0: Terima kasih Pak.
2: Update arus lintas Mas Doni.
0: Siap.
2: Kaligawe arah kota agak sedikit tersendat ya.
0: Kaligawe.
2: Setelah SPBU Kaligawe, kalau ke kiri itu ke arah Sawah Besar, itu ada truk trailer melintang mogok di sebelah kiri, tapi bodinya agak nutup jalur sebelah kiri.
0: Itu dia.
2: Yang ke arah Sawah Besar ya.
0: Oke.
2: Lalu lintas nanti agak sedikit tersendat, bukan sedikit sih, macet mau Mas Doni.
0: Iya ini.
2: Yang ke arah kota ya. Kapan lanjut, matur suwun.
0: Ya, ini Raya Kaligawe mulai dari Gebang Anom tuh ya, agak-agak mulai tersendat-sendat, tapi agak longgar dikit, kena lagi. Nah, Terboyo full, nanti tersendat sampai di lintasan kereta api. Pak Alexander Danang, Monggo Pak.
3: Selamat sore kawan Rasika. Ini dari arah Rumah Sakit Bayangkara menuju Simpang Lima.
0: Oh, silau sekali kelihatan nih.
3: Kondisi lampu merah padat.
0: Oke, siap. Makasih Pak Daneng. Lanjutnya.
3: Selamat sore kawan Rasika.
0: Matahariannya indah ya Pak.
3: Sekarang di depan SMP 2. Ini panasnya masih kayak gini, nyolok sekali. Pukul 4:44.
0: Oke. Wih, mataharinya celorot banget kawan kalau lihat videonya. Anda juga kalau lagi ngarah ke Simpang 5 nih kayak Pak Alexander Danang, nyelorot banget. Pak Kusuma Negara, monggo Pak Kus.
4: Selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika. Update info ini, lalu lintas yang di Jalan Siliwangi dari arah barat menuju Kalibanteng tersendat. Ramai sekali itu dari Kalibanteng sampai exit tol Krapyak. Cuma ada jeda sedikit di belokan Ganoman. Demikian Mas Doni dan kawan Rasika. Terima kasih.
0: Siap, tambahannya Pak.
4: Banyak truk besar, kontainer-kontainer pada keluar ini, makanya kok rame sampai tersendat.
0: Siap. Makasih Pak. Aduh, tadi siapa nih Pak? Bagus, ya Allah. Nanti lanjut lagi, kita buka informasi tentang Jateng Fair dulu.
5: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni Darboy Gang, 27 Juni Adela, 28 Juni Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika, 29 Juni Guyon Waton, 30 Juni Aftershine, 1 Juli Endang Sukamti, 2 Juli Perunggu, 3 Juli Rebellion Rose X Over Distortion, 4 Juli Superman is Dead, 5 Juli Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Saya Laskar Kelana Kota. Terima kasih ya, terus berbagi kabar, terus saling bersilaturahmi di udara untuk berbagu dapa dan berbagi kabar. Dokter Arif Ridho dulu. Monggo, Dok.
1: Pak Doni, itu info untuk yang mau kendaraan nginep di stasiun. Saya punya pengalaman, ya ditinggal gitu aja.
0: Oh, gitu.
1: Nanti kalau mobil 24 jam pertama 50.000.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kemudian 24 jam kedua kalau enggak 20.000-30.000 itu.
0: I see.
1: Tapi saya juga kaget dulu kok ngitungnya murah hitungannya ya. Jadi 24 jamnya itu ya sejak datang itu
0: sampai besok.
1: Sampai pulang tidak per jam 00 enggak, tapi per datang. Oh. Saya beberapa hari itu hanya 120-an kok.
0: Oke.
1: Aman. Jadi tinggal gitu aja nanti kan. Yang penting karcis enggak hilang nanti dijami itu.
0: Oke,
1: siap. Begitu Pak Doni. Gitu. Ini perjalanan pulang. Sudah keluar exit Gayam Sari ke arah Majapahit.
0: Oke.
1: Rame.
0: Oh, banget.
1: Lancar.
0: Ya, enjoy ya, Dok ya. Itu ya untuk Pak Heri Pudak Payung ya, yang mau tahu gimana caranya gitu. Lanjutnya Pak Rizky Septa Al-Fatar. Monggo, Pak Rizky.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
2: Selamat sore juga kawan Rasika.
0: Ya Allah, semangat.
2: 16.46 Mas Doni.
0: Yes.
2: Ini sudah sampai di daerah Jembatan Sri Mulyono ya. Okay. Pulang dari Kudus.
0: Nggih.
2: Info-info Pak Kristen Darjo, Pak Buwartanto, Pak Purwono dari arah timur sampai mana kawan? Semuanya posisi-posisi apakah ada catatan Mas Doni ke arah kantor di daerah Kaligawe.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Yoi. Bro, aman bro kalau dari arah Kudus, Demak, Semarang. Itu dua arahnya secara umum enggak secara umum ya. Nah, mulai padat sampai ini sih. Kudus, Demak aman. Demak, Semarang catatannya nih. Jadi mulai Kino itu agak padat gitu ya, sampai di Hartono itu agak padat melambat gitu. Terus nanti ke arah kota mulai dari Padiraya. Sorry. Polsek Gedok maju dikit itu udah antre gitu ya, padat sampai di bawah jembatan tol sampai di lintasan kereta api. Itu situasinya. Pak Cipta Adi Kurniawan, monggo Pak Cip.
3: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan-kawan Rasika. Mas mau menginfokan
0: monggo
3: jalan Jati Barang. Di SMA 7 ada truk bledos bani Mas lagi diganti sing arah ke Kali Pancur macetnya panjang banget Mas, hindari dulu penting.
0: Oke, Kali Pancur
3: dulu. Tapi kalau arah ke Jati Barang aman sejauh ini Mas.
0: Oke.
3: Tapi enggak tahu sebentar lagi.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Pak Cipta Adi Kurniawan, terima kasih informasinya kawasan Jati Barang ya. Pak Fik Kali Gawe arah Terboyo macet enggak gerak. Ya, Terboyo ke arah kota ya Pak ya. Ya ini videonya.
4: 4 menit.
0: Oke.
4: Iya. Mataharinya celorot banget kawan kalau lihat.
0: Ini rapat. Ini berhenti nggak gerak sekarang ini Pak Vic. Lewat di Terboyo ya arah ke kota. Iya, ini hindari dulu yang mau lewat Kaligawe ya, masuk Walter aja. Pak Chandra, monggo Pak.
5: Sore Rasika, sore Mas Doni.
0: Jih.
5: Mau minta info Semarang Barito.
0: Semarang Barito.
5: Apakah lewat Genuk Kaligawe atau lewat alternatif Onggorawe? Walter.
0: Oh iya. Masuk Walter aja dulu.
5: Lancar saja.
0: Jadi,
5: terima kasih.
0: Ya, hindari Raya Kaligawe dulu, antrenya lumayan dan tadi Pak Fik enggak gerak gitu ya. Walter aja. Pak Davik, gerbang tol Banyumanik yang arah ke masuk kota ya, padat gitu, merambat, banyak mobil pribadi dengan plat luar Semarang. Oke, Pak Davik, terima kasih. Kemudian ini dari Ibu Feni. arah ngalian merambat dari Pasar Jerakah. Iya betul, ada Transmara mogok di warung sambel-sambelan itu. Warung sambel-sambelan. Pak Arga, sore Rasika, ada truk mogok di tanjakan jembatan Lingkar Demak arah Semarang. Posisi lajur kanan. Oke, yang mau lewat di Lingkar Demak kawan, siap-siap, ada truk mogok tanjakan jembatan Lingkar Demak arah ke Semarang, posisi lajur kanan. Ibu Heni Novi Salatiga, sore Mas Doni, mohon info jalur saya sore ini bagaimana ya kondisinya? KIC ke Salatiga via tol exit Bawen, apakah lancar semuanya? Aman Bu, kecuali di gerbang tol Banyumanik ya. Itu sekarang dua arah padat tuh, yang masuk sama yang keluar tuh juga cukup padat ya situnya. Dokter Arif Rido, ada tambahan dok?
1: Oke. Ini gremet dari Masjid Penggaron, Masjid Kubaijo, Masjid Baru itu.
0: Oke.
1: Sampai TL atau Bangjo pertigaan Pucang Gading.
0: Siap.
1: Ini gremet sekali, belum tahu ada apa di depan. Terima kasih.
0: Siap.
1: Oh, ada truk kontainer mogok pas jembatan Kali Penggaron. Beberapa meter sebelum Bangjo atau TL pertigaan Pucang Gading ternyata. Tapi lepas itu relatif lancar.
0: Siap-siap. Makasih, Dok. Semarang Barat ya, Krapia arah ke Kalibanteng itu padat ya, siap-siap. Kemudian masuk tol itu aman. Ibu Heni itu di Krapia ke arah Jatinggaleh itu jalan tol dalam kota ada antrean lumayan panjang di situ. Yang exit tol Krapia mau keluar juga ada antrean lumayan panjang. Pak Rizky, monggo.
6: Selamat sore Mas Doni. Izin bertanya, minta petunjuk perjalanan dari Semarang menuju ke Kota Rembang arah timur.
0: Arah timur.
6: Via tol Semarang ABC, kemudian exit Mukdiarjo dilanjutkan konvensional. Minta petunjuk Mas Doni, mungkin ada beberapa titik perbaikan jalan atau ada update terbaru dari teman-teman Rasika yang mungkin sudah melintas demikian. Terima kasih.
0: Monggo silakan nanti dibantu, tapi sejauh ini yang saya punya informasinya Pak, nanti Anda keluar di exit tol Mutiarjo di Putran Kubro ya kan, itu agak antri tapi dikit mulai jembatan, lepas Kubro tuh aman, Raya Kaligawe yang ke arah timur. Sekali lagi red flag yang Kaligawe arah ke kota ya, mulai dari Pasar Genuk all the way sampai lintasan kereta api itu padat merambat, ada beberapa titik yang mandegrek, jadi dari dulu kawasan ini ya. Kayaknya saya harus serahkan tongkat estafet kepada Greta Putri yang abis ini akan nemenin perjalanan Anda di Jumat sore. Saya Doni Azhar, tetap bersama Rasika USA.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo mencatat sebanyak 55 jamaah haji asal Jawa Tengah wafat selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Mayoritas jemaah yang meninggal dunia berusia di atas 60 tahun akibat penyakit penyerta yang diperparah kelelahan serta cuaca ekstrim di Arab Saudi. Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Azka Amalia merinci 50 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 orang di pesawat dan 4 lainnya setelah tiba di tanah air. Saat ini seluruh jemaah haji Jawa Tengah yang tergabung dalam 81 kloter telah selesai dipulangkan dan diminta tetap memantau kondisi kesehatan masing-masing. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengancam akan menutup atau menggulung-tikarkan badan usaha milik daerah atau BUMD yang terus-terusan mengalami kerugian dan membebani keuangan daerah. Salah satu yang kini menjadi sorotan tajam adalah PT PRPP Jawa Tengah yang merugi sejak 2 tahun lalu. Guna menyelamatkan aset tersebut, Pemprov Jawa Tengah kini tengah berikhtiar mencari investor untuk melakukan penyihatan perusahaan. Rencananya, lahan seluas 20 hektar milik PRPP akan disulap menjadi kawasan sports center modern dan ruang publik yang terkoneksi langsung dengan kawasan Pearl of Java. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Halo Kak Warasika, ketemu lagi ya barengan Greta Putri sore hari ini di jam 5 sore. Lanjut lagi ya Kak Warasika untuk memberikan info lalu lintas, untuk update lalu lintas di sore hari ini. Bagaimana kondisi sore hari ini, hari Jumat jelang weekend kan? Hari Jumat masih awal bulan gitu ya. Punya agenda apa untuk hari Jumat ini? Mungkin punya agenda, udahlah nanti kita jalan-jalan hari Jumat, besok kan libur ya hari Minggu. Kita jalan ke itu yuk. Ke mana ya? Ke PRPP yuk gitu. Nah, langsung aja meluncur ke PRPP karena event ini ya, event Jateng Fair ini sampai tanggal 5 aja, sampai hari Minggu. Jadi mumpung masih ada waktu, yuk ke PRPP kita nonton Jateng Fair, karena di samping di sana ada kuliner, ada apa UMKM banyak, ada juga ini ya perform atau guest star di PRPP sejak tanggal 26 kemarin, dan di hari Jumat ini tanggal 3, tanggal 3 itu ada guest star, ada Rebellion Rose X Over Distortion itu akan manggung di PRPP. Punya waktu mau ke RPP? Ke PRPP? Yuk langsung cus ke PRPP. Dan Kak Warasika, untuk saat ini ya, sore hari ini lalu lintasnya wow, terpantau padat ini lalu lintasnya. Di Sayung ini juga ada kepadatan yang arah ke Semarang. Terus di sekitaran di sekitaran tol Manyaran ya, ini juga antriannya cukup panjang, masih ada pekerjaan jalan. Untuk antriannya itu malah mulai dari simpang susun itu ya, mulai dari simpang susun Krapyak, jadi cukup panjang untuk antriannya. Ayo kita update lalu lintas, langsung gabung saja di 081 3258 5850. Dan yang sudah gabung ini ada Pak Mugi. Selamat sore Pak Mugi.
1: Selamat sore kawan-kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
1: Menginfokan di tanjakan Dempet yang ke kiri arah ke Dempet, ada truk mogok di lajur kanan arah ke Semarang.
0: Oke.
1: Pas tanjakan lingkar Demak arah ke Semarang. Yang dari Kudus masuk lingkar ambil lajur kiri mawon. Demikian infonya Mbak Greta.
0: Oke, siap. Kawan-kawan, matur nuwun. Pak Mugi, ini yang di Dempet ya, ada truk mogok posisi di lajur kanan di lingkar Demak ya. Yang di jembatan apa sih itu ya? Yang di Taman Air Polaris itu ya. Nah, ini di lingkar Demak ini ada antrian yang menuju ke arah Semarang karena ada truk mogok posisi di lajur kanan. Terima kasih Pak Mugi untuk update-nya. Lanjut lagi ada Pak Rizky.
2: Ini ya Mas Doni ya, truknya yang mogok ya Mas Doni ya, di sebelum jembatan lingkar Demak ini. Ini ya.
0: Ini sama ya.
2: Lalinya habis ini lancar. Makasih.
0: Oke, ini sama yang disampaikan oleh Pak Mugi. Pak Pepeng.
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Melintas dari Pecangan Jepara menuju ke Ungaran. Okay. Ini sampai di daerah Geneng, perjalanan aman, lancar, rame Mbak Greta.
0: Siap.
3: Setelah sekian lama, hampir 2 minggu enggak muncul lagi, tak menampakkan diri lagi Mbak Greta.
0: Oke, sudah sehat ya Pak Pepeng ya. Alhamdulillah Pak Pepeng sudah sehat, sudah bisa on lagi ya kan, sudah mulai beraktivitas lagi. Oke, sehat terus Pak Pepeng, dan ini sudah sampai Geneng ya. Untuk lalinya menuju ke arah Ungaran sampai di Sayung lancar, cuma nanti sedikit melambat di sekitaran Sayung itu, di sekitaran exit tol Sayung sampai di Unisula. Sampai di rel kereta ding, cuman gak yang mandegrek gitu, enggak, tetap masih jalan, cuman melambat ya. Terus nanti masuk tol Mukti Harjo, keluar Ungaran, lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Pepeng. Begitu Pak Pepeng. Pak Kis,
4: selamat sore Rasika.
0: Iya,
4: selamat sore, sore Pak Kis. Mbak Greta, ini saya melewati jalur Lingkar Weleri ya, dan sangat ramai sekali.
0: Oke.
4: Tadi tidak sempat memvideo atau apa ya, nanti ada laka yang diakibatkan oleh balapan liar. Kayaknya ibu-ibu tadi sudah ada yang nolong apa belum tadi? Aduh, ya
0: ada balapan liar ya di
4: Lingkar Weleri. Polres, ya? Polres sama Polsek Weleri sama Polres Kendal nggak bisa menangani seperti ini, Mbak. Tolong dong dikasih info ya.
0: Oke, siap.
4: Dikondisikan
0: siap.
4: Ya. Sangat membahayakan pengguna jalan. Sangat membahayakan. Tadi saya nggak sempat video tadi.
0: Siap.
4: Ibu-ibu tadi yang kayaknya tersenggol sama yang balapan tadi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Kis. Ini di Lingkar Weleri ya, ada balapan liar dan ternyata menyebabkan laka ya ini ya. Oke, mudah-mudahan ini petugas yang ada di Weleri bisa langsung meluncur dan bisa mengamankan para pembalap liar ini ya. Kalau dibilang pembalap liar karena bukan balapan di sirkuit gitu ya. Oke, terima kasih Pak Kis infonya. Pak Ari, selamat sore, minta info Lalin dari Semarang ke Kudus. Sore ini dari Semarang ke arah Kudus, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, hanya nanti melambat di sekitaran Kaligawe. Melambatnya mulai dari setelah pengapon itu atau di jembatan itu sampai di bawah tol Kaligawe, lepas itu lancar, terus melambat sedikit di Terboyo, lepas Terboyo lancar, melambat lagi di batas. Nah, lepas batas menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ari. Lanjut lagi dengan Pak Mustofa, ini ketemu dengan kawan Rasika ya. Oke, terima kasih Pak Mustofa. Ketemu di mana ini dengan kawan Rasika? Pak Mustofa. Pak Ari, enggak ada rob. Untuk Sayung aman, tidak ada rob, lancar. Pak Ari, perjalanan menuju ke arah Kudus. Kawan di 0050, ini dengan Pak Didi atau Pak Bon Kudus. Oke, siap. Ini Pak Didi Kudus ya. Oke, ini ganti nomor. Siap, nanti nomornya di save yang ini ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Untuk saat ini ya, kawan Rasika, untuk sekitar Sayung ini lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob juga. Kalau yang arah ke Semarang ya, arah ke Semarang memang melambat mulai dari eksit tol Sayung sampai di rel kereta Kaligawe. Pak Mustofa,
5: ketemu kawan Rasika di tanjakan Lemah Abang arah Salatiga, Mbak Gre.
0: Oh, di tanjakan Lemah Abang.
5: Itu mobilnya belok ke arah Bandungan, tapi saya persis di belakangnya, Mbak Gre. Salam kenal, okay. Bapak. Matur nuwun.
0: Siap, Pak Mustofa, ini salam kenal ya, Pak Mustofa. Tadi di belakang persis dengan mobil kawan Rasika, mungkin lagi nyimak Rasika dengan plat nomornya. Berapa ini? Sebentar. 1353 apa 1153 ya? Pokoknya belakangnya 53 dah. Salam kenal dari Pak Mustofa. Kawan di 5246, selamat sore juga. Ini mau tanya, Mangkang ke arah Semarang. Dari Mangkang menuju ke arah Semarang nanti melambat sedikit di sekitaran ini ya, TLKIW ya. Kawan di 5246 ini antre di sekitaran TLKIW. Untuk antreannya itu di sekitaran Karang Nongko, daerah Karang Nongko ya, sampai di TLKIW. Tapi lepas itu lancar, terus masuk kota Semarangnya, ini ada antrian di sekitaran Kalibanteng. Antriannya mulai dari TL Suharti sampai di bundaran TL bundaran Kalibanteng. Oh, tadi mobilnya Pak Soleh, Pak Mustofa. Ini Pak Soleh mengarah ke Bandungan. Mengarah ke Bandungan mencari bunga. Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Yopi Susanto.
6: Selamat sore Mbak Greta, mau menginformasikan juga jalan Lingkar Kudus Semarang ini sepertinya dipakai jadi ajang balapan dia juga. Mohon atensi dari petugas supaya jangan sampai terjadi langkah. Terima kasih.
0: Oke, di lingkar dari Jepara ke Kudus ya, ini dijuat, dibuat balapan liar juga Pak Yopi. Oke, mudah-mudahan ini petugas kepolisian yang ada di Weleri, yang di Kudus, terutama di jalan lingkar, biasanya kenapa dijadikan balap motor itu karena biasanya lingkar Weleri itu kan jalannya kan memang mulus gitu, terus juga cenderung sepi gitu ya, mungkin itu yang menyebabkan jalan di lingkar, entah itu lingkar Weleri, lingkar Kudus, itu dibuat balapan. Terima kasih Pak Yopi, mudah-mudahan ini petugas mendengar ya Pak Yopi ya. Pak Edi Harjono.
7: Selamat sore Mbak Grita Putri. Wah ini alhamdulillah kawan kita Pak Pepeng sudah sembuh ya, sudah beraktivitas lagi. Semangat Pak, ayo Pak. Ya semoga penyakitnya sudah hilang, lengser penyakitnya, dan sekarang timbul sehat selalu. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Lanjut lagi Pak Mirsal, selamat sore. Kemacetan arah ke Mijen dari Rumah Sakit Permata Medika karena ada truk mogok ya di sekitaran Ngalian ya, ini ya Kawarasika ya. Sekitaran Ngalian ada antrean cukup panjang karena ada truk mogok di Permata Medika, Rumah Sakit Permata Medika, dan antreannya itu mulai dari kampus UIN, cukup panjang antreannya. Lajur kanan atau kiri Pak Mirsal? Terima kasih infonya. Antrian cukup panjang ya Kawarasika karena ada truk mogok di sekitar Rumah Sakit Permata Medika yang arah ke BSB Mijen. Terima kasih infonya. Pak Arif Hanan, ini maaf baru gabung, baru mau OTW dari Kudus ke Jogja lewat Ambarawa. Bagaimana kalau dari Kudus mau ke Jogja lewat Ambarawa, ini mau lewat mana ini? Mau lewat jalur gubuk? Pak Arif Hanan, kalau dari Kudus nanti ke arah Ambarawa lewat jalur gubuk, gubuk nanti ke arah Kedung Jati, ke arah Tuntang, ke arah Ambarawa, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau lewat jalur Kota Semarang, untuk saat ini dari Kudus sampai ke Demak lancar, Demak ke Sayung juga lancar. Oh, kalau lewat tol ya, terus Sayung ini melambat sedikit saja, tapi relatif sudah lancar. Masuk tol Muktiharjo, keluar Bawen aman. Nah, Bawen menuju ke arah Jogja lewat Ambarawa juga lancar. Magelang ini lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Arif Hanan. Pak Bowo Artanto.
8: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Grita Putri. Pukul 17 lebih 20 menit ini saya baru start Mbak dari Terban ya, menuju ke Semarang Sambiroto. Nyuwun infonya ya Mbak Grita. Tadi di info kawan Rizky Septa lingkar Demak ada ketersendatan ya. Nanti coba mantau map. Kalau lingkar Kudus bagaimana Mbak Grita, perlu dihindari atau tidak ya? Kalau lingkar Kudus itu tidak pernah untuk balapan Mbak, karena jalannya ajrut-ajrutan, tapi ini kan okay, baru dicor. Semoga dapat lebih mulus. Yang dipakai balapan itu antara Hotel Gripta ke lingkar Kudus Mbak, kalau di Kudus Mbak Grita. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Enggak, tadi info dari Pak Mirsal ya. Pak siapa tadi? Pak Yopi ya. Itu yang lingkar Kudus tapi yang di itu, yang dari Jepara itu nah Pak. Apa ya namanya ya? Saya pernah lewat situ yang nanti apa tembusnya yang aduh kampus apa itu? Ah lupa saya ke Kudus. Aduh, apa? Oh, Universitas Muria Kudus ya, UMK ya? Katanya begitu. Gitu Pak Bowo Artanto. Oke. Okay.
8: Oh iya, lingkar Kudus itu nah, Mbak, betul Mbak. Tembusnya kampus UMK.
0: Nah itu, saya taunya itu. Saya pernah sih ke Kudus lewat situ. Memang jalurnya memang jalannya mulus. Tahun berapa ya lewat situ? Sekarang nggak lewat situ lagi. Iya udah lama saya nggak ke Kudus. Udah lama banget gitu. Iya situ kan sepi Pak, lingkar Kudus yang ke UMK itu ya. Itu sepi memang. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Untuk jalur Pak Bowo Artanto, kalau lingkar Kudus, lewat lingkar Kudus yang dari arah Pati, yang lewat Ngembal Rejo itu ya, itu memang lagi diperbaiki. Nah untuk saat ini lewat alternatif saja Pak Bowo Artanto. Antrian masih cukup panjang, mulai dari Universitas Cenut alias Cendikia Utama ya, Cenut gitu. Sampai di TL Jepang. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan kalau

0: Sebenarnya pendek saja, sebenarnya nggak apa-apa lewat situ, tapi ya daripada ngantri sedikit ya mending lewat jalur dalam kota saja. Kalau Pak Bowo Artanto nanti lewat di sekitaran Taman Polaris itu ya, atau di jembatan itu, antrinya hanya di sekitaran jembatan saja kok Pak Bowo. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, jadi antrinya tidak panjang gitu. Pak Arif Hanan, sami-sami. Pak Yusuf Sebastian.
1: Sore Mbak Greta, ini iya, saya turun dari Permata Puri mau ke Puri Anjasmoro. Ini kemacetannya sampai di tulisan BPI Mbak ini Mbak. Jadi tadi truknya di sebelah kiri ya. Sebelah kiri pas toko besi itu. Nah, ini tadi saya ekornya sampai di tulisan BPI.
0: Oke, yang di Ngalian itu ya. Sedatnya
1: sampai di situ Mbak.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Ini antrian cukup panjang ya, karena sudah mundur lagi antrian di Ngalian itu, mulai dari sekitaran Prof. Hamka. Nah, ini cukup panjang untuk antriannya yang mengarah ke Mijen, karena ada truk mogok di Rumah Sakit Permata Medika. Pak Yopi Susanto.
2: Jalan Lingkar Kudus Jepara alias Lingkar Mijen.
0: Ah, Lingkar Mijen ya itu namanya ya, iya.
2: Itu jalan yang di depannya kereta masuk ke Lingkar, nanti tembusnya mau menuju
0: UMK itu kan.
2: Jepara.
0: Iya, betul. Iya, saya pernah lewat situ, Pak Yopi, memang jalannya situ sepi. Saya pernah lewat situ hari Minggu. Kalau hari Minggu apalagi pagi masih sepi ya. Itu memang yang ke arah UMK itu ya jalannya sepi, meskipun apa namanya itu jalan Lingkar tapi sepi, beda dengan jalan Lingkar yang ke arah Pati ya. Ini yang ke arah Jepara ini Lingkarnya. Oke, terima kasih Pak Yopi. Kak Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Nanti kita lanjut lagi berkelana kota.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Dr. Tifa tolak restoratif justice. Kejagung ajukan banding vonis 10 tahun Nadi Makarim. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asar. Perkembangan dua kasus hukum yang menjadi sorotan publik, kawan. Yang pertama, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sidang perdana kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait ijazah Presiden ke-7 Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang, Dr. Tifa tegaskan menolak penyelesaian lewat restoratif justice ataupun negosiasi pengakuan bersalah dan memilih melawan dakwaan di pengadilan. Tim kuasa hukumnya juga mengaku keberatan karena merasa tidak menerima berkas perkara secara lengkap. Sementara itu, Dr. Tifa membantah memanipulasi dokumen negara dan menyebut pernyataannya hanya berdasarkan analisis ilmiah terhadap gambar yang beredar di internet. Sidang akan kembali dilanjutkan 9 Juli dengan agenda pembacaan eksepsi. Sementara dari kasus Nadi Makarim, Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbudristek Nadi Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Kejagung katakan tetap menghormati putusan hakim, namun menilai masih ada hal-hal yang belum diakomodasi dalam putusan itu dan akan dituangkan dalam memori banding. Sebelumnya, Nadiem juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda 1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti 809,5 miliar. Pemerintah akan memulai perdagangan kredit karbon dari sektor kehutanan dengan potensi transaksi mencapai 5 triliun. Tahap awal melibatkan 4 proyek yang diperkirakan menghasilkan 31 juta ton CO2 ekuivalen dan akan diluncurkan melalui sistem registrasi unit karbon atau SRUK 9 Juli nanti. Menariknya, minat pembeli dari luar negeri juga terus meningkat. Wakil Ketua MPR Edi Suparno bilang perusahaan global seperti Amazon, Google, Microsoft, Lufthansa, hingga Manchester United tertarik membeli kredit karbon Indonesia. Dan pemerintah optimis SRUK akan memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon dunia sekaligus menarik lebih banyak investasi hijau. Terima kasih sudah menyimak Rasika Bari, saya Doni Asar.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Masih di Kelana Kota, Kawarasika. Dan kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di 081-3258-5850. Yang sudah gabung lagi, ini ada Pak Oscar Navarro. Ini Pak Oscar Navarro menginfokan, pokoknya hati-hati di flyover Jatingale arah naik, ini ada mobil mogok lajur kanan ya, dan lalinya agak melambat di sekitaran flyover Jatingale, kawan Rasika. Untuk saat ini agak melambat, mulai dari jembatan itu ya, mulai dari jembatan tol itu, atas jembatan tol sampai di sekitaran apa namanya flyover itu ya, sampai di kok flyover tanjakan Bukit Permai itu ya. Oke, terima kasih Pak Oscar Navarro untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Didi.
1: Mbak Krista, kalau iya, arah UMK itu jalan lingkar utara.
0: Oh, lingkar utara.
1: Kudus, itu okay, Mbak. Siap, dari siap. Mulai titik perempatan Mijen, atau daerah Jetak, arah ke UMK lah itu utara, jalan lingkar utara Kudus. Itu Mbak.
0: Oke. Terima kasih ya, di lingkar utara itu yang arah ke Jepara itu ya, itu namanya lingkar utara Kudus gitu. Kalau yang ke arah Pati itu lingkar apa Pak? Lingkar selatan gitu ya. Oke, terima kasih infonya Pak Didi. Pak Yusuf Sebastian?
2: Di depan PLN, kantor PLN Sabia itu juga ada trailer mau berhenti juga Mbak, di sebelah kiri.
0: Oke.
2: Yang dari arah Jerakah ke Kerapia juga tersendat Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Yang dari Jerakah arah ke Krapyak ya, di depan kantor PLN itu, di depan PLN itu ada truk mogok juga, dan ini melambat ini jalurnya, mulai dari sekitaran TL Jerakah ya, nyambung sampai nanti di bundaran Kalibanteng. Terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Kawan di 7643, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Krita, iya, izin sore melaporkan. Tadi saya melintas di turunan tol Tembalang itu ada mobil L300 yang lepas ban di lajur sebelah kiri. Mohon hati-hati untuk para pengendara yang akan melintas. Terjadi pelambatan, cuman ya tidak sampai bikin macet. Dan sudah ada petugas. Lokasinya tepat setelah gerbang tol itu yang Tembalang, terus turun sebelum pertigaan yang mengarah ke Jatingale.
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih infonya kawan di 7643. Tapi untuk saat ini sejauh ini lalinya masih lancar ya. Kawan di 7643 dengan Pak siapa ini? Terima kasih infonya. Mbak Dina, ini Pak Pepeng alhamdulillah sudah aktivitas kembali. Ini salam kenal ya, dan semoga selalu sehat gitu. Terima kasih Mbak Dina. Pak Agus. Ini Pak Agus melintas di tol ini kayaknya. Tol Krapyak. Iya, kayaknya di tol Krapyak ini. Tol Krapyak arah ke Jatingaleh. Ini antriannya cukup panjang karena antriannya mulai dari simpang susun itu ya. Betulkah? Oke, antriannya masih cukup panjang ini. Pak Agus, terima kasih infonya. Pak Agus, Pak Chandra Sandro.
4: Mbak Krita melaporkan dari Jatingale, untuk yang mau mengarah ke Gombel sudah terhambat di atas flyover Jatingale ya Mbak Kri.
0: Okay.
4: Kemudian yang mau keluar exit tol Jatingale juga terpantau sangat padat. Ini saya arah turun juga sudah tersendat di persimpangan Kaliwiru Mbak Kri. Terpantau sangat padat juga ini. Gitu Mbak Greta informasinya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Chandra Sandro.
4: Di seberang Don Bosco Mbak Greta, arah ke Kaliwiru, ini yang lajur sebelah kiri ada bis berhenti, enggak tahu itu.
0: Oh iya, antriannya panjang
4: atau
0: ini.
4: Atau trouble. Ini juga mengakibatkan penyempitan lajur dan ketersendatan Mbak Greta. Juga lumayan menambah kekeroditan di sore hari ini. Begitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro untuk update-nya di sekitaran Jalan Sultan Agung ya. Untuk saat ini tersendat di kedua arah, cukup padat untuk jalurnya dan cenderung tersendat ini ya. Karena ada truk strobel ya Pak Chandra Sandro. Terima kasih infonya. Pak Ari. Ini Pak Ari sudah sampai di Pokpan ya.
5: Sudah sampai Pokpan Mbak Greta.
0: Ini jalur Sayung ini. Meskipun melambat tapi masih jalan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro untuk Pak Chandra Sandro, Pak Ari. Pak Ari ini sudah sampai di sekitaran Pokpan ya. Meskipun melambat tapi masih jalan pelan-pelan. Pak Chandra ini sudah sampai di Sayung. Arah ke Semarang ini juga ada kepadatan ya. Tapi masih jalan pelan-pelan gitu ya Pak Chandra ya. Terima kasih Pak Chandra. Pak Heri.
6: Malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
6: Mohon infonya Mbak. Sayung rob apa enggak ya?
0: Okay.
6: Ini saya dari
7: apa namanya?
6: Daerah Soekarno Hatta mau arah Pati. Sebaiknya lewat mana ya? Terima kasih.
0: Oke, okay, kalau dari Soekarno Hatta mau ke arah Pati lewat Sayung nggak apa-apa, Pak Heri. Untuk jalurnya lancar, hanya melambat nanti di sekitaran Pasar Genuk sampai di batas saja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Heri, Pak Fauzi.
8: Selamat sore Mbak Gita.
0: Iya, selamat sore.
8: Perjalanan dari Semarang ke Magelang melalui tol Semarang ABC, Mbak Wen, masuk Lingkar Ambarawa sampai ini di Bedono terus Jambu. Secara umum perjalanan padat Mbak, ini sampai Jambu sebelum Banaran.
0: Oke.
8: Itu tersendat, belum tahu ini ada apa Mbak di turunan Banaran itu ya.
0: Turunan Banaran ya. Oke, siap. Oh iya, di sekitar Banaran ini tersendat di kedua arahnya ya, tapi yang panjang itu yang di dari arah Ambarawa ya. Dari arah Ambarawa itu mulai dari Gereja Bedono itu, di Gereja Katolik Bedono itu simpulnya pas di tikungan di Banaran. Kalau yang dari arah Secang ini di sekitaran TKPI. Terima kasih Pak Fauzi untuk update-nya. Pak Bo Artanto.
9: Pukul 17:50 seperti biasa lewat Jalan Pandian Krasa, nanti ini tembus di Jalan Budi Utomo dan lewat Payaman Mbak, nanti tembus Lingkar Kudus ya. Yang saya lewati ini yang dari Ngembal sampai dengan terminal itu Lingkar Timur Mbak.
0: Oh, Lingkar
9: Kalau
0: Timur.
9: Yang UMK itu Lingkar Utara
0: Lingkar
9: Mbak,
0: utara,
9: setahu
0: ya.
9: Saya ya. Kalau yang di Gripta ke arah Jepara itu Lingkar Barat.
0: Oh,
9: kalau
0: enggak
9: salah
0: barat.
9: Nyebutnya gitu, ada Lingkar Timur, Lingkar Barat, Lingkar Utara di Kudus itu.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Bo Artanto. Dan ini lewat jalur alternatif untuk menghindari sekitaran Lingkar Kudus yang di TL Jepang itu ya. Terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Yusuf Sebastian. Ada truk trouble juga sebelum TL Kalibanteng. Ini juga menambah antrean ya di sekitaran Kalibanteng yang arah ke dalam kota. Terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Pak Ernawasindu.
10: Greta menyapa dari
0: Alas. Nah, ini di TKP ini.
10: Tepat setelah Kopi Banaran.
0: Kopi Banaran ya.
10: Sedikit gitu.
0: Okay.
10: Ini mau maju ke tanjakan yang Alas Karet Banaran itu kok stuck ya.
0: Sudah stuck ya di
10: kalau
0: TKP.
10: Kalau udah ada info mohon infonya, kalau belum nanti saya update lagi setelah lewat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ernawasindu. Tadi sudah ada yang mengupdatekan tapi ini Pak Ernawasindu menambahkan juga.
10: Oke, Mbak Greta, update perjalanan. Ini ternyata ada truk kontainer.
0: Kontainer yang mogok.
10: Berhenti di bahu jalan sedang diderek. Kurang tahu kenapa, cuma menyendat ya barusan. Ini sudah mulai mengalir lagi karena mungkin tadinya malang terus sekarang ini udah dilurusin posisinya. Begitu. Ini mulai jalan lagi ke Ungaran ya. Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini Pak Ernawasindu juga sudah lolos antrian yang di Bedono itu ya. Terima kasih Pak Ernawasindu. Pak Pepeng.
11: Ini sampai di depan pasar Sayung, Mbak Gri, ikut antri, Mbak Gri.
0: Oke, Pak Pepeng ikut antri di sekitaran pasar Sayung ya. Terima kasih, Pak Pepeng. Pak Hari Ratmoko.
12: Mbak Greta dan kawan-kawan juga semua, semangat petang dan salam kopi panas. Melakukan saat ini jam 18.55 sedang
0: 17, Pak.
12: Berada di ruas tol tanjakan ke Tembalang, Mbak. Mm-hmm. Greta ini dari Simpang Susun Jangli. Ini terpantau melambat, Mbak Greta dan kawan-kawan semua. Belum tahu ada apa di depan, atau mungkin Mbak Greta sudah ada info atau kan Rasul sudah info ada apa di depan, tapi mudah-mudahan tidak begitu lama ya, semoga hanya melambat biasa. Demikian reportasenya Mbak Greta. Kalau resikan masih di jalan, senantiasa Didi DJ dan Brian Adams. Thank you.
0: Oke, Titi DJ dan Brian Adams. Dan di Jatingale. Tol Krapyak itu biasa, memang antriannya cukup panjang, mulai dari Simpang Susun karena masih ada pekerjaan jalan, Pak Hari Ratmoko. Begitu, Pak Hari Ratmoko, untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus penggunaan aplikasi presensi fiktif di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes memasuki babak baru. 9 guru ASN telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan di rumah tahanan kelas 2B Brebes. Kasus ini terungkap setelah adanya pengakuan sejumlah oknum guru yang menggunakan aplikasi ilegal berbayar sejak tahun 2025. Hanya dengan membayar Rp250 per tahun, para ASN bisa melakukan absensi dari mana saja demi menghindari pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kepala BKP SDM di Brebes, Maskur Samsul Haris, menegaskan pihaknya memastikan sistem tersebut ilegal dan diduga kuat merupakan hasil peretasan oleh pihak luar. Seorang warga Kabupaten Batang, Ida, berhasil mendapatkan ganti sebesar Rp1.510.000.000 dari Bank Indonesia Perwakilan Tegal. Sebelumnya, Ida membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak sebesar Rp1.540.000.000 yang lengket dan menghitam akibat terendam banjir rob sejak Februari lalu. Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menjelaskan setelah dilakukan penelitian menyeluruh terhadap fisik dan keaslian uang, sebagian besar lembaran memenuhi syarat penggantian sebesar 2/3 ukuran asli. Uang yang rusak tersebut sebelumnya merupakan hasil penjualan tanah yang disimpan di dalam koper untuk persiapan biaya kuliah anaknya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang ya Kawah Rasika, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan untuk saat ini di sekitaran Gombel ya, ini masih tersendat di sekitaran Gombel, tapi sudah agak berkurang karena info awal tadi ada mobil mogok ya. Ada mobil mogok di sekitaran Gombel. Tanjakan Gombel ini juga ada antrean. Antreannya mulai dari simpang susun Jangli itu sampai di tanjakannya. Untuk Sultan Agung yang arah ke Taman Diponegoro juga masih ada antrean cukup panjang, antrean sampai di TL Akpol ya Kawah Rasika. Terus untuk Manyaran, di sekitaran tol Manyaran ini juga masih antre panjang mulai dari simpang susun Krapyak. Yang sudah gabung lagi ada Pak Rizka ya. Pak Rizka menanyakan Demak ke Semarang kalau lewat Kalisari lancar enggak? Dari Demak ke arah Semarang. Nah, kalau lewat Kalisari saat ini belum ada update lagi apakah pekerjaan jalannya sudah pekerjaan yang gorong-gorong itu sudah selesai atau belum, tapi masih bisa dilintasi ya. Cuman jalannya itu jalannya apakah bagus atau tidak belum ada info Pak Rizka. Nah, kalau untuk saat ini mau lewat Sayung, ini Sayung sudah lancar meskipun ada sedikit antrean di jembatan Sayung saja, tapi sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 5559 naik Gombel merayap pada apa? Ada mobil mogok tadi Pak, info awal, tapi ini sudah mulai berkurang antreannya. Pak Nasoka, ini suasana di exit tol Krapyak ya, efek pemeliharaan jalan tol, efek pekerjaan jalan, antreannya masih cukup panjang, apalagi jelang weekend juga, ini yang menyebabkan antrean di sekitaran tol Krapyak arah ke Jatingaleh. Terima kasih infonya Pak Nasoka, cukup panjang antreannya Kawan Rasika. Melambat ini cukup panjang mulai dari simpang susun ya. Ini videonya diambil dari simpang susun. Terima kasih Pak Nasoka. Pak Bagus Aditya.
1: Sore Mbak Kri, minta infonya OTW Jatanglen dari daerah Kampung Kali, terutama di Kali Gawe, gimana Mbak Kri? Situasi arus lalu lintasnya seperti apa? Soalnya tadi sore prodit banget ya Kali Gawe. Minta infonya ya, matur suwun.
0: Oke, kalau untuk saat ini Kali Gawe lancar, nanti melambat sedikit di sekitaran Bates. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Pasar Genuk sampai Bates. Lepas itu menuju Jatanglen lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Fauzi?
2: Berita, iya. Ternyata ada kontainer mogok yang mau diderek Mbak Krita di sekitaran Alas Karet itu. Terima kasih.
0: Oh, ini tadi ya, yang di sekitaran apa namanya Secang itu tadi, Secang Banaran ya. Oke, tapi untuk saat ini sudah mulai lancar, sudah lancar kembali di sekitaran Banaran ya. Terima kasih Pak Fauzi. Pak Joko.
3: Halo, selamat malam Mbak Kreta, selamat malam Kawan Rasika. Sekilas info menyampaikan titik kemacetan di Rumah Sakit Permata Puri sampai di Burger King. Buat teman-teman, kawan-kawan Permata yang menuju Mijen Boja, harap sabar. Okay. Mungkin semakin panjang, semakin malam. Begitu Mbak Zeta dan kawan-kawan Rasika, tetap semangat, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Pak Joko. Ini antriannya betul sekali, semakin panjang, dan ini kenapa truk bisa lolos ya? Karena kan sudah ada jam-jam operasionalnya ya Pak Joko ya. Truk yang di depan Rumah Sakit Permata Medika yang mogok ini masih ada di lokasi, dan antriannya juga masih cukup panjang untuk saat ini yang menuju ke arah Mijen. Terima kasih Pak Joko. Pak Ernawasindu?
4: Update perjalanan Mbak Greta, ini turun Kumbin. Kalimalang.
0: Sudah
4: ini
0: sampai ada Kalimalang.
4: Truk boxnya Bandung Express nih udah dari kemarin pagi.
0: Oh, dari
4: belum
0: kemarin.
4: Belum dievakuasi.
0: Tapi masih aman ya.
4: Itu cuma lintasnya sih masih lancar-lancar aja ya. Enggak ada hambatan. Oke, lanjut lagi. Ambarawa kemudian Ungaran. Request lagu dong Mbak Greta, ini Lucky dari Jason Mraz ya. Terima kasih.
0: Oke, siap. Oke, lagunya ditunggu dan terima kasih infonya Pak Ernawasindu. Ini sudah sampai di sekitaran Kalimalang ya. Untuk sekitaran Kalimalang meskipun ada truk box sejak kemarin pagi mogok, tapi untuk jalurnya masih lancar. Pak Bo Artanto.
5: Mbak Greta, pukul 18 lebih 5 menit ini melintas di depan sebuah dealer mobil, tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus. Kawan Wendy hari ini di mana posisi Mbak Greta? Suku turut senang ya mendengar Pak Pepeng sudah kembali mengaspal di jalan. Sehat selalu Pak Pepeng ya. Saling berkabar. Ini saya masih di Lingkar Kudus, Mbak. Pak, edisi nemenin Mbak Greta sampai paling enggak setengah 8 sampai jam 8 malam ini Mbak Greta.
0: Sampai jam 9.
5: Turun.
0: Oke, terima kasih.
5: Mbak Greta Lingkar Demak apa sudah membaik, sudah bisa dilewati atau saya lewat kota Demak saja? Nyuwun info.
0: Oke, untuk Lingkar Demak aman, bisa dilewati lancar, Pak Bo Artanto. Mungkin truknya yang tadi trouble sudah jalan mungkin ya, tapi untuk saat ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Saya sampai jam 9, Pak Bo Artanto. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Dwi Wijatmoko.
6: Selamat petang Mbak Greta.
0: Iya, selamat petang.
6: Saya baru melintas di turunan Gombel. Ini di depan Taman Tabanas ada water barrier-nya yang ambruk, Mbak Kri.
0: Waduh.
6: Agak sedikit melintang di jalur yang turun ya. Tapi masih bisa menghindari sih. Jadi agak kaget aja sih.
0: Oke.
6: Gitu, Mbak Kri. Untuk yang Sultan Agung itu yang arah Kaliwiru atau juga yang ke arah Akpol, Mbak Kri, yang
0: dua arahnya Pak, dua arahnya. Oke.
6: Ini yang tanjakan Gombelnya masih ramai banget ini, masih tersendat kalau yang jalur naik turun.
0: Oke, siap.
6: Pukul 18 setelah kabar Jawa Tengah, Mbak Kri. Ya 18 muncul sidik ya. Saya sudah lepas dari Sultan Agung, Mbak Kri. Jadi ketersendatan pertama yang tadi mau nikung ke arah jalan Sultan Agung adalah aktivitas penyeberangan di resto dan kafe yang di pojokan itu.
0: Oke. Terus
6: sebelum Don Bosco, kemudian antrian TL. TL Akpol ya. Kemudian nyambung ketersendatannya itu juga sama, aktivitas penyeberangan di tempat usaha yang di sepanjang jalan Sultan Agung itu, Mbak Kri.
0: Oke, siap.
6: Setelah itu lancar, ini saya sudah mendekati bundaran
0: Taman
6: apa tuh namanya?
0: Diponegoro.
6: Bundaran Elizabeth tuh ya.
0: Iya, Taman.
6: Nah, ini saya sudah masuk di jalan S. Parman.
0: Oh, sudah masuk S. Parman.
6: Sepertinya lancar ini ke depan.
0: Iya,
6: gitu Mbak Kri, terima kasih. Nanti kalau ada apa tambahan saya info lagi.
0: Oke, siap. Terima kasih. Tapi nanti di TL Hanuman ya, ini ada kepadatan panjang nih Pak Dwi Jatmoko. Kalau nyebrangnya sih aman, nanti yang arah ke Kalibantengnya ini panjang antreannya Pak Dwi Jatmoko. Terima kasih infonya. Pak Abdul Khalil, ini mau request saja biar yang lagi macet gak sepaneng. Aku mencari cinta. Pak Abdul Khalil mencari cinta di mana? Oke, ditunggu lagunya. Jangan mencari cinta di Kelana Kota lo ya, Pak ya. Enggak ketemu gitu. Oke, kalau mencari update lalu lintas bisa gitu. Pak Rizka, kalau dari Genuk ke Semarang bawa jembatan tol macet enggak ya? Ini sama sebelum rel kereta Kaligawe, apakah ada kepadatan? Untuk saat ini kalau yang dari Genuk ke arah Semarang di bawah jembatan tol ada kepadatannya, itu mulai dari sekolah SMP Sultan Agung sampai di SPBU Kaligawe. Sebelum rel Kaligawe itu kepadatan juga ada, jadi mulai dari SMP Sultan Agung sampai di SPBU Kaligawe, Pak Rizka. Pak Wendy.
7: Kawan Wendy hadir, kawan Bowo. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Wendy. Pak Pepeng.
8: Mbak Kri, ini sudah masuk tol Muktiharjo. Nanti tak temenin Mbak, kalau cuma sampai jam 9 aja, tenang baik.
0: Oke.
8: Pak Bowo, ayo aku kejar Pak Bowo.
0: Oke, terima kasih Pak Pepeng. Ya, saya sampai jam 9 gitu. Oke, terima kasih Pak Pepeng. Lanjut lagi Pak Bowartanto.
5: Mbak Greta, hari ini Bon Jovi-nya sudah manggung atau belum Mbak Greta?
0: Belum.
5: Kalau belum saya request yang kemarin ya, Sunday I'll Be Tour the Night.
0: Oke, tapi ini kan masih Jumat, Pak. Belum Saturday night. Oh iya benar, dia malam Sabtu kok ya.
5: Siap kawan Wendy.
0: Oke. Lanjut lagi Pak Dono Nugroho.
9: Halo Mbak Greta, selamat sore Mbak.
0: Sore Pak
9: Mbak, itu yang portal di Ngalian Jerakah itu dan juga yang di Mijen Mbak, itu kocak kalau menurut saya sih Mbak. Karena permasalahannya itu kan banyak truk-truk besar yang melintas sehingga kadang tidak kuat nanjak Mbak. Lah yang gak kuat nanjak ini bukan truk yang tinggi. Karena yang sering sekali truk yang gak kuat nanjak itu karena lebar badannya, karena panjang, karena muatannya berat, kayak gitu Mbak. Jadi tidak hanya yang tinggi aja. Nah kalau portal itu kan hanya untuk menyaring yang tinggi. Jadi ini kalau saya
0: kocak gitu,
9: bukan solusi sih. Jadi kalau di TikTok dan apa itu di tweet itu ya jadi guyuran aja sih adanya portal itu gitu Mbak. Mbak, ini saya sampai Pedurungan, kayaknya macet panjang ya, baik di exit tol Kerapyak maupun di Permata Medika Ngalian ya. Mungkin saya mau ambil belok kiri aja Mbak, lewat Panembahan Seropati aja nanti. Itu Mbak. Mbak, untuk menemani perjalanan Mbak bisa puterin lagunya Sheila on 7 Mbak, yang seberapa pantas atau yang lain juga boleh deh, pokoknya Sheila on 7.
0: Oke, siap Sheila on 7 yang apa aja ya, Nek. Oke, nanti saya carikan ya Pak Dono Nugroho. Terima kasih Pak Wendy.
7: Mbak Greta, iki kowe kok dengerin dina Jumat ra live TikTok?
0: Enggak ah.
7: Kenapa, Mbak? Enggak punya kuota. Terima kasih.
0: Bukan enggak punya kuota. Nanti saya lagi ngapain aja kelihatan. Lagi minum kelihatan, lagi ngemil kelihatan, apalagi ya? Nanti saya lagi sisiran kelihatan. Enggak lah. Nanti kelihatan semua sayanya gitu. Apa nih Pak Wendy?
7: Mbak Dono untuk grogi jangan jalur seberapa pantas. Yang lain juga enggak apa-apamu gede. Enggak jongono ya.
0: Oh iya iya.
7: Nah, aku request Sandiwara Cinta kapok. Terima kasih.
0: Oke. Sandiwara Cinta ya tentu saja enggak saya play gitu. Oke. Seberapa pantas boleh. Nanti saya play pokoknya seberapa pantas gitu Pak Wendy. Iya, Pak Dono Nugroho minta seberapa pantas. Pak Resep Afditya.
10: Malam Mbak Greta. Wah, ini saya mau malam ke Buja dari Kota Lama, berarti menghindari mana? Silayur ya ini. Mungkin lewat Untung Suropati saja Mbak. Saya sekali-sekali tak request lagu klasik rock Mas, tapi agak nge-jazz. Bandnya namanya Procol Harum, judulnya Winter apa gitu Mbak, aku agak lupa. Terima kasih.
0: Oke.
10: Okay. Winter Set of Pale Mbak judulnya.
0: A Winter Set of Pale of Paul ya. Yeah. Procol Harum ya. Oke, okay, ditunggu lagunya ya Pak Resep Afditya. Ada kok. Oke, terima kasih Pak Resep Afditya, Pak Bo Artanto.
11: Itu tadi yang disampaikan Pak Dono tadi, berarti truknya yang enggak kuat nanjak itu yang badannya besar dan pendek ya Mbak Greta. Berarti kayak lagu King Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek gitu ya Mbak Greta ya.
0: Iya betul. Ya ini kalau yang tinggi-tinggi memang gak lewat gitu, yang melebihi dari portal gak lewat. Tapi ini yang tingginya tidak melebihi portal tapi badannya lebar, jadi misalnya kayak trailer gitu ya, dia muatannya mungkin di bawah dari portal gitu, bisa masuk gitu. Kalau dari info dari Pak Dono Nugroho yang saya tangkap seperti itu. Makanya kenapa kok masih ada truk yang bisa mogok gitu di tanjakan Ngalian, padahal kan sudah ada aturan jam operasional untuk truk-truk yang lewat ya gitu. Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Agus, ini melambat sedikit di arah Tembalang. Sekarang sampai rest area Ungaran maghrib dulu. Mau maghriban dulu, nanti cus langsung ke Solo. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Agus Trioko.
12: Mbak Gre, iya? Pak Wendy kok suaranya nggak kayak biasanya ya? Apa ada masalah ya?
0: Iya. Mungkin lagi ada masalah ya, suaranya enggak yang segahar biasanya ya Pak Agus Trioko ya. Pak Wendy.
7: Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Nanti
7: kita dilanjut gitu kawan. Terima kasih.
0: Ya itu saya lanjutin lagi, itu saya kalau di rumah nyanyi gitu, soalnya Moy suka minta gitu, Kucri suka minta nyanyi King Kong gitu. Pak Aziz Noverdi.
13: Selamat petang Mbak Gri dan kawan Rasika. Izin melaporkan update lain ya Mbak Gri. Tadi posisi saya sudah berada di Jalan Kaliwungu Mbak Gri. Tadi meluncur dari Tambaji, menyusuri ring road Kaliwungu, lalu berangsong jalur alternatif ke Serogo Mbak Greta, tembus lagi di alun-alun Kaliwungu. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Sementara ini perjalanan OTW mau ke Tambaji kembali Mbak Greta. Okay. Aktivitas juga masih terpantau ramai lancar saja ya Mbak Greta. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Begitu Mbak Gri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Aziz Noverdi untuk update-nya. Pak Dwi Wijatmoko.
14: Selamat malam Mbak Gri.
0: Iya malam.
14: Ini saya melintas di Siliwangi dari Kalibandeng. Lancar Mbak Gri, nggak ada apa-apa.
0: Oke, terima kasih.
14: Yang ke arah Hanuman ya. Ini melambat karena

0: nggak diputerin loh sama Mbak Greta, tapi saya nggak berani ngomong, nanti malah nggak dibacain lagi nanti saya. Jadi kalau ini nanti nggak diputerin ya nggak apa-apa kok, nanti saya nggak protes kok Mbak Wendy.
1: Enggak, diputerin. Seberapa pantas kan Pak Dono Nugroho, tenang, aman gitu. Pak Lutfi?
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya, selamat malam
2: Mas Pak Yuli, Lutfi. Belum pulang ya Mbak?
1: Belum, masih lama.
2: Setelah absen tidak pantau Rasika karena di luar kota. Mulai hari Selasa ini, hari ini pulang dari Semarang ke Ungaran. Melintasi Sultan Agung ya Pak, Sultan Agung padat, terutama di yang mau ke arah traffic light Kaliwiru itu, yang mau keluar masuk dari toko di situ. Gobel agak tersendat Mbak ya, saya tak lewat tol aja, contoh kesel Kendang Mulih ini.
1: Iya.
2: 4 hari di luar kota. Tak lewat tol saja ya Mbak, berarti ya Mbak ya. Tol lancar ya Mbak, tanjakan Tembalang.
1: Aman.
2: Maturun.
1: Oke.
2: Mbak, saya belok tol ini.
1: Iya, masuk tol saja.
2: Saya lihat dari bawah kok kayaknya padat tapi lancar ya, ngombel ya Mbak, yang arah naik. Tapi saya sekadung belok tol, saya tak lewat tol
1: apa-apa.
2: Aja.
1: Masuk tol malah lebih cepat gitu ya Pak Lutfi ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Kita break dulu sejenak.

0: Malam Mbak Greta.
1: Baru ketemu lagi nih ya kita Mbak Jenah. Yeah. Sehat Mbak Jenah?
0: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah, soalnya cuaca juga sekarang dingin banget ya Mbak Jenah ya kalau malam.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, tapi bagaimana untuk kondisi cuaca malam ini hingga esok pagi untuk perakiraan dari BMKG? Silahkan Mbak Jenah untuk perakiraannya.
0: Baik, selamat malam kawan Rasika. Selengkapnya akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku awal malam ini hingga esok pagi. Untuk wilayah kota Semarang umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca malam ini Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Mbak Jenah untuk cuaca malam ini hingga esok pagi. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam.
1: Itu tadi kawan Rasika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan pendampingan penerbitan sertifikat halal dengan sistem jemput bola pada para pelaku usaha perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pamekasan, Abdul Fatah, mengatakan saat ini jumlah pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pamekasan sebanyak 725 unit usaha, terdiri atas usaha pengolahan dan pemasaran. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% diantaranya telah mendapat pendampingan tentang teknik kepemilikan sertifikat halal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Seorang warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ida, berhasil mendapatkan ganti sebesar 1 miliar 510 juta rupiah dari Bank Indonesia Perwakilan Tegal. Sebelumnya, Ida membawa beberapa bungkus plastik berisi uang rusak sebesar 1 miliar 540 juta rupiah yang lengket dan menghitam akibat terendam banjir rob sejak Februari lalu. Kepala Perwakilan BI Tegal, Bimala, menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap fisik dan keaslian uang, sebagian besar lembaran memenuhi syarat penggantian sebesar 2/3 ukuran asli. Uang yang rusak tersebut sebelumnya merupakan hasil penjualan tanah yang disimpan di dalam koper untuk persiapan biaya kuliah anaknya.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Ribuan marbot, modin, guru nonformal dan tamir masjid di Bojonegoro diminta sabar karena penyaluran insentif tersendat, alasannya belum mendapatkan atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro Dian Rohmawati bilang ada 3.779 marbot, 1.007 modin, 4.662 guru nonformal, dan 1.374 tamir masjid yang belum menerima insentif dari Pemkab Bojonegoro tahun ini. Namun karena ada perubahan mekanisme, maka menunggu aturan yang baru.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan ini yang sudah gabung ya. Yang sudah gabung, oh tadi ada Pak Lutfi tadi ya. Pak Lutfi sudah sampai di mana?
1: Pak Greta, ternyata Tanjakan Tembalang di tol ini padat juga ya Pak, ini merayap. Padat, okay. Jalan pelan-pelan tanjakan. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Wendy.
2: Nggih, masalah keuangan nggih. Anakku mlebu dip loro karo iki, kena rata kanan kabeh. Piye, ana sing meh berbagi dana? Dana talangan rak iki. Terima kasih.
0: Oke, semangat ya Pak Wendy ya. Oke, gak apa-apa, yang penting kan tidak di luar kota Semarang gitu. Masih di Undip, masih deket rumah ya kan. Gak perlu ngekos gitu kan, Pak Wendy tiap hari bisa ketemu gitu. Pak Edi Harjono.
3: Mbak Greta, absen saja, tak kancani Mbak. Ini ya, aku tetap sampai jam 12 malam lagi nih Mbak. Beberapa ini kok harus tetap ngebut ini Mbak, kejar setoran. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Lanjut lagi dengan Ibu Ervila. Ini dari Kota Lama ke Kendal, lalinya bagaimana dari Kota Lama menuju ke arah Kendal? Untuk saat ini kalau lewat jalur konven lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Krapyak aman, Mangkang juga aman, sampai Kendal di lingkar Kaliwungu berangsong lancar Ibu Ervila, tidak ada ketersendatan. Pak Asis Noverdi.
4: Mbak Greta, ini untuk perjalanan sudah sampai di Kebun Binatang Mangkang Mbak Gri. Untuk aktivitas juga masih terpantau ramlan ya, yang mengarah ke Kota Semarang. Sebaliknya yang mengarah ke Kendal juga masih terpantau relatif kondusif Mbak Greta, tidak ada antrian ya. Sementara untuk aktivitas lainnya didominasi banyak kendaraan truk. Gitu ya Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Khairudin.
5: Selamat malam Mbak Greta. Dari
0: iya,
5: info
0: selamat malam.
5: Balin dari Ungaran menuju Kudus bagaimana? Saya exit di Muktiharjo atau di Gayam Sari.
0: Okay.
5: Terima kasih.
0: Dari Ungaran menuju ke arah Kudus, exit Muktiharjo nggak apa-apa, lancar. Menuju ke arah Kudusnya di Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak sampai Kudus aman, Pak Khairudin. Tidak ada ketersendatan. Pak Bowartanto.
6: Pukul 18 lebih 27 menit sudah sampai sekitar Jebor ya Mbak Greta.
0: Okay.
6: Belok kiri ke Jalan Lingkar Demak ya. Sorry kawan Wendy, suara saya kurang merdu. Nanti kalau nyanyi sampai full nanti pada enggak dengerin Mbak Greta nanti kawan Wendy. Begitu ya.
0: Ini
6: masih loss ya Mbak Greta perjalanannya sampai dengan masuk Lingkar Demak ini. Matur nuwun.
0: Oke.
6: 18.42 sampai di Karang Tengah, los Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Bowartanto untuk infonya. Ibu Heni Novi.
7: Selamat petang Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Saat ini pukul 18.30, ini saya sudah sampai di Salatiga ya, dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk infonya. Pak Fauzi.
8: Mbak Greta, iya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
8: Terima kasih sudah menemani perjalanan dengan
0: siap
8: informasi dan oke, lagunya. Terima kasih kawan Rasika semua yang menuju ke arah Magelang. Harap bersabar karena banyak armada truk yang saling berdesakan. Tetap hati-hati, jaga jarak aman. Terima kasih Mbak Greta. Selamat malam.
0: Terima kasih juga Pak Fauzi. Selamat malam. Pak Thomas.
9: Mbak Greta.
0: Iya.
9: Di mau tanjakan Gombel itu toh, barusan ada mobil Mazda tuh putih, tuh kayaknya mogok itu. Jadi di Gombel atasnya underpass pas itu, yang mau nanjak ke Gombel. Soalnya lampu hazardnya dihidupin, orangnya masih di dalam, masih kebingungan itu.
0: Oke, siap.
9: Gitu ya, Mbak Kri. Setelah Gombel lancar ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya.
9: Mobil yang mogok tadi masih.
0: Yang mogok sore tadi masih
9: ya. Kemacetan, Mbak Kri.
0: Oke, siap.
9: Belum ada evakuasi. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih infonya. Mobil yang di tanjakan Gombel mogok masih ada di lokasi. Ditambah lagi ada kendaraan trouble juga di sekitaran flyover. Terima kasih Pak Thomas. Pak Puji Waluyo, ini ada truk mogok setelah Jeraka. Ini bikin tersendat yang ke arah Tugu, berarti yang ke arah barat ya. Ini ada truk mogok di sekitaran TL Jeraka. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Ibu Septina atau Pak Septina ini, oh Pak Septina mungkin ya, mau minta info untuk TL di Jalan Kedungmu macet, Kedung Mundu macet ada apa ya? Untuk TL Kedung Mundu yang arah ke Tentara Pelajar ya, ini belum ada info. Oh iya, panjang banget antreannya Kedung Mundu, yang dari arah Tentara Pelajar juga panjang ini. Belum ada info, Pak Septina, mungkin ada laka, mungkin loh ya. Belum ada info, Pak Septina atau Ibu Septina ini. Pak Nugroho.
10: Selamat malam, Mbak Kerita.
0: Iya, Pak Nugroho.
10: Pukul 6.45 menit berangkat dari Jepara, Mbak, mau... Dan ke Karangjati, baru sampai Trengguli, Mbak.
0: Okay.
10: Mohon info kepadatan ada di mana saja dan harus yang harus saya hindari. Demikian, Mbak Krita.
0: Oke, Pak Nugroho, dari Jepara menuju ke arah Karangjati tidak ada yang perlu dihindari jalurnya. Wus semua, Pak Nugroho, di Sayung aman, Kaligawe aman, masuk tol Muktiharjo, keluar Ungaran juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman menuju ke arah Karangjati, dari Ungaran ke Karangjati juga lancar, Pak Nugroho. Pak Ari, ini sudah sampai Kudus, perempatan Gripta juga... padet ya, tapi masih aman. Terima kasih Pak Ari. Pak Soleh.
11: Selamat malam Mbak Sita. Kita kasih pantun biar semangat ya Mbak.
0: Oke.
11: Burung cendrawasih, bagus warnanya, burungnya cakep. Dari Papua. Terima cakep. Kasih kami ucapkan kepada Mbak Sita yang telah memandu kawan-kawan semua. Mbak, jalur saya yang dari Semarang, Mbak, ke arah Jatenglen, bagaimana suun?
0: Oke, dari Semarang menuju ke arah Jatenglen ya. Untuk saat ini, jalur Semarang menuju ke arah Jatenglen, bus jalurnya tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.
12: Kelana Kota, Rasika.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang resmi memberlakukan kebijakan pembebasan denda keterlambatan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tunggakan tahun 2013-2024. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September sebagai upaya mengejar target PAD. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, realisasi PBB hingga akhir Juni baru mencapai 16 miliar rupiah dari 86 miliar rupiah yang ditargetkan.
3: Pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas masa pajak, jadi tunggakan dari 2013 sampai dengan 2024. Harapannya dengan dikeluarkannya SK Bupati ini memberikan keuntungan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang melakukan pembayaran mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September. Tanggal 30 September itu saat jatuh tempo untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ini cukup membayar pokoknya saja tanpa dipungut biaya tambahan pengenaan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran PBB P2.
2: Guna mengoptimalkan penerimaan, petugas kini juga diterjunkan untuk memantau langsung objek pajak strategis seperti sektor pariwisata dan kuliner. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perdagangan akan memusatkan penataan pedagang kaki lima atau PKL kuliner di kawasan perkotaan ke Shelter Kridango. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan fungsi jalan dan tata ruang kota sekaligus membuat destinasi kuliner yang lebih tertata. Kepala Dinas Perdagangan Salatiga Agung Pitoyo menjelaskan pihaknya terus mengajak perwakilan PKL berdialog agar pengembangan sentra kuliner ini berjalan optimal. Sementara itu, Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menegaskan, penataan kawasan ini tidak hanya berorientasi pada ketertiban, melainkan juga demi keberlanjutan usaha PKL melalui mitra perbankan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyambut baik rencana revisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Kementerian Dalam Negeri. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung program 3 juta rumah di mana batas maksimal gaji warga negara lajang penerima subsidi akan dinaikkan dari 7 juta menjadi 8.500.000 rupiah per bulan. Sumarno menilai kebijakan itu akan membuat sasaran program lebih luas sehingga semakin banyak masyarakat Jawa Tengah yang bisa mengakses rumah subsidi. Langkah ini sekaligus menjadi angin segar bagi Jawa Tengah yang saat ini masih memiliki tantangan besar berupa kekurangan kebutuhan rumah atau backlog yang mencapai lebih dari 1 juta unit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 7 malam ya, Kawan Rasika. Masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti. Sudah sampai di mana, Kawan Rasika, untuk perjalanannya? Saat ini yang di sekitaran Kalibanteng ini sudah lancar. Di tol Krapyak arah Jatingaleh juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Di Tanjakan Gombel yang masih melambat ya, karena tadi infonya ada mobil mogok dan sepertinya masih ada di lokasi. Untuk Sayung Kaligawe aman, tidak ada ketersendatan. Jalur Pantura Timur juga lancar. Pantura Barat yang di KIW, di Lingkar Kaliwungu, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 18 lebih 48 menit melintas di sekitaran pertigaan Onggorawe, masih loss ya Mbak Greta. Depan juga lancar ya Mbak Greta, sampai dengan TL Genok ya Mbak Greta. Tak kasih pantun ya Mbak Greta.
0: Boleh.
1: Burung cendrawasih bagus warnanya dari Papua. Cakep. Terima kasih Pak Soleh untuk pantunnya. Maturnuun.
0: Okay, terima kasih.
1: 18 lebih 52 menit melintas di eksit tol Songolasewu diiringi lagunya Bon Jovi. Maturnuun, sudah diputar ya Mbak Greta.
0: Okay.
1: Someday I'll be Saturday night ya. Malam Minggon Mbak Greta, mau malam Minggon ya, tapi kan lagunya enak Mbak. Jadi tidak harus diputar pas malam Minggon
0: gitu ya.
1: Begitu Mbak Greta.
0: Okay.
1: 19 lebih 10 ini sampai di sekitar simpang Telogo Mulyo ya, Jalan Walter Mongin Sidi masih loss. Untuk di Sayung antriannya atau kepadatan hanya dari Yuten sampai TL Genuk. Maturnuun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk info-infonya. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di TLKIW ya Mbak Gre.
0: Oke.
2: Untuk aktivitas lainnya masih terpantau ramai lancar. Ada sedikit apa itu antrian saat masuk mau ke SPBU KIW itu Mbak Gre. Antriannya cukup lumayan yang mau isi biosolar. Buat kawan-kawan tetap istirahat waspada, sabar aja ya yang mengantri di SPBU. Tadi di Mangkang juga gitu antriannya panjang. Ini di SPBU KIW juga antriannya cukup panjang. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya di sekitaran KIW. Pak Rizka, ini tadi akhirnya dari Demak Kota lewat Sayung, lanjut Kaligawe, bawah tol belok kanan lewat arteri pelabuhan, sekarang sudah sampai tujuan di Madukoro Raya, dan total perjalanan 50 menit. Terima kasih infonya. Pak Saiful Anis, udah saya play lagi ya Pak Saiful Anis. Mohon maaf ya Pak Saiful Anis ya. Pak Didik Suhu.
3: Mbak Gri, ditanya ini Mbak. Arah Kedung Mudu kok macetnya panjang, ada apa
0: nah
3: ya Mbak
0: itu,
3: ya?
0: Belum ada info ini.
3: Ini kok lumayan panjang saya merayap sejak tadi.
0: Oke. Okay.
3: Yang ke arah kan, yang ke arah Kedung Mudu Mbak.
0: Iya betul, belum ada
3: dari
0: info
3: Pasar
0: Pak
3: Kambing.
0: Dari Pasar Kambing menuju ke arah Kedung Mudu ini belum ada info ada apa, karena memang antriannya cukup panjang. Di sekitar Kedung Mudu arah sebaliknya juga begitu. Dari yang ke arah Pasar Kambing ini juga ada antrean. Sekarang sudah tidak sih, kalau tadi ada antrean ya, simpulnya itu pas yang di pertigaan itu. Pak Didik Suhu, kalau tadi ada tandanya laka, tapi nggak tahu ini, belum ada update lagi. Mungkin nanti kalau ada yang melintas di Kedung Mundu, boleh ya menambahkan infonya. Pak Ricantono.
4: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam Pak Ricantono. Bagi
4: informasikan dari arah Sambiroto ke... Dari Sambiroto, maaf, ke arah Kedung Mundu.
0: Nah ini
4: ada perlambatan.
0: Ada apa ya Pak?
4: Demikian juga yang dari Kedung Mundu ke arah pom bensin Kedung Mundu ada kemacetan juga, mulai dari setelah Pasar Kapling atau Pasar Kedung Mundu. Sudah ada petugas di traffic light sekitar pom bensin Kedung Mundu. Demikian, terima kasih.
0: Oke, ada apa Pak? Apakah karena volume kendaraan saja Pak Ricantono? Oke, terima kasih infonya. Pak Soleh?
5: Mbak Gri, balas pantunnya Pak Bowo. Kulon Progo, Gunung Kidul.
0: Cakep.
5: Pak Bowo, pantunnya mantap betul.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Dono Nugroho?
6: Halo Mbak Greta.
0: Iya, halo
6: saya
0: juga.
6: Saya sudah sampai di Jalan Panembahan Senopati, Mbak. Okay. Tadi saya lewat Kedung Mundu, Pasar Mbak, terus lewat Sriwijaya.
0: Ada apa ya, Pak?
6: Simongan, ini sudah sampai di Panembahan Senopati. Alhamdulillah, jalannya lancar, Mbak. Sepi malahan ini. 7.13 menit, Mbak Greta. Alhamdulillah, saya sudah hampir sampai rumah. Matur suwun sudah menemani selama perjalanan Mbak Greta. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Dono Nugroho untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
1: Saya menanyakan hal yang sama dengan yang disampaikan Pak Didik Suhu ya. Tadi di info istri saya, TL Kedung Mundu macet panjang, saya disuruh lewat RSUD Wongsonegoro lurus ya. Tapi belum tahu istri saya tadi ada apa.
0: Oke, ini tadi sudah diupdatekan Pak, siapa tadi, Pak Ricantono. Kayaknya volume kendaraan tapi sudah ada petugas di sana. Begitu, mungkin tadi ada laka mungkin. Karena antriannya cukup panjang. Tadi juga yang dari arah Sambiroto itu juga ada antrian cukup panjang gitu. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Mudah-mudahan sebentar lagi lancar ya di sekitaran Kedung Mundu. Untuk saat ini sudah ada petugas di sana ya. Dan ini saya menemani kawan Rasika sampai jam 9. Kemarin kan saya play lagu-lagu yang romantis-romantis gitu ya. Cuman sampai jam 8 aja. Banyak yang request gitu, belum keputar ya kan? Enggak bisa keputar karena waktunya pendek saja. Nah, ini karena sampai jam 9 boleh deh yang mungkin punya usul lagu-lagu yang romantis gitu. Hari ini kok kayaknya hari Jumat gitu, mendengarkan lagu-lagu yang romantis kayaknya enak gitu ya. Boleh nanti beri usulan lagunya ya untuk menemani kawan Rasika di malam hari ini barengan Greta Putri.

0: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
1: Iya, untuk menghalau debu kan?
0: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
1: Penyakit apa?
0: Hantavirus.
2: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Eh, Beb, kamu nggak ngantuk kan?
5: Enggak kok.
4: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
5: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika Berkelana Kota sambil mendengarkan lagu-lagu romantis gitu ya. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Ricantono. Oke, terima kasih. Pak Didik Suhu sudah sampai di mana?
1: Oh, sepertinya hanya volume, Mbak.
0: Volume aja.
1: Kendaraan.
0: Oke.
1: Ini saya sudah melewati pom bensin yang Kedung Mundu itu, Sambiroto ya. Dan sudah lancar. Selepas itu lancar.
0: Oke. Terima kasih Pak Didik Suhu untuk infonya. Pak Sigit.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
2: wah,
0: selamat
2: pas
0: malam.
2: Banget. Meh Neng Pati. Jebule Mbak Greta siaran sampai jam 9. Wah, ini sepanjang perjalanan.
0: Cakep.
2: Aku bersama Mbak Greta ini berarti.
0: Oke.
2: Semarang Pati Mbak Greta. Jalurku gimana ya? Aman? Macet atau lancar begitu Mbak Greta? Lagune manut Mbak Greta.
0: Siap.
2: Ora yo lagune. Lagu-lagune Whitney Houston yo apik Mbak Greta. Sing Bodyguard kuwi.
0: Bodyguard? Oke.
2: Dirungokke penak karo ning dalan iki.
0: Oke, siap.
2: Maturun Mbak Greta.
0: Oke, Pak Sigit, perjalanan menuju ke arah Pati ya. Pak Sigit, untuk saat ini aman, aman lancar sambil ditemani lagu romantis gitu ya. Keren. Pokoknya suasana jadi syahdu gitu ya Pak Sigit ya. Oke, I will always love you pokoknya. Oke, ditunggu Pak Sigit. Pak Ruli.
3: Malam Mbak Gri.
0: Iya malam.
3: Mau request lagu Raim Laude yang Bersenja Gurau Mbak.
0: Bersenja Gurau.
3: Minta tolong untuk di requestkan lagu itu. Ya, terima kasih Mbak Gri.
0: Oke. Yang Bersenda Gurau, coba saya carikan dulu ya lagunya. Yang Bersenda Gurau, oke, dari Raim Laude gitu ya. Oke, ditunggu ya Pak Ruli ya. Pak Edi Harjono.
4: Malam Mbak Greta. Kalau lagu romantis tapi saya itu generasi oldies itu loh. Kalau seandainya

0: dari Jos Marican, bisa enggak? Matur suwun.
1: Oke, ditunggu saja ya lagunya ya. Terima kasih Pak Edi Harjono. Lanjut lagi, ini Pak Bowo Artanto sudah sampai di mana?
2: Mbak Greta, pukul 19.20 menit, karena melihat di map untuk di sekitar TL Kedung Mundu masih padat, ini saya memutuskan TL Klipang, TL Ketileng lurus terus ya. Nanti saya lewat Rumah Sakit Wongsonegoro, lewat Jalan Alang Raya, baru masuk ke Sambiroto, Mbak Greta.
1: Oke, sih.
2: Maksudnya lagu romantis itu romantis musiknya apa romantis kata-katanya, Mbak Greta?
1: Nah, ini romantis musiknya gitu.
2: Pukul 19 lebih 30 menit sudah hampir sampai perumahan ya, Mbak Greta. Matur nuwun sudah menemani perjalanan dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas, Mbak Greta. Kawan Rasi KM masih jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
1: Oke, terima kasih ya. Maksudnya ya romantis musiknya, romantis liriknya gitu. Kayak Jaswan tadi romantis liriknya, I Will Always Love You juga romantis liriknya. Beautiful in White romantis, I Will Be Here For You juga romantis ya kan. Pokoknya saya play lagu-lagu yang romantis dah. Kalau tadi lagu dari Yofi ya, Menjaga Hati, itu sebenarnya lagu galau tapi romantis. Biarkan aku menjaga perasaan ini. Wah, itu romantis gitu saya bilang, karena ini cowok tetap menjaga perasaan wanitanya gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi dan kita simak dulu beberapa berita yang dirangkum oleh tim redaksi di Rasika Bari.
3: Kabar-kabar Rasika hari ini.
4: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Rasika Bari.
5: PLN janji tak ada lagi pemadaman listrik di Jawa. Kemenak ingatkan warga jangan langsung percaya Ustadz AI. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. PLN pastikan tak ada lagi pemadaman listrik bergilir di sistem kelistrikan Pulau Jawa sejak 21 Juni lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bilang kondisi sistem saat ini sudah lebih andal dan terus diperkuat untuk mencegah gangguan serupa terulang. Upaya penguatan dilakukan dengan menambah pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, serta peningkatan kapasitas daya listrik hingga sekitar 5 gigawatt. PLN juga menyiapkan tambahan pasokan 4,6 gigawatt pada tahun depan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional. Dengan langkah ini, PLN optimistis pasokan listrik di Jawa akan tetap stabil dan lebih terjamin keandalannya. Kementerian Agama ingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kecerdasan buatan atau AI sebagai rujukan utama dalam urusan agama. Menurut Kemenak, AI memang memudahkan generasi muda untuk mendapatkan info keagamaan secara cepat, tapi jawaban yang diberikan tetap harus diverifikasi. AI dinilai hanya berfungsi sebagai alat bantu mencari referensi atau merangkum informasi, bukan pengganti ulama ataupun lembaga keagamaan. Untuk persoalan hukum Islam atau fatwa, masyarakat tetap diminta merujuk pada ulama yang memiliki otoritas dan sanad keilmuan yang jelas. Dari ajang Piala Dunia 2026, kawan, duel panas sesama tim Eropa akan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal memastikan tiket setelah menang dramatis 2-1 atas Kroasia dalam laga yang berlangsung hingga 109 menit. Cristiano Ronaldo cetak gol penyeimbang lewat penalti setelah tinjauan VAR sebelum Giancarlo Ramos menjadi penentu kemenangan. Laga ini juga diwarnai 3 keputusan VAR termasuk 2 gol Kroasia yang dianulir karena offside. Sementara itu, Spanyol melaju dengan lebih mulus setelah membungkam Austria 3-0 berkat 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro. Hasil ini membuat La Furia Roja akan menantang Portugal di babak 16 besar dalam laga big match yang dijadwalkan akan berlangsung di kota Dallas. Terima kasih sudah menyimak Rasika Bari, saya Doni Ashar.
4: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Beautiful Girl, ini termasuk lagu yang romantis juga gitu ya. Ini dari Pak Edi Harjono tadi yang pengen dengerin lagu Beautiful Girl.
1: Malam Mbak Greta.
0: Malam.
1: Mbak Greta tadi kan barusan Mbak Greta nyanyi. Lah kenapa kok ra melu Indonesia Idol toh Mbak? Mbak, kalau gitu nanti kan kita ini bisa mensupport Mbak Greta minimal.
0: Bukan eranya,
1: ngasih
0: Pak.
1: Mawar lah gitu.
0: Okay.
1: Atau ngasihin suara vote gitu Mbak. Waduh, eman-eman Mbak Greta.
0: Sudah matur bukan suun. Eranya Pak Edi Harjono.
1: Oh, Mbak Greta Putri, izin melaporkan. Ini yang Siliwangi ya, yang arah ke Tugu Muda, tepatnya di TL Taman Madukoro itu toh Mbak. Uh-huh. Itu kayaknya pipa pamnya itu jeblos itu. Dari tadi kok basah terus ya. Gitu Mbak.
0: Okay.
1: Mungkin besok kapan-kapan itu pihak terkait instansi terkait bisa menindaklanjuti kebocoran PDAM Kota Semarang. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih. Biasanya sih PDAM gercep ya, langsung mengatasi gitu Pak Edi Harjono. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Dedi Supardi mau request lagu saja, ini Lalin Lancar dari Semarang ke arah Tuntang. Oke, siap. Lagunya ditunggu ya Pak Dedi Supardi. Lanjut lagi dengan Pak Sigit.
2: Wah, matur nuwun Mbak Greta, lagu ini Whitney Houston. Wah, rasanya jadi Kevin Costner ini bicaranya. Perjalanan sudah sampai tol menuju Demak, Mbak Greta. Lancar ya, rame lancar gitu Mbak Greta. Nek iki kebagian lagu ya, njaluk meneh ndak apa-apa. Kalau boleh Mbak Greta, Kenny Roger Mbak Greta. Lady.
0: Wah, lady,
2: enak tuh Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
2: Karo lagu nih Lionel Richie Mbak Greta. Hello, is it me you looking for? Wah, ini kayak golek iso apa ngono kuwi Mbak Greta.
0: Lah mencari siapa Pak Sigit?
2: Perjalanan sudah lewat exit tol Demak Mbak Greta. Oh ya Mbak Greta, Lingkar Kudus gimana ya arah ke Pati? Aman nggak ya?
0: Oke, Lingkar Kudus ya. Untuk saat ini Lingkar Kudus arah ke Pati untuk jalurnya aman, tidak ada ketersendatan. Lancar, Pak Sigit. Begitu, Pak Sigit. Pak Enggal?
3: Mbak Kri, perjalanan Semarang arah Solo ya Mbak Kri, sudah sampai Karangjati. Lancar Mbak Kri. Lampu merah Karangjati yang biasanya macet ini ditutup, dimatikan malah lancar Mbak Gri. Terus ini aja Mbak Gri, untuk yang jalur depan itu apa Satlantas Ungaran itu kan tengah ada median jalan ya Mbak Gri, itu gak kelihatan nih setelah di aspal ini medianya terlalu pendek gak kelihatan, jadi takutnya tadi ada yang nyenggol tengah jalan itu mobil.
0: Oke.
3: Suwun Mbak Kri. Minta lagu Mbak Kri, Fatin, Aku Memilih Setia.
0: Oke, lagunya ditunggu ya. Ini termasuk lagu romantis juga, Fatin, Memilih Setia. Dari Fatin, ya. Oke, ini saya suka juga ini, suka setel soalnya. Oke, ditunggu ya Pak Enggal, terima kasih juga infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika, terus berbagi informasi di 081-3258-5850 karena Greta Putri masih di sini menemani Kak Warasika sampai jam 9 malam nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satuan Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang resmi menetapkan 3 koordinator kelompok masyarakat atau POKMAS Kelurahan Bergas Lor sebagai tersangka korupsi. Ketiga tersangka berinisial SP dan RK diduga menyelewengkan dana swakelola dengan total kerugian negara mencapai 600 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, Dohar Nainggolan, menjelaskan modus para tersangka meliputi pengerjaan proyek fisik yang tidak sesuai arahan, pemotongan anggaran, hingga membuat nota fiktif.
3: Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang pada hari ini telah melakukan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, tahun anggaran 2019 dan 2020. Ya, pada hari ini juga kami menetapkan tersangka atas nama inisialnya S, tersangka P dan RK. Ya, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 240 tanggal 30 Juni 2026.
2: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Lapas Kelas 2A Ambarawa guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Para tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Curhatan seorang istri di media sosial terkait hilangnya tas ransel milik suaminya di stasiun Semarang Tawang mendadak viral dan menuai sorotan warganet. Tas tersebut berisi barang berharga seperti laptop berisi data pekerjaan, dompet hingga kunci mobil. Berdasarkan rekaman CCTV, tas milik calon penumpang kereta api Argo Muria tersebut diduga terjatuh di area tunggu sebelum akhirnya diambil oleh seorang pria tidak dikenal. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, membenarkan peristiwa itu dan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polsuska. Kini korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Semarang Utara, sementara pihak KAI menghimbau penumpang untuk selalu waspada terhadap barang bawaan mereka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bakal melakukan revitalisasi terhadap proyek Jateng Valley di kawasan Hutan Penggaron, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang telah mangkrak selama 6 tahun terakhir. Kawasan wisata bervisi ekologi dan futuristik ini kini masuk dalam agenda penataan ulang melalui tahap awal assessment. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, Pemprov tidak akan membiarkan aset strategis dengan nilai investasi 2 triliun rupiah tersebut terbengkalai. Proses kajian menyeluruh akan dilakukan guna menentukan arah revitalisasi dengan mengedepankan konsep pariwisata yang berkelanjutan serta ramah lingkungan demi mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tuh kan, romantis kan lagunya. I will be here for you. Gitu. Pokoknya romantis banget deh hari ini lagu-lagunya ya, Kawan Rasika. Oh iya, ini kalau ngomongin soal harga-harga nih ya, Kawan Rasika ini terutama ibu-ibu, merasakan gak sih harga-harga sudah mulai, terutama untuk belanjaan ya, ini murah gitu. Kalau saya merasakan banget, telur itu biasanya antara 25, 27 sampai 28. Semenjak beberapa hari ini ya, itu telur yang premium nih terutama cuman 23.500. Terus cabai rawit setan ya, atau cabai rawit galak gitu ya. Itu kemarin-kemarin saat sekolah gak libur ya, ini saya ngomong sekolah gak libur loh ya, saat sekolah gak libur dan saat sekolah libur, ini ngomong harga-harga. Soal cabai ya, cabai itu saat sekolah belum libur itu harganya meroket sampai 60.000 per kilo. Ya kan, saya beli 1/4 15.000 cabai galak gitu, cabai setan gitu. Terus kayak sayur-sayur nih, sayuran, kacang panjang biasanya harganya meroket ya, kadang sampai 10.000 satu ikat gitu. Kemarin saya beli juga murah gitu ya. Merasakan gak sih Kawan Rasika? Kalau saya kok merasakan banget ya. Jadi kelihatan banget gitu. Terus ayam, terutama ayam nih, ayam telur ya, itu berasa banget. Ayam biasanya saat anak-anak masuk sekolah itu ya, ayam itu harganya sekitar ya 40 ribuan lah ya. Beberapa hari ini ayam sekilo cuman 30 ribuan. Tuh kan, berasa banget Kawan Rasika. Ya, secara saya ibu-ibu gitu, yang suka ke pasar gitu ya. Jadi saya beli kaget saya. Kok ayam murah gitu. Sekilo 32 ribu. Aman gitu ya. Telur sekilo kok cuman 23 ribu, udah premium. Terus cabai nih terutama karena di keluarga itu kan doyan cabe ya. Ini kemarin beli 1/4 10.000. Turun banyak banget ya Kawan Rasika. Kacang panjang yang biasanya 10.000, biasa kadang 8.000, ini saya beli cuman 3.000. Berasa banget pokoknya anak-anak sekolah libur. Nah, enggak tahu nanti kalau anak-anak sekolah sudah masuk lagi ya, apakah juga harganya akan melonjak lagi, akan meroket lagi gitu. Karena beberapa waktu kemarin sebelum anak-anak libur, berasa banget. Secara masak tiap hari enggak sih, saya enggak masak tiap hari. Cuman kalau belanja ke pasar itu yang saya bilang bawa 200.000 aja enggak pede gitu. Bawa 100.000, bawa duit 100.000 ke pasar enggak pede. Tapi kalau sekarang, kemarin sih ya, kemarin ke pasar bawa 100.000 pede banget, masih ada sisa gitu. Bisa masuk celengan gitu ya. Enggak tahu sih besok setelah anak-anak sekolah apakah juga masih pede bawa 100.000. Kayaknya enggak deh. Anak-anak sekolah masuk, saya pede ke pasar itu baru bawa 200.000 lah. 200.000 ini kalau nanti anak-anak masuk sekolah baru pede saya ke pasar, ya kan? Berasa enggak sih terutama bapak-bapak nih biasa yang ditagih sama istri-istri, para istri duit belanja kurang gitu, sambil mukanya agak cemberut gitu, masa ke pasar bawa 100.000 nggak cukup gitu. Bapak-bapak berasa nggak? Kalau saya ibu-ibu seneng, soalnya masih ada sisa, ya kan, masih ada sisa bisa ditabung gitu. Oke deh, sambil ngobrol soal ini ya, harga-harga ya Kawan Rasika, karena saya happy nih ke pasar bawa 100.000 pede dan masih ada susuknya gitu. Oke, itu saya belanja 100.000 itu di luar minyak goreng, di luar bumbu-bumbu kayak bawang merah, bawang putih, itu enggak ya. Itu kan biasa udah stok ya. Terus di luar beras gitu, maksudnya untuk lauk saja bawa 100.000 itu pede gitu ke pasar. Itu ya Kawan Rasika. Kawan Rasika gimana ini? Oke, nanti kita ngobrol lagi. Ini ada kawan dari 1705 menginfokan Semarang ini jalurnya lancar. Oke, terima kasih infonya. Ibu Erni, selamat malam.
1: Malam Rasika. Mbak Kri melaporkan perjalanan dari Semarang ke Solo Tigo via tol ini sudah sampai tuntang, rame lancar Mbak. Mbak Kri, lagunya bagus-bagus banget.
0: Aduh, terima kasih Bu Erni.
1: Jalan jadi menikmati dan ikut nyanyi.
0: Iya dong.
1: Makasih.
0: Oke, sama-sama Ibu Erni. Ini menuju ke arah Salatiga karena jalurnya lancar juga ya. Oke, menikmati perjalanan sambil mendengarkan Rasika, mendengarkan lagu-lagu dari Rasika dan bisa ikut nyanyi dan memberikan info gitu. Terima kasih Ibu Erni. Pak Prof Rindra.
2: Halo, selamat malam Rasika. Selamat malam Mbak Greta dan kawan-kawan semuanya. Izin melaporkan perjalanan kami malam ini ke Wonosobo.
0: Oh, ke arah Wonosobo.
2: Lanjut ke Banjarnegara.
0: Oke.
2: Tadi dari Bangetayu masuk tol Muktiharjo lancar. Tadi memang agak melambat di tanjakan tol Jatingaleh itu ya.
0: Oke.
2: Di Jatingaleh melambat seperti biasa karena loadnya yang tinggi. Kemudian di pintu masuk tol Banyumanik juga tadi lumayan ngantri. Istirahat di rest area Ungaran tadi juga sempat rame ya. Banyak yang masuk ke rest. Kemudian ini saya sudah sampai ke Simpang USA.
0: Okay,
2: di sini juga rame.
0: Rame tapi
2: depan
0: masih lancar ya.
2: Terminal Bawen ini.
0: Itu padat.
2: Yang arah ke Ambarawa.
0: Okay.
2: Merayap ini, Mbak Gre.
0: Okay, siap.
2: Mudah-mudahan nanti lepas ini sampai ke Wonosobo lancar. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Pak Prof Rindra. Lancar kok Pak Prof Rindra menuju ke arah Wonosobo nanti lewat Temanggung ya. Lewat Temanggung, Parakan ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi Ibu Sunarsi, selamat malam, mau request lagu dong. Okay, lagunya ditunggu ya dari Govinda. Apa ini? Tanpa batas waktu. Okay, ditunggu lagunya. Pak Aziz Noverdi.
3: Mbak Greta, ini baru keluar dari kantor ya Mbak Greta.
0: Okay.
3: Mau arah pulang ke Pucang Gading Mbak Gri. Mbak Greta tak temenin, Mbak Greta juga nemenin aku. Gitu ya Mbak Greta.
0: Iya dong.
3: Pokoknya aku lagunya ngikut aja wis, yang penting
0: siap.
3: Bisa buat teman di perjalanan pulang sampai ke Pucang Gading nanti ya Mbak Gri.
0: Okay,
3: begitu
0: siap.
3: Yang pusat informasi kan Mbak Greta, ini untuk sementara di kawasan Tambaci ini saya sudah sampai di depan mana nih kantor di Sumba Mbak Greta. Untuk aktivitas masih lancar, semoga di perjalanan saya juga terpantau lancar saja. Begitu, terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih juga Pak Aziz Noverdi untuk update-nya. Pak Khairuddin Fahri.
4: Ya Mbak Greta.
0: Wih, selamat lancar
4: malam.
0: Banget. Iya malam.
4: Saya sampai Kudus Mbak
0: Greta. Sudah sampai Kudus, cepet
4: untuk
0: banget.
4: Untuk lalu lintas di menuju Kudus ya, saya dari Ungaran. Ramai lancar ya Mbak Greta. Tadi saya exit Muktiharjo, kemudian saya lewat konven sampai di Kudus.
0: Okay.
4: Alhamdulillah masih ramai lancar. Begitu informasinya untuk Pak Buar Tanto dan Pak Wendy, hati-hati di jalan.
0: Oke, siap, sudah sampai rumah Pak Bowo Artanto dan Pak Wendy. Ini sudah tidak update lagi kayaknya gitu Pak Khairuddin Fahri. Terima kasih infonya.
5: Jadi cuma membutuhkan waktu kurang lebih 1.5 jam ya Mbak Greta dari Ungaran menuju Kudus. Ramai lancar di HIT dan di depan Varia juga nihil genangan.
0: Oke, begitu. Siap. Terima kasih infonya Pak Khairuddin. Lanjut lagi Ibu Novi. Wih, ini 0,5 kilonan semua Mbak jumlah uang. Jumlah uangnya semua 91.000. Kapan ini Bu? Belanja tadi. Maksudnya belanja minggu ini cabai kok mahal. Iya bawang merah, bawang putih gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Septiningsi. Ini malam Mbak Gre, soal harga-harga betul. Tuh kan, kaget kan Ibu? Oh, saya aja kaget. Masa beli ayam kok sekilo 32.000, padahal biasanya kan 40.000 gitu ya. Beli telur biasanya 28, ini sekarang 32.500. Cabai, aduh saya juga kaget Bu. Harga sayur, ayam, telur pada turun semua. Dan iya, tanya penjual karena apa? Anak sekolah libur Bu, udah gitu aja Ibu. Iya karena anak sekolah libur, pada di rumah gitu ya Ibu Septiningsih. Pak Dedi, apa ini Mbak Gri, bisa aja tersangkanya kok anak liburan gara-garanya. Nah emang iya kan, kalau anak anak sekolah libur kan ya libur juga, ya kan? Ibu-ibu yang bawain bekal-bekal gitu kan, yang suka bawain bekal kan libur. Jadi masaknya cuman partai kecil aja kan gitu, Pak Deddy. Pak Deddy gimana? Merasakan nggak? Ditagih nggak sama istrinya uang belanjanya nambah gitu kemarin-kemarin? Oke, Pak Edi Harjono.
6: Malam Mbak Greta.
0: Iya,
6: apa yang
0: malam
6: Mbak Greta katakan memang betul kok. Karena apa? Ya karena MBG itu bayangkan saja dananya 15.000, tapi yang sampai ke siswa saja berapa ribu rupiah. Nah itu loh Mbak, kemudian para tengkulak, para apa, petani, apa SPPG langsung ke petani. Nah itu Mbak, yang menyebabkan harga-harga semua mahal. Ya memang kalau saya ngomong sih MBG memang harusnya lebih baik dihentikan saja, wong itu jelas-jelas jadi ajang korupsi, penjahat-penjahat kok. Lebih baik dananya dialihkan ke lainnya, seperti mungkin pendidikan gratis sampai ke kuliahan, kesehatan gratis. Salamonomon, saya juga pernah lho Mbak menolong seseorang itu, ibu-ibu itu sakit, harus cuci darah, kemudian tiba-tiba BPJS-nya tidak bisa digunakan, dan itu saya tanya lho, Mbak, sampai nopo kok ora iki? Pak Edi, BPJS iso digunakke. Itu yang ngomong cucunya. Nah, kemudian saya ya sudah besok tak uruske. Kemudian saya 3 hari saya nguruske itu tangannya sudah rendung-rendung loh Mbak, sudah bengkak-bengkak. Nah, itu kan kalau kayak gini kan ya kasihan ya mereka-mereka itu. Wah, jan memang angel loh ini. Jenderalnya itu angel sekali untuk dikandani delul.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Saya nggak ngomong itu ya. Saya ngomong karena anak sekolah libur gitu loh Pak Edi Harjono. Oke, terima kasih Pak Zuhri.
7: Malam Mbak Greta.
0: Iya malam.
7: Ungaran terpantau pada teramai lancar ya. Terus ini arah Gunung Pati ya, masih ada beberapa truk pasir. Ya wis, mengular aja lah di belakang. Tapi alhamdulillah semuanya. Ini sudah sampai Cepoko arah ke BSB Mbak Greta. Lancar gih. Okay, cuaca juga sangat cerah. Tapi peteng. Itu Mbak Greta, matur nuwun. Okay,
0: terima kasih Pak Zuhri untuk update-nya. Pak Pepeng.
8: Mbak Gre, perjalananku dari Ungaran ke kawasan industri Candi piye Mbak Gre? Enak lewat tol apa lewat Gunung Pati Mbak Gre?
0: Oke, dari Ungaran menuju ke arah kawasan industri Candi ya. Kalau saya sih enaknya lewat tol Pak, biar cepet nyampe. Kalau Gunung Pati boleh juga, jalurnya lancar. Tapi kalau saran saya masuk tol aja lah Pak Pepeng, gitu ya Pak Pepeng ya. Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Gri, untuk perjalanan sudah sampai di TL Soeharti ini Mbak Gri. Okay. Aktivitas lain saat saya melintas di jalur Pantura Wali Songo Siliwangi ke Kota Semarang masih terpantau ramai lancar. Sementara yang mengarah ke Kendal juga terpantau masih relatif kondisi ramai lancar Mbak Greta. Menanggapi tentang kenaikan harga ataupun saat Senin legan lagi turun harga, memang benar Mbak Greta. Istriku juga merasakan seperti itu ya Mbak Greta. Kemarin-kemarin saat masuk sekolah harga bisa mahal, tapi sementara saat libur sekolah harga kok tiba-tiba berubah drastis, nggak tahu kenapa ya.
0: Ya itu kenapa anak sekolah libur.
3: Kenapa ya? Kayaknya ada sesuatu ini. Kenapa ya? Ya karena ada itu program MBG mungkin ya kayaknya. Tapi memang sangat berpengaruh. Itu ya Mbak Greta.
0: Iya benar.
3: Terima kasih Mbak Gri.
0: Terima kasih juga Pak Asis Noverdi. Saya ngomongnya karena sekolah libur, udah gitu aja. Oke, terima kasih. Kan saya happy nih, anak sekolah libur di rumah ya kan. Ke pasar juga, aduh, bawa 100.000, cukup ternyata gitu. Pak Nugroho.
9: Mbak Greta.
0: Iya.
9: Jam 8 lebih 19 menit Mbak.
10: Ini sudah sampai gerbang tol Banyumanik arah ke Ungaran.
0: Oke.
10: Demikian. Perjalanan relatif lancar tadi. Cuma tadi di Welahan ya sempat tersendat, itu ada pengajian. Itu di lapangan Welahan.
0: Di lapangan Welahan ya.
10: Ya merambat saja sih.
0: Oke,
10: tapi tidak apa namanya, tetap lancar tapi tetap lancar. Demikian. Terengguli lancar.
0: Siap.
10: Masuk tol juga ramai ya. Lancar. Demikian Mbak Greta.
0: Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Lanjut lagi Ibu Novi. Hari ini belanjanya di warung ya. Oke. Itu bawang merah, bawang putih 22.000. Ya kalau bawang merah, bawang putih memang ini ya, kalau belanja, kalau saya kan memang belanja ke pasar itu di luar apa namanya bumbu pokok gitu. Kalau bumbu pokok memang saya belinya kan langsung, jadi memang ada stok gitu ya. Oke, ini belanja di warung selisihnya 2.000 dengan harga pasar ya. Apa sih kalau orang Jawa bilang mayoni tonggoni dewe gitu ya. Pak Taufik, malam juga. Dulu tahun 2024 anak sekolah libur atau masuk harga datar-datar saja ya Mbak ya. Iya betul. Nah itu sebabnya apa ya, kira-kira ada event apa sih gitu saat ini? Ya karena biasanya kan banyak yang masak partai besar kan ya Pak Taufik, jadi pasokannya mungkin loh ya, pasokannya kurang mungkin misalnya

0: Wan, ini baru keluar dari Tol Bawen, perjalanan ramai lancar. Ini menuju ke Gunung Telokomoyo. Weh, mau muncak, Pak Kurniawan? Oke deh, terima kasih, Pak Kurniawan. Ini perjalanan dari Tol Bawen lancar ya. Pak Wendy?
1: Selamat malam, Mbak Greta.
0: Iya, selamat
1: ini
0: malam.
1: Ini perjalanan saya sampai di sekitaran Karanganyar ya.
0: Oke.
1: Masih terpantau lancar ya, tadi dari Semarang sampai sini. Cuaca juga belum hujan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, ngobrol soal harga-harga gimana. Iya, Pak Wendy gimana belanja? Ini enggak, kaget enggak dengan harga di pasar? Nanti kita lanjut lagi.

0: Dalam Rasi Kabari kita akan membuka kabar dari penjuru dunia. Yang pertama, PBB ungkapkan kondisi keuangan yang makin kritis. Asisten Sekjen PBB, Chandramouli Ramatan, menyebut organisasi itu berpotensi kehabisan dana tunai Agustus nanti untuk anggaran reguler. Setelah itu PBB hanya bisa bertahan dengan sisa dana terbatas hingga akhir tahun. Kondisi ini dipicu keterlambatan kontribusi dari sejumlah negara anggota, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat dan China. PBB memperingatkan, tanpa pembayaran tepat waktu, operasional PBB bisa menghadapi krisis pendanaan serius pada bulan September nanti. Dari Vatikan. Vatikan menjatuhkan sanksi ekskomunikasi kepada 6 uskup dari kelompok ultra-tradisionalis Serikat Santo Pius, dan hukuman ini diberikan setelah kelompok itu menasbihkan 4 uskup baru tanpa persetujuan Paus Leo ke-14 yang sebelumnya sudah meminta agar proses itu dihentikan. Vatikan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum kanonik dan langkah skismatik yang mengancam persatuan Gereja Katolik. Serikat Santo Pio sendiri dikenal sebagai kelompok yang menolak sejumlah reformasi Vatikan II dan memiliki sejarah panjang ketegangan dengan tahta suci sejak didirikan pada tahun 1970-an di Swiss. Dari China. China resmi memberlakukan Undang-Undang Persatuan Etnis dan Promosi Kemajuan mulai 1 Juli lalu. Aturan ini mewajibkan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah dan lembaga pemerintah, serta menanamkan rasa persatuan dan kecintaan terhadap negara. Di tengah penerapan kebijakan itu, program pelatihan imam dan pengajar teologi Islam juga menjadi sorotan. Sejumlah akademisi menilai materi pelatihan lebih banyak membahas pemikiran Presiden Xi Jinping dan penguatan loyalitas kepada Partai Komunis Cina dibanding kajian teologi. Sementara itu, pemerintah China tegaskan seluruh kebijakan itu bertujuan untuk menjaga persatuan nasional, stabilitas sosial, dan melindungi kepentingan seluruh kelompok etnis. Kabar terakhir, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev, hari Kamis. Serangan yang melibatkan ratusan drone dan puluhan rudal itu berlangsung selama berjam-jam dan menghantam kawasan permukiman, termasuk gedung apartemen. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas, sementara warga berbondong-bondong mencari perlindungan di stadion metro saat ledakan terus terdengar. Otoritas Ukraina menyebut ini sebagai salah satu serangan terbesar terhadap Kiev dan mendesak tambahan bantuan sistem pertahanan udara dari sekutu termasuk Amerika Serikat. Sementara itu Kremlin menyatakan akan terus meningkatkan tekanan dalam konflik yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Terima kasih sudah menyimak Rasi Kabari, saya Doni Asyar.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: terus gabung. Yang di rumah pun bisa gabung barengan Greta Putri karena ngobrol soal belanjaan ini, terutama ibu-ibu ya, bapak-bapak juga pastinya nggak pusing kalau apa namanya ibu-ibu tidak minta nambah uang belanja, bener kan? Betul atau betul? Itu Pak Soleh, selamat malam.
1: Mbak Greta, saya pulang duluan ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebelum pulang Mbak Greta, tak kasih pantun biar semangat. Malam minggu jalurnya padat, kalau hari minggu jalurnya sepi. Mbak Greta tetap semangat, kalau pulang hati-hati.
0: Cakep, terima kasih Pak Soleh. Pak Wendy?
2: Kaget dengan harga di pasar apa Mbak? Kok bisa kaget tuh Mbak?
0: Ya kaget lah.
2: Enggak toh.
0: Enggak, kalau saya kaget.
2: Harga di pasar enggak mengagetkan Mbak.
0: Ya kaget gitu, duit 100 ribu masih ada kembalian.
2: Kagetnya kenapa Mbak? Katanya sekarang harganya sudah normal gara-gara MBG-nya libur. Kok kaget lagi kenapa Mbak?
0: Lah kan saya baru ke pasar.
2: Kaget kenapa Mbak? Mbak Greta?
0: Iya.
2: Kamu kaget? Minum air dulu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Khairuddin sudah sampai di mana ini?
3: Cumi.
0: Wih.
3: Seruan.
0: Aduh.
3: Monggo pilih Mbak Kri.
0: Aduh, saya jadi lapar nih. Pak Khairuddin lagi isi bensin untuk perut gitu ya. Wow, komplit ini masakannya. Apa ini?
3: Ini juga baru turun Mbak, turun kompor. Masih hangat.
0: Kompor.
3: Ya Mas ya. Oke.
0: Okay. Iya.
3: Panas.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Khairuddin. Turun dari mobil beli lauk yang turun dari kompor gitu. Anget-anget gitu. Bu Santiworo, apa ini? Efek libur sekolah, warung emak jam segini masih menerima order anak-anak gitu. Kalau ini Bu Santiworo bikin cemilan buat anak-anak, iya. Tapi kalau beli di pasar kan gak mahal kan ya Bu Santiworo ya. Oke, terima kasih Bu Santiworo. Pak Edi Harjono.
4: Sugeng dalu Mbak Greta. Ini kan iya. Mbak Greta mau turun ini dari udara. Ya ini saja Mbak Greta, titik DJ, jangan lupa berdoa. Jangan ngebut, hormatilah pengguna jalan yang lain dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas Mbak Greta. Matur suwun. Okay. Pokoknya aku meh ngeblas terus ini Mbak Gre. Karena okay. Belum nyandak terus itu medasku. Matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Edi Harjono, semangat. Pak Nugroho.
5: Jam 8.35 menit Mbak Greta. Ini sudah sampai depan Nisin ya Mbak.
0: Oh sudah sampai depan Nisin.
5: Tuh kira-kira 5 menit lagi saya sudah sampai rumah ini.
0: Oke.
5: Okay. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan dengan lagu-lagu yang enak-enak. Terima kasih kawan Rasika juga atas informasi sepanjang perjalanan. Demikian Mbak Greta, matur nuwun saya untuk diri.
0: Iya, terima kasih Pak Nugroho, selamat beristirahat. Terima kasih juga sudah menemani saya, Pak Asis Noverdi.
6: Mbak Gre, ya. Untuk perjalanan sudah sampai di TL Indraprasta okay. Atau perempatan Indraprasta Imam Bonjol Mbak Greta. Okay, aktivitas lalin, saya sampai melintas di Kalibanteng, Sudirman, masih terpantau ramai lancar saja. Kondisi Mbak Kri tidak ada update ya Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
6: Ini masih melangsung meluncur lagi ke arah Pucang Gading. Okay, sementara siap. Untuk cuaca masih kelihatan cerah. Begitu Mbak Greta. Terima kasih. Mbak Kri, ini perjalanan sudah sampai di TL Ahmad Yani ya Mbak Greta.
0: Oke.
6: Okay. Untuk aktivitas lalin masih terpantau relatif ramai lancar ya.
0: Siap.
6: Sedikit ada catatannya di Jalan Pandanaran. Iya di Jalan Pandanaran Mbak Greta yang ke kiri mau menuju ke Simpang 5 itu ada sedikit merambat tapi masih relatif bisa berjalan ya karena ada aktivitas banyak yang mau apa itu jalan-jalan di area kota Simpang 5 Mbak Greta. Setelahnya sih masih terpantau aman, lancar dan kondusif. Begitu yang bisa diinfokan, Mbak Greta. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Pak Diki Harmanto ini menyapa saja pulang kantor umbah-umbah mobil. Itu bukan umbah-umbah mobil, Pak, tapi diumbahkan. Diumbahkan, dicucikan mobilnya gitu. Iya, Deng, ngumbah ke mobil, iya. Soalnya kan dicucikan. Pak Diki Harmanto menunggu gitu kan. Oke deh, terima kasih Pak Diki Harmanto. Ibu Novi, apa ini? Kalau ini mahal gak Mbak Gri? Greh layur satu bungkus ini 10.000. Kalau beli 3 bungkus 25 per bungkus isi 5. Ini saya beli 50.000 dikasih 6 bungkus berarti 30 ekor greh. Ya murah kalau itu. Nah, kalau di pasar kalau namanya ikan asin, kalau saya beli malah kayak ikan yang ikan asin yang apa? Kecil-kecil, pokoknya sebungkus berapa isinya 5 bungkus itu malah 5.000, kayak apa namanya ikan teri gitu. Entah itu teri nasi, entah teri apa, pokoknya macam-macam layur, macam-macam ikan asin gitu, Ibu Novi. Oke, terima kasih Ibu Novi. Masih ada beberapa waktu ini ya, masih ada beberapa waktu. Tapi kayaknya ya Greta Putri ya mesti pamit, soalnya sudah hampir jam 9 ya. Kalau ngobrolin soal harga-harga gitu ya, selama anak-anak sekolah libur, ini menyenangkan memang ya. Tapi nggak tahu nanti saat anak sekolah masuk lagi ya, nanti dicek lagi dah harganya, apakah juga ada apa namanya ada perubahan harga lagi atau masih stabil seperti sekarang gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak ada perubahan harga gitu ya, jadi harga-harga masih tetap stabil kayak sekarang ini. Mudah-mudahan, tapi yang nggak tahu nanti, pokoknya dilihat nanti di pasar seperti apa ya. Pokoknya nanti kalau anak-anak masuk sekolah, ibu-ibu nih perlu ngecek lagi harga-harga di pasar gitu. Oh iya, ini tadi ada laka ya, ada laka tapi di daerah Ungaran, tapi sudah apa namanya dikondisikan roda 2 dan roda 4. Ada korban ini di daerah Ungaran, tepatnya di makam Pak Gatot ya, Kawarasika tadi. Pak Asis Noverdi.
6: Mbak Greta, ini perjalanan sudah sampai di TL Supriyadi ya, aktivitas okay. Lalin dari perjalanan yang saya lewati ini di jalan Majapahit ya, menuju ke ke Meranggen Demak ataupun ke Pujanggading masih terpantau ramai lancar. Sementara yang dari Meranggen Demak menuju ke Kota Semarang juga terpantau ramai lancar. Iya, Mbak. Greta sepertinya sudah. Sudah mau.
0: Maaf ya ini yang telpon. Mohon maaf, ini nggak bisa nih kalau telpon ke sini.
6: Apa off ya, ini sampai jam 21.00 begitu ya Mbak Greta. Pesan aja nanti saat mau pulang tetap ekstra waspada, hati-hati ya Mbak Greta, jangan apa terburu-buru, jaga keselamatan aja. Okay, nah, buat kawarasika yang masih di jalan tetap ekstra waspada, fokus, hati-hati patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain.
0: Okay. Terima kasih infonya.
6: Lain. Sementara yang sudah sampai di rumah selamat beristirahat ya. Sampai.
0: Oke.
6: Sampai berjumpa lagi di Kelana Kota besok. Begitu ya Pak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi Pak Eko Siswanto.
7: Selamat malam Mbak Gri. Ini dari Ungaran menuju ke Semarang. Jalan rame, tak kira sih. Malam Minggu jebul kok iki, malam Setu ya Mbak Gri. Oke, menyikapi semua harga-harga di pasar mahal kok. Kayak murah kok, antara seneng gak seneng ya.
0: Nah gimana Pak?
7: Nah ya karena
6: perjalanan yang saya lewati ini
7: Majapahit ya. Orang tua saya itu basicnya petani, tapi kalau harga sayur-sayurnya mahal kan seneng ya. Mm-hmm. Tapi nggak senengnya ibu-ibu nanti yang masak semua harganya mahal. Pijal. Nah, seneng apa mah?
0: Dilema ya Pak ya. Oke. Okay.
7: Makasih, selamat okay, malam.
0: Terima kasih juga Pak Eko Siswanto. Ini kalau buat Pak Eko Siswanto mungkin dilema juga untuk kawan yang lain yang mungkin mungkin memiliki lahan pertanian gitu ya. Weh, dilema ini. Oke, terima kasih Pak Eko untuk update-nya. Pak Diki
8: Hermanto. Bagri, nanti pas pulang siaran, pulangnya hati-hati ya.
0: Oke, selamat siap, sampai
8: tujuan, besok bisa beraktivitas terus siaran lagi. Happy okay. Weekend.
0: Happy weekend juga. Besok saya libur, Pak Diki Hermanto. Pak Diki Hermanto juga libur kan? Iya, masa Pak Diki libur saya enggak libur gitu. Oke, Pak Sujarmanto.
9: Mbak Krita, Mbak Krita, sugeng malam, sugeng dalu.
0: Iya, sudah.
9: Mugi-mugi Mbak Krita ngatur akan sugeng istirahat ke Mbak Krita, kundur kali selamat, selamat sampai di rumah dengan selamat tanpa ada halangan. Apapun Mbak Krita, selamat malam, selamat beristirahat buat Mbak Krita, besok pagi bertugas lagi. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Sujarmanto. Kawan di 1266 ini mau tanya jalur Semarang Kudus bagaimana? Dari Semarang menuju ke arah Kudus untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Dan terima kasih ya kawan Rasika yang sudah menemani saya sejak sore tadi hingga malam hari ini. Saya pamit dulu. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

masalahipun ngasilaken ma'rifah dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.

0: manah dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala kelayan dedalan nyuwijaken dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean pun saged syukur napa dereng? Nen? Akita pun saged syukur napa dereng? Nen? Mosok dereng padha gedene ngeten kita. Nen? Pun saged syukur napa dereng? Cek dereng maca syukur sing kathah. Kita syukur teng Gusti Allah niku napa boten cukup sak trima nyukuri nikmat ingkang dipun paringaken saking ngersanipun Allah boten. Kita sampurnane syukur niku napa? Di samping syukur matur syukur dateng Gusti Allah, manahipun dipun sarengi napa? Ngerasa apes, ngerasa mboten saged napa-napa ngelenggahaken nikmat ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Kudu dibarengi ngeten, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kula panjenengan paringi niki ya Allah, kula panjenengan paringi saged ngeten ya Allah, namung ya Allah, kula nyuwun agungipun pangapunten ya Allah, kula mboten saged ngelenggahaken ingkang sak mestinipun ya Allah dateng nikmat ingkang panjenengan paringaken dateng kula ya Allah. Nggih napa mboten? Mboten trima cukup. Alhamdulillah aku diparingi ngene karo Gusti Allah. Muga-muga manfaat. Lho ngeten tok niku. Muga-muga iso ngene, muga-muga iso nggo ngene. Kita dibarengi awake ngrasa apes mek sampean saged kaya ngeten syukure genah dijawab dening Gusti Allah la azidan naku bakal ditambahi karo Gusti Allah. Ben? Ben nggih? Lajeng menawi kula kalih panjenengan niku dipun paringi susah dening Gusti Allah. Saman susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Susah napa sumpek? Nen? Nen? Susah sumpek. Wah sampean niku kaya pemborong mawon. Kabeh ape diborong? Wis borongan kabeh. Nggih, susah sumpek bingung. Nggih ta? Speken wis. Nggih ta? Pun dipele, susah napa sumpek? Nen? Sumpek? Ojo gampang jawab sumpek. Nggih, mergo sumpek niku napa? Akhul junun. Sumpek niku dulure gendeng. Nggih ta. Napa? Mergo sumpek niku gak weruh apa sing disumpeki. Nggih napa mboten? Mala-mala pikirane wis bingung karepe dhewe mbuh-mbuh. Lah setengah lah dulure gendeng ngeten. Ojo gampang jawab sumpek nggih ojo susah. Nggih tak mek susah niku pancen ngerti apa sing disusahi. Niku susah. Mek sumpek niku mboten ngerti wong kadang-kadang biyen lho waktu gak duwe duwe nggih ta. Biyen lho waktu dorong soge gen
1: gena, uripe gena, dijak ngomong yo gena, dijak rembuk yo enak. Barang saiki nyekel dhuwit iku lho leng-leng terus. Gena apa mboten? Nggih ta? Niku. Pun yen napa? Saman kali kula niki susah napa sumpek? Lola ngeten nggih. Kula kali sampean sing kathah niku napa su? Napa tandane kula kali sampean niku kok susah? Mergo senajan sampean niku susah yak napa sik tetep enak enak mangan. Mangkane kadang-kadang kula niku mek ana wong matur teng kula, "Yai, dongaaken kula susah, Yai. Kula niku sumpek bingung, Yai. Kula lirik kali kula, bingung, susah, kocek lemune." Gitu. Oleh bengesan yo tepak. Ya apa sih iki? Gitu. Aksi apa askapa aksi do aksi do nengge mapan wedake yo ayu yo kinyis kinyis ngono lang bingung dari ini bingung tu kondi koniku ojo ngowo bingung susah wong Jawa gak ngerti Jawa e nggih ta. Jadi kula kali sampean sing kathah niku napa susah. Wong sik enak mangan, enak ngombe, sik kathah guyune, sik kathah napa dolene, nggih napa mboten? Sik enak turune, nggih napa mboten? Sik enak nglencer kok ngomong sumpek. Bingung anu metu. Waduh, metu anu nglencer, tunjungan anu nang BP anu. Hayah kon. Lah gitu tetep nggih ta. Wong gak fafiru ilallah nggih, fafiru ila biskop nggih ta, fafiru ila plaza. Barang wis teko lunga biskop bali omah nggih sumpek maneh, insyaallah tambah sumpek nggih. Mboten salah wong ngeten niku sumpek bingung nang ndi ngene ta, sumpek bingung anu nglencer anu oleh piro pun sumpek napa susah Sak terus mek kula kali sampean niku dipun paringi susah dening Gusti Allah napa dipun tuntut kelayan Gusti Allah napa kedah sing sabar. Sabar niku bahasa Arab napa bahasa Jawa? Nen napa nen bahasa Arab kita nen bahasa napa bahasa A bahasa Arab bahasa Jawa ya napa sih kita kita sing jeneng sabar niku napa saman gelak sabar napa mboten nen. Sampean kadang-kadang sabar napa mboten? Nen? Sa? Kok bojo kula kadang-kadang ngeten wis babah wis timbang anu. Lah nggih ta. Gelek ngeten napa mboten? Nggih, gelek ngeten napa mboten? Lah niku sabar napa ngempet murang-muring? Lho siji nggih ngempet murang-muring sabar ridho niku dhewe-dhewe nggih ta. Napa mawon mek sik dipritungno niku jenenge duduk sabar. Nggih, mali ya apa maneh tinimbang aku di ngenekno, di ngono-ono. Wis ta wis tinimbang ngono wis anu ae ah. Lho, pritungan kaya ngeten niku duduk sabar niku. Niku sok lungo napa ngempet murangmu? Sing jeneng sabar niku syaraté kudu ngapal. No partine ngapal niku. Ana wong ngeten-ngeten, "Ha, wis biasa." Sing ngono ngene iku gawane, gak kaget. Nggih ta, nek cara wong Jawa, "Alah, wis tak anggap apa? Wis tak anggap kaya janganan." Nggih ta. Niku jenenge sabar. Lah mek soleh sabar sempat guyu mesem bunga. Nggih ta? Bunga kabeh metu pangeran kok ape lah opo? Lho niku jenenge ridho. Nggih ta? Lah mek terus ditumpahi teng pangeran. Lah niku jenenge berangkat niku sa'ir wasalik ilallah. Niku jenenge berangkat teng Gusti Allah. Pun mek pun ngeten kula kali sampean niku pun nate sabar napa dereng sing kathah. Nen? Sik dereng ngempet murang-muring. Kok tinimbang rewangi darek rame karo bojo lanang apa bojo wedok karo ngono semeneng wae. Lha niku nggih ta, perhitungan ngeten niku perhitungan ngempet murangmu sik durung sabar. Pun nggih, niki kabeh napa? Dedalan madhep dateng ngersanipun Gusti Allah. Ana iso taat, ana iso maksiat, ana iso seneng ya ana nggawa susah. Pun niki karing-giring dateng kewonten kula kali panjenengan. Dinapak-napakno nggih. Kula kali panjenengan niku menungso ya tetep menungso. Nggih napa mboten? Menungso niku nggih digawa langsung kados malaikat nggih mboten mung kin. Nggih napa mboten? Lah mek sampe menungso niku digawa kaya malaikat nggih malah rugi kula kali sampean. Rugine napa minangka menungsa? Rugine gak duwe napa? Nggawa sifat mujahadah, gak iso berjuang. Mergo malaikat niku pun setel-setelan, rukuk-rukuk tok, sujud-sujud, nggih ta? Mboten enten napa? Mboten enten ngombake. Menungsa niku sing ngombak mangkane kula kali sampean minangka napa kawulanipun Gusti Allah sing rupa menungsa napa dipun kedhaken mujahadah. Sebab mujahadah bakal oleh pituduh sangka ngersanipun Gusti Allah. Tapi mujahadah jenenge menungsa niku tetep duwe rasa bosen, duwe rasa kendu. Nggih napa mboten? Nggih. Ya napa tes pundi? Nggih ta, sing gak duwe bosen niku namung malae la yaftarun. Nggih. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftarun. Gita, malaikat niku siang malam gak ono leren-lerene selalu zikir tasbih teng Gusti Allah sampai besok. Gita, mek pun kula kali panjenengan niku dipun pundhut dening Gusti Allah. Gita, sing ahli ibadah diparingi ganjaran dening Gusti Allah. Gita. Iki lho walesanmu oleh ngebekti menyang aku daipun Gusti Allah. Lah walese malaikat niku napa? Wong malaikat niku nggih mboten mangan, mboten ngombe. Ing mongko malaikat nggih kagungan ngebekti ibadah dhateng Gusti Allah. Nggih ta? Senajan malaikat niku mboten gadah hawa nafsu, tapi tetep malaikat niku duwe rasa. Mangkane malaikat mak sampean ambune kecut, mboten seneng malaikat. Nggih napa mboten? Senajan to sampean ahli ibadah teng Gusti Allah, tapi ambune sampean kecut, napa male cangkeme mergo oleh wudu mboten kemu. mambu rokok. Nggih ta, nyengkre malaikat, mboten marek. Nggih ta, langsung malaikat ditutup irunge, alergi.
0: Bengi, sampean kali kula niku sak kuat-kuat ya napa mawon, wong jeneng menungso sik duwe rasa risifat bosen sifat napa? Kendo.
1: Gitu. Lah mek pon sampean niku enggak ada sifat bosen kendo, akhire ketul atine. Artine ketul niku napa? Refleksinya niku kirang tinggi dateng ngersanipun Allah. Gak gampang tanggap atine menyang Gusti Allah. Ojo mana untuk menghayati sesuatu yang mati, menghayati sesuatu yang hidup pun gak urip atine. Kenapa betul? Ngeta. Jadi kula kali sampean iso urip atine ku kadang-kadang si ono buntute. Nggih, bisa hidup hatinya cinta sama seseorang, tapi karena orang itu baik kepada dirinya, niki padha karo ati sing mati niki. Nggih ta? Iso nrimo pitutur nek oleh dituturi karo wong, tapi nek gak rupa pitutur, rupa-rupa apa makhluke Allah? Subhanak ma khalaqta hadza batila, gak iso tanggap atine menyang Gusti Allah. Zaman akhir sakniki masya Allah, ojo mane gak rupa ilmu, rupa ilmu, rupa pitutur, rupa madep menyang Gusti Allah, gak dadekno pitutur menyang atine menyang Gusti Allah. Niki lho zaman akhir niku. Merga napa? Atine pun ketul. Sakniki napa? Nggih.

apa disempat-sempatno ing dalem oleh ngicipi bagiane. Niku mangane kadang-kadang kanca-kanca niku napa? Nggih, mek kadung kenceng-kenceng. Nggih napa mboten? Wis kadung eling pangeran. Dur. Mudah-mudahan Allah, Allah, Allah. Ngono, kadung prei setahun. Lho niki dhewe sing kula pikiri di sini iki. Kenapa mboten? Napa male mek pun wulan Ramadan, pun Quran sampai jam 12 apa jam 1 nggih ta? Jam 2, jam 3 sewengi. Nggih ta? Qurane api, darusane api. Speaker sing gak api. Kenapa mboten? Tapi mboten peduli. Iki mergo syahrul Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an au ditemeni. Nggih tak wis apa-apa wis kadung semangat. Tapi nggih ngeten niku. Entek Ramadan iki prei setahun. Lho niki napa ngoncok sing kaya ngeten niku lho. Sing dikuwatirno. Nggih napa mboten? Kadung susah meteteng sampai ndredeg. Gini apa mboten? Ilang susahe prei. Gini apa? Wong torekot niku mboten kok berangkate sing dikuatirno niku mboten. Sing dikuatirno niku justru wis berangkat kok malah kendu. Niki lho. Niku zamanul fatrah. Gitu. Zaman antara Nabi Isa kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku diwastani zamanul fatrah, zaman kekosongan niki yang menimbulkan sesuatu hal yang dikhawatirkan. Kosong zaman kali kula niki mek pun kendo niku. Urip ndak mati ndak. Kita zaman vakum mek cara wong lara niku napa? Zaman kali menika niki minangka wong lara, nggih ta? Mek pun loro katik kosong. Berarti sama niku sinten koma. Nggih ta? Wong koma lak mboten enak ta. Nggih ta mati ndak urip ndak sing nunggoni wegah. Ya niki lho. Ya niki lho. Pun nggih. Oleh kula kali panjenengan niku duwe rasa bosen jemu jenuh sampai kendo mergo menungsane ana sing gak dituru ti pun niki cocok kelayan setunggalipun hadis sahih ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari Muslim, ingkang dipun isyarahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh khudhu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamillu hatta tamillu. Wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma dama wa in qalla. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mek kon nglakoni apa wae iku sak mampumu. Sampeyan niku pun ngotot-ngotot biasa mawon. Gitu. Cuma saat ini sing kula takokno. Sampean sak mangke niki sak mampu sampean napa sak enak sampean? Nen? Cobi sing akeh niku sak mampu sampean napa sak enak sampean? Nah. Niki lho, sejene mek cara ilmu sing umum sampean kali kula niku mek nglakoni napa mawon niku sak sampurnane napa pokok sak sae

นั้นเชิงอาแก่ปกเอเอสสาอาร์ตีเนสานี่กูนอปปกเอสักจุกุสักจุกุเปอาร์ตีเนงรอโซจุกบมังกันเอกมุงกามุงกาตราจัตเต้เกต้ามรคสิ่งที่จะเคลื่อนมุดโดเฮร์ตKita, dawe kanjeng nabi ni ku, kon nek nglakoni apa wae sak mampumu. Ojo ngotot ngotot, ayo mampumu. Sampan pritung no, iya aku dino iki Senin. Ya, nggih. Mangkane niku enten nek wong-wong torekat niku enten wiritan dino Senin. Wiritan malam Senin. Nggih ta, wiritan dino Selasa. Wiritan malam Selasa enten kabeh niki modele niku napa pun dibatesi wis aja dawa-dawa iki dhisik iki wis mencakup ngerti ta kebutuhan apa awakmu sedina sewengi ku wis ana ana kene senajan modele cuma 10 menit 20 menit niki lho kecuali nek atimu lagi jembar menyang Gusti Allah, kecuali nek atimu lagi ana kepentingan khusus menyang Gusti Allah, silakan. Tambah ana. Tinimbang kon ngotot koyo ya iya mari ngono buyar. Ya niki lho. Niki. Pun dadi cara ringkes napa? Lakonono sak mampu mu mergo apa Allah Taala iku gak duwe sifat bosen malah awakmu dhewe engkok sing bosen. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين الفاتحة

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib istiqomah triwulan di Musola Baitur Rahim, Ringin Jajar, Meranggen, Demak, hari Sabtu tanggal 4 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Tungu di Balai Desa Tungu, Godong, Grobogan, hari Sabtu tanggal 4 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Miftahul Janah, Grogol, Krajan, Karang Tengah, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla di halaman Masjid Jami' At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Khafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong, Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu, Sayung, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

واكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

0: In Allah, in Allah, in Allah.
1: In Allah, in Allah, in Allah, in Allah.

لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi fataha abwaab khazaini fadlihi wa khairihi lilqasidina ilayhi وَمَدَّ مَوَائِدَ مَعْرُوفِهِ وَبِرِّهِ لِلْوَافِدِينَ عَلَيْهِ وَخَصَّ بِفَضْلِهِ وَنَوَالِهِ الرَّاغِبِينَ فِيمَا لَدَيْهِ وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد وانتن إن بناوسن ingkang sampun kelampah kaula sampun ngaturaken menawi menungso menika bekto gawan nafsu akal manah roh soho siri niki gawane menungso napa gawa nafsu gawa akal gawa ati gawa roh gawa rahasia sangka Gusti Allah sangka Gusti Allah hakikatipun perkawis gangsal kalawau niku sakyektosipun namung setunggal inggih menika minangka napa kelebet latifatun rabbaniyah minangka sirinipun Gusti Allah ingkang sanget lembutipun saking ngersanipun Allah saking ngersanipun Allah lajeng wonten timbulipun macem-macem asma utawi jeneng kalawau sabdanipun rahasianipun Allah dipun salap wonten ing menungso dipun panggihaken kelayan menung kelayan menungso dados kados pundi menawi kewontenan kawulolan panjenengan menika selalu wonten ing pepeteng selalu bergelimang di dalam memenuhi syahwat lelakon maksiat dhateng ngersanipun Allah niku sing dijenengi kula sampean nggawa nafsu. Duduk menungso niku wujude tok menungso tapi hakikate nggawa nafsu. Niki dhisik. Lamek pun menungso kula lan panjenengan niku saged nahan nafsu boten nuruti syahwat maksiat dhateng ngersanipun Allah niku wiwit kula kalih panjenengan diarani wong sing duwe akal. Ngeta pinter ya napa mawon, alimo ya napa mawon. Ngeta mek wis tumiba ana lelakon napa nafsu lelakon maksiat menyang Gusti Allah padha wae karo wong gak duwe gak gampang mawon. Pun paham nggih? Nah, mangkane dipun dawuhaken dening Al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an cara ringkes uang iku tandane duwe akal napa siji mek iso nahan mek iso nguasani awake napa boten nuruti hawa nafsu boten nuruti syahwat siji nomor kali mek iso nahan mek iso nguasani awake nalika murangmu ring nalika mboten trimo gambel nggih ta dari ini pinter dari ini jagoan nggih ta dari ini dadi iki iku tapi ngamukan lha gak dijo nggih napa mboten. Nah, nek pun mboten sida ya napa pinter ya apa wae ya tetep mboten gedheri mo pesta wong kiai kok murang muringan nggih ta kira-kira sida napa mboten elmune mboten si mboten sida dadi nggih ta ojo maneh kanggo awake dhewe diterima wong gak sida pun nggih. Lajeng tandane uang ingkang nomor tiga duwe akal niku napa? Duwe kesadaran sing tinggi. Kesadaran napa? Mampu ya apa wae, iso ya apa bae. Mek gak ono artine, mek gak ono manfaate, mek gak ono hikmahe, mboten dilakoni. Ni, lha niku tandane wong sing dukur akale. Pun nggih. Dadi mek ngeten kula kali sampean sing kathah niku napa? Ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih napa mboten? Padha karo wong ngelin ndur. Nggih napa mboten? Padha karo wong mboten ngerti napa-napa, sak dek sak nyek cuma nuruti karepe ati. Mboten weruh apa perlune. Mboten perlu manfaate, mboten perlu hikmahe, pokoke pokok ngencer. Yen apa mboten? Pokoke pokok mrono, pokoke pokok mrene, mangkane seneng oyak napa mawon mboten awet. Senenge mau mergo lali, barang pun mari seneng susah maneh. Nggih napa mboten? Mergo napa? Mergo kula kali sampean oleh nglencer telek kesenengan niku, sik durung ngerti napa-napa padha karo wong lin. Lur pun kula baleni sakniki. Kira-kira sampean kali kula niku akeh nglendure napa mboten? Nen, muga-muga tangi. Ya pun enak ta. Lan, lajeng dhas pundi? Mek wis atine niku sakjane seneng dienggo ngadep menyang Gusti Allah. Nggih. Sakjane percaya atine niku menyang Gusti Allah, terus seneng ibadah menyang Gusti Allah. Tapi ati kula niku serba kalah karo keadaan. Nggih napa mboten? Mundur maju, mundur maju, engko dhisik anu-anu. Nggih napa mboten? Nggih ta? Barang pun temen berangkat sing akeh mergo kepepet. Nggih, apa kon kok sembayang? Tak sembayang ah, anu ah, mergo wis entek waktune. Lah mergo kepepet. Tak sembahyang ah mergo kewajiban gak enak karo pangeran engko nggih ta engko didukani lah mergo didukani mboten kudu dipangerani mboten ya lah uang sing berangkat koyok ngeten berarti uang duwe ati nggih ta lah ati niku dijenengi kolbun dijenengi kalbu niku napa mergo gampang mulak ma lek nggih ta. Mergo kula kalian sampean duduk sak deg sak nyek ngadep teng pangeran sik mundur maju, mek pancen berangkat temen mergo nggawa ati, dijenengi duwe ati. Lah kaadaane ati kaya ngono, dadine ya nopo ibadah zikir kula kalian sampean? Nopo Senin Kemis. Ojo maneh sak jabane ibadah, nok jerone ibadah mawon gampang malak malik. Sak dek iso khusuk, sak dek gak iso khusuk. Sak dek tenang, sak dek mboten ten. Ayo nggih napa mboten? Lah niki mergo asale berangkat teng pangeran niku mboten mantep napa mundur ma? Cu maju kena, mundur kena, podo-podo gak patek khusuk. Pun faham ya? Pun. Lah, mek pun kula angkalan panjenengan niku ing dalem oleh ibadah teng Gusti Allah jadi tenang. Nggih. Wis kebuka atine menyang Allah. Wis nyadari hakikate iku sapa sakjane dadi temen menyang Gusti Allah dadi kula kali sampean oleh madhep ibadah zikir teng Gusti Allah wis dijenengi berangkat napa secara rohani nah niki lho ben paham nggih ben lamek pun berangkat coro ruhani nggih saged keleksanan nopo bening atine bersih atine sampai oleh bening jernih atine sampai mboten eling nopo-nopo sing dimusyahadai namung Allah. Ojo mane ing dalem bangsa-bangsa batine sak liyane Allah sampai sembayang ini ku kadang-kadang lali rokaat rukuk sujude koyok sing tumiba kelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking oleh madhep napa tepanggih Gusti Allah niku sing dijenengi napa ibadah wis tutuk rahasia atine menyang Gusti Allah fana an ba'da fana ben paham nggih nggih ta niki kira-kira angel napa mboten nen angel napa mboten saestu napa kula kare saman mek pun seneng karo wong wedok atau wong wedok seneng karo wong lanang mek wis kadung cinta kadung rindu senajano mangan senajano seneng kok iso gak enak ngrasakno mek gak kepethuk napa iso ayo ngomong ayo nggih napa mboten apa ateng pangeran kok mboten saged nggih napa mboten pun alon-alon nggih. Niki napa? niki cocok kelayan dawuhipun pematuripun nggih pitakonanipun yang Yahudi dateng apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet napa wa yas'alunaka 'anil ruh kulir ruhu min amri rabbi padha takon teng Kanjeng Nabi apa sih hakikate ruh iku apa dipun jawab dening Kanjeng Nabi mek ruh iku min amri rabbi urusaning Gusti Allah hakikate gak ana sing weruh cuma perjalanane sing wer yen apa bener kulir ruhu min amri rabbi ay annar ruh sirrun min asrarillahi subhanah kan cara ringkes kula kali sampeyan niku napa iso dianggep uang sing genah mek wis duwe ati wis duwe rahasia kenggonan rahasia sangka Gusti Allah sangka Gusti Allah dadi mek pun ngeten nggih ati roh siri nggih berangkat pun ojo ngomong babakan nafsu ojo ngomong babakan akal ojo dimentai maneh pun kula kepingin dadi wong sing genah berangkat teng Gusti Allah nggawa telu nggawa ati nggawa ruh nggawa siri ati niku nggih al-ghalab mahallun lil ma'rifah nggih ati niku panggonane napa makrifat menyang Gusti Allah nggih jadi sampean kenal sinten sampean kenal sapa Gusti Allah mek pun ngeten sampean niku ndadekno nrimo menyang Gusti Allah pengenalan ilmu makrifat sing kaya ngeten niku napa sik manggon ana jerone ana ati sik durung jerone ati sik manggon ana ing ati la roh niku alon-alon nggih alon-alon niki rada napa penyakit jeroan nggih ta niki mek mboten dilon-lon kene iku gampang-gampang bingungno nggih napa mboten nggih muga-muga kebuka manahipun saking Gusti Allah nggih muga-muga napa pikantuk hidayah taufik saking Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin la mek pun ati niku kenggonan makrifat ruhi keenggonan rohanine perjalanane mek makrifat niku lak saking bangsa ilmiah nggih napa mboten lah barang pun berangkat sing berangkat niku rohaniyae rohaniyae wong makrifat niku kenggonan napa kenggonan mahabbah cinta teng Gusti Allah. Ben paham nggih? Nggih napa mboten? Sampan kenal kali pacar. Sopo pacarmu? Mergo pacarku ku ngene ngene ngene. Nggih napa mboten? Sifate ngene, ayune ngene, kelebihane ngene. Ah nggih napa mboten? Anune ngene ngene ngene ilmiah. Barang pun sampean niku kepingin petuk pacar sing dicintai berangkatke ruhanine niku napa kelebon mahab cinta ngeta nggih dadi mek mboten cinta mboten berangkat Nggih ta, istilah niku napa? Darene ngerti aku, darene seneng aku, tapi gak tuman diapeli. Nah, kira-kira kecut napa mboten? Nggih ta, lha niki lho. Timbule apel berangkat cara urip gak enak apa wae niku mergo ana rasa cinta. Ben. Lah, cinta niku manggone teng urip teng urip mati ruhani. Gitu. Mangkane ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, yusharul mar'u ma'aman ahab, sapa wae besok bakal dikumpul no karo uang-uang sing biyen dicintai. Nah niku gawane napa cinta. Lah terus dos pundi rahasiae ati niku oleh dekne niku napa makrifat timbul cinta, cinta timbul rindu, nggih napa mboten? Niku merga napa? Merga rahasiae ana ing telenge ati kula kali sampeyan niku napa? Pun keenggonan musyaha, kenggonan langsung boten saged kenek putus, boten kenek disandet, selalu terbayang, selalu terlihat napa? Tiyang ingkang dipun cinta. Nggih napa mboten? Lah mek pun ngeten dos pundi, gak ono sing enak iku kok gak ono. Mek durung kepethuk, mek durung ketemu, mek durung ngumpul karo sing dicinta. Nggih napa mboten? Nggih niki lho. Pun iso sirsiran napa mboten? Nggih tak wong torekat aja diurui cinta. Nggih. Lah niki sing didhawuhna karo Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa nika? Napa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Cuma nang pangeran mawon napa? Tutukan puncak segala-segalani pun gak krana werdi neraka, gak krana kepingin swarga, gak mergo enak-enakan swarga, kabeh mau gak ana perlune mek dibandingno tinimbang kepanggih Gusti Allah. Nggih napa mboten? Panganane ditokno kabeh kalau bakal mara tuwa. Nggih napa mboten? Tapi anake mara tuwa gak ditokno-tokno. Kira-kira enak napa mboten? Mboten enak. Nggih napa mboten? Barang pun anak ini ku metu, masih panganan niku enak, mboten dadi enak. Sing paling enak ngumpul musyaha, ketemu sing dicinta. Lho ya napa kira-kira padha napa mboten? Pun. Lah, dadi mek pun ngeten, sirri niku sak ndukure rohani. Rohani niku sak ndukure ati. Jadi cinta niku sak ndukure makrifat, musyahadah sak ndukure napa? Mahabbah. Niki bekas ana ati timbul makrifat, bekas ana ing rohani timbul mahabbah, bekas ana ing siri timbul musyahadah. Kula tak takon. Cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? Nen? Aketa kula takokno sakniki. Cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? A? Napa o kok angel? Nen? Oleh kula kali sampean niku mboten saged cinta sing temen teng Gusti Allah. Merga mboten saged eling ngilingi sapa awake sapa Gusti Allah. Napa kok kula ngeten? Cobi kula bolan baleni. kira-kira katah ilinge napa mboten katah ilinge? Katah mboten ilinge. Yen napa mboten? Lah mek pun kula kali sampean niku ngeten, kula takokno, sak ake-ake dosa. Sak ake-ake gak ilinge. Nggih. Sak susah-susahe kula kali sampean kira-kira

Saya utang kula niku kata ditagak-tagak nangis dengar kula niku. Tapi kula jilo awak ecek lemune lak bingung kula niku. Nggih napa mboten? Iso nangis barang eling pangeran, nggih napa mboten? Iso nangis barang parek kiyaine, nggih napa mboten? Iso susah barang ditage, mari ngono akeh laline, nggih napa mboten? Mangkane lemu. Nggih. Pun. Mek pun posisi kula kali sampean niku kaya ngeten kenyataane, dadi kabeh niku ndudukno napa? Ndudukno pancen Gusti Allah niku Maha Welas. Ayo nggih napa mboten? Niki sing ndarakno kula kali sampean lali niku. Nglaleni mek Gusti Allah niku Maha Welas. Coba. Nggih. Lame pun rasa kula kali sampean niku selalu timbul ngerasa diwelasi karo Gusti Allah, merasa disayang karo Gusti Allah. Ing mongko kenyataan kula kali sampean niku koyok ngeten kali Gusti Allah, akhire nopo? Timbul rasa cinta. Ya pun gawane ati mek nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gulub innal gulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis gawane ati, wis diwatekno karo Gusti Allah seneng karo wong sing ngapiki. Nggih napa mboten? Ayo. Nggih. Nah, kula kali sampean ngerasa diapiin apa mboten kali Gusti Allah? Ngen? Ngen apa mboten? Ngerasa diwelasi apa mboten kali Gusti Allah? Mek sampean selalu ngerasa koyok nge tentang Gusti Allah, jelas akan mahabbah kali Gusti Allah. Ben? Nge? Uang no indunya niku. Mek diangen-angen niku. Cuma butuh 6. Ngerti? Siji kepingin rezekine lancar. Kaya ngene apa mboten? Nomor loro, ojek banteri mek nggih. Ngerti? Ayo nggih. Nomor loro, nggih, kepingin sugih. Ngene apa mboten? Mboten mandek dunya niku mboten mandek. Pokoknya cukup ya Allah gombal luru kepingin telu, telu kepingin papat pancen dunya kudu yen apa mboten pun sing nomor telu kepingin disembadani yen apa mboten pengin sakdek saknyek nomor sekawan kepingin diterima pangapurane yen apa mboten nomor gangsal kepingin diterima tobaté. Nomor 6 kepingin selamat aman songko nopo mawon nopo malih songko siksani Allah. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Tapi sampean jilok. Sedayanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah, iya tak terima karo aku penjalukmu sing ngono-ngono tapi tetep mek aku kerso insya'a dawi Allah mek aku kerso enak gak kerso tapi apa kan bahaya jadi mboten pes mboten pesti nggih. Lah, sing pesti niku nopo? Sing pesti niku cuma siji mawon. Sing pesti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Kula kepingin selamat ya Allah, kepingin aman ya Allah, kepingin maju ekonomi ya Allah, kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah, tapi gak iso syukur gombal tah.

0: Ya, saban jirat itu Al-Quran. La in syakartum, la azidannakum. Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Dari Allah. Kon gak bakal disiksa karo Gusti Allah. Gak bakal iso koyok ngene keadaane umat mek kon tetep duwe iman menyang Allah, dhisikno Allah. Eh? Ojo dhisikno kepentingan pribadi, ojo dhisikno kepentingan mergo partai, ojo. Niki artine iman billah. Eh? Mek wis koyok ngono, napa? Iso syukur ala wong sik umek mawon kok njaluk beres. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Anak Ibu Istiqomah Triwulan di Musola Baitur Rahim, Ringin Jajar, Meranggen, Demak. Hari Sabtu tanggal 4 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Tungu di Balai Desa Tungu, Godong, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 4 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Miftahul Janah, Grogol Krajan Karang Tengah, Demak. Hari Ahad tanggal 5 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Telogoweru, Guntur, Demak. Hari Ahad tanggal 5 Juli. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karang Tengah, Demak. Hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margo Linduk, Bonang, Demak. Hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak. Hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal di Alun-Alun Kendal. Hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain. Hari Ahad tanggal 12 Juli di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak. Waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin Bengkah Wonosekar Karangawen Demak. Hari Ahad tanggal 12 Juli. Waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim Manggarmas Godong Grobogan. Hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak.
hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Semarang mulai menyalurkan bantuan air bersih perdana ke wilayah rawan krisis di Kecamatan Banca. Dua unit tandon air kini telah ditempatkan di Desa Bantal dan Desa Plumutan guna mempercepat dan mempermudah distribusi air bagi warga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunawan, menegaskan pihaknya telah menyiapkan total 750 ribu liter air bersih untuk sepanjang musim kemarau tahun ini.
3: Jadi terkait dengan musim kemarau kali ini, tahun ini itu sebenarnya belum ada permintaan air. Hanya saja memang berdasarkan data kami, itu di wilayah Banca, khususnya tadi di Plumutan dan Bantal itu memang volume permohonan air ketika musim kemarau tahun lalu itu lumayan tinggi. Intinya seperti itu. Terus kemudian kami melaporkan kepada Pak Bupati, dan pada prinsipnya upaya kami tadi itu adalah sebagai bentuk antisipasi supaya tidak terjadi kekeringan yang lebih. Ya, kami tadi dropping 2 toren dan sekalian airnya untuk persediaan warga di 2 desa.
2: Mengantisipasi jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga 7 bulan, BPBD juga siap mengajukan perubahan anggaran serta menggandeng pihak swasta lewat program CSR. Sekolah rakyat permanen pertama di Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sekolah dengan kapasitas mencapai 1.080 siswa dari keluarga kurang mampu ini ditargetkan memulai kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli tahun ini. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno bilang proses penerimaan peserta didik baru kini tengah dikebut. Sekolah ini akan menerapkan kurikulum adaptif yang fleksibel, sehingga anak-anak dapat masuk sekolah tanpa terkendala waktu maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Tingginya antusiasme warga terhadap program sekolah rakyat di Jawa Tengah membuat jumlah pendaftar melampaui kuota yang disediakan. Merespon hal itu, DPRD Jawa Tengah kini tengah mengupayakan perluasan daya tampung asrama agar lebih banyak siswa prasejahtera yang terakomodasi. Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indra Swindarto mengimbau calon siswa yang belum lolos agar tidak berkecil hati karena masih bisa memanfaatkan program beasiswa kemitraan Pemprov Jawa Tengah. Hingga kini program sekolah rakyat berasrama gratis ini telah berjalan di sebagian besar daerah sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500. Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi dunia, selamat pagi kawan-kawan rasika semuanya. Wah, akhir pekan lagi nih. Gimana-gimana akhir pekannya ya? Akhir pekan kan yang Anda tunggu-tunggu dan Anda nanti-nantikan, bukan? Jadi untuk kawan-kawan rasika semuanya, happy weekend! Weekend is coming! Di hari ini tanggal 4 Juli 2026. Anak-anak sekolah masih libur toh? Masih, karena kita mencatat ya kan untuk libur anak sekolah itu sampai dengan tanggal 12 Juli 2026 dan nanti masuk di tanggal 13 Juli 2026. Jadi diperkirakan ya kawan rasika ya, Senin pagi lah ya. Apalagi sudah ada surat edaran juga dari Gubernur Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah untuk gerakan ayah mengambil raport dan juga gerakan ayah mengantar sekolah hari pertama. Jadi istilahnya kan buah pak ya. Besok hari Senin depan ding tanggal 13 ya, belum besok Senin banget ya. Masih Senin depan tanggal 13 Juli 2026. Itu pasti akan ramai situasinya ya kawan rasika pada berangkat sekolah hari pertama, apalagi yang masuk ke satuan pendidikan yang baru. Masuk SMP, masuk SMA. Ih, nanti kira-kira teman-temanku siapa ya? Ya walaupun mungkin sekarang sudah ketebak ya, teman-temannya adalah yang teman-teman dalam tanda petik sekompleks-komplek gitu kan, karena untuk untuk sebagian besar juga kan dari hasil zonasi kan, jarak yang terdekat gitu dari satuan pendidikan. Tapi untuk yang jalur prestasi kan juga pasti nanti temannya akan dari mana-mana ya kawan rasika. Ih, siapa nanti kira-kira aku akan punya teman bangku siapa ya, nanti aku bakal sahabatan sama siapa ya, aku bakal bisa temenan gak ya. Kalau aku dulu gitu sih mikirnya, kalau pas mau masuk pertama dari SD ke SMP, masuk, ih aku nanti masuk di SMP ini temenku siapa ya, kira-kira pada mau temenan sama aku gak ya yang pertama. Terus waktu SMP ke SMK juga sama, ih aku besok SMK di kota, kira-kira nanti aku bisa gak ya temenan sama orang-orang kota. Ya kan? Ah, gemes ya. Jadi libur anak sekolah di tahun ajaran baru 2026-2027 ini nampaknya sangat baik ya kawan rasika. Maksudnya apakah sampai ada hal yang signifikan gitu di jalan raya atau di perjalanan yang terangkum di Rasika Kelana Kota kawan sejak hari pertama libur sampai dengan saat ini? Nihil sih kawan rasika. Antrian signifikan, kepadatan yang panjang, bahkan di beberapa lokasi-lokasi kayak mungkin destinasi wisata. Nihil kawan rasika, bener deh, menyenangkan sekali. Bulan Juni kemarin itu caratannya rasika adalah caratan paling lego ya, rangkuman paling lego terutama di Kelana Kota pagi kawan rasika ya, di bulan Juni 2026 kemarin. Nah bulan Juli sampai dengan tanggal 4 ini tandanya juga dalam tanda petik masih baik ya kawan rasika. Informasi dan juga sesuatu hal yang signifikan di jalan raya atau mungkin yang menemani perjalanan kita di pagi hari juga masih relatif landai saja di 4 hari, belum 4 nih, berarti 3. Ini kan 4-nya baru mulai. 3 hari di awal bulan Juli 2026. Dan kita masih menanti kabar-kabar baik di jalan raya itu tadi ya kawan rasika. Bersama Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA. Anda juga bisa mendengarkan juga melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal untuk mendengarkan Kelana Kota pagi dari jam 6 sampai dengan jam 9. Kemudian cuaca juga tiap hari kita memantau ya kan, bahkan disampaikan langsung oleh prakirawan dari BMKG. Untuk cuaca juga sudah memasuki musim kemarau lah gitu istilahnya. Jadi untuk potensi hujan, bencana hidrometeorologi itu sudah sangat minim sekali, cuma sudah bergeser ke cuaca yang sudah mulai terik ya kawan rasika. Wah, mulai jam 10 ke atas tuh sudah wis dier mataharinya, kayak istilahnya langsung menuju ke tubuh ya, tidak ada tedeng aling-aling lagi. dari jam 10 pagi itu sampai dengan ya sekitar jam 3 jam 4 sore lah Kawarasika itu, wah sinar mataharinya luar biasa sekali. Kemudian apalagi ya, sementara itu sih ya cuaca, jalan, kejadian yang sementara sangat sangat bersahabat lah gitu ya untuk menemani 2 minggu pertama libur anak sekolah di pergantian tahun ajaran 2026-2027 ini. Kira-kira Kawarasika hari ini pada mau kemana ya? Hari Sabtu ini, walaupun kemarin kalau aku buka informasinya yang dirangkum sama Doni sama Greta di sore kemarin juga aku sekilas membuka. Kemarin juga ada bahasan kok ya, bahasan-bahasan yang seru sekali di Kelana Kota sore sampai dengan malam hari. Nggak ada yang sampai kemacetan panjang, insiden yang skalanya besar gitu Kawarasika di kemarin ya tanggal 3 Juli 2020. 6. Jadi selamat datang di akhir pekan. Anda semua mau kemana atau akan mau kulineran apa yang akan bepergian di hari Sabtu ini? Bisa kasih-kasih info lo ya, biar bisa jadi rekomendasi gitu kawan-kawan Rasika yang lain yang denger, ih wingi Bapak Kae to makan ini ya, aku denger di Rasika, yuk kapan-kapan kita coba yuk. Ih, Bapak itu tuh waktu itu wisata ke sini kok ya. Kapan-kapan kita ke sana yuk. Nah, gitu kan alhamdulillahnya Rasika yang denger banyak banget ya. Enggak terhitung guys, enggak terhitung. Kadang aku kalau ketemu sama klien ketika aku nge-MC atau mungkin ketemu sama siapa gitu selalu ada yang tanya loh, Rasika tuh yang denger berapa sih? Wah, enggak tahu ya. Bahkan pimpinan Rasika aja enggak tahu kalau ditanya siap berapa jumlah yang denger Rasika tuh. Karena tidak ada pantauannya ya, angkanya berapa secara empirik gitu yang denger kita gak ada. Tapi pokoknya intinya banyak lah ya, jadi banyak sekali. Jadi aku yakin ketika informasi yang Anda sampaikan itu akan terdengar oleh banyak sekali orang. Termasuk kulineran di tempat makan apa, kemudian juga jalan-jalan ke tempat wisata mana ya kan, ngapain aja, lalu juga lalu lintasnya juga bagaimana. Wah, itu pasti akan sangat terdengar sekali oleh banyak kawan-kawan Rasika di luar sana. Ini pada mau kemana nih guys, by the way ini sekali lagi hari Sabtu ya dan jam 6 pagi, jadi kalau ini masih gak perlu khawatir atas kepadatan-kepadatan atau hambatan-hambatan yang jadi perhatian gitu ya di jam 6 pagi ini. Sekali lagi ini Sabtu dan ini jam 6 pagi, apalagi kota Semarang ya. Apalagi kota Semarang, wis gak usah khawatir, ini Sabtu dan ini jam 6 pagi. Kecuali ini Sabtu tapi nanti jam 10, 11 atau jam 1, 2 gitu ya. Wah itu pasti akan duar ramai sekali, tapi ini masih jam 6 pagi jadi tenangkan dirimu. Silahkan yang akan perjalanan, aku langsung menjawab masih lancar, lancar dan lancar. Sembari nanti kita buka informasi dari banyak sekali sumber termasuk kawan-kawan Rasika yang melintas pagi hari ini. Ini ada Pak Bowo Artanto nih, kawan Rasika, yang sudah mengawali perjalanan di pagi hari ini. Akan menuju kemana nih? Alah, akan menuju kemana? Ya, biar ala-ala aja ya Pak Bowo Artanto ya. Akan menuju kemana ini Pak Bowo Artanto? Coba kita simak infonya. Selamat pagi Pak Bowo.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Kembali menyapa di hari Sabtu, hari keempat di bulan Juli, perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus. Pukul 6 lebih 14 menit sudah sampai di Kota Demak ya. Ini mau sampai di pertigaan yang masuk lingkar Demak dan lurus ke kota. Ini di depan Pengadilan Negeri ya, ini kok rada ada ketersendatan, apakah hanya volume kendaraan saja, nanti saya info lagi ya. Cuaca cerah untuk dari Semarang, tidak ada catatan. Demikian juga arah sebaliknya, genangan nihil. Matur nuwun. Ternyata ada truk trouble ya di lajur kiri arah dari Semarang ke Demak. Sudah ada tanda international yang berupa daun dan ada satu temannya yang menemani ya, agak berada di badan jalan sehingga membuat perlambatan yang dari arah Semarang, tapi hanya sekitar 3 menit saja kok, aman. Ah, turun. Padahal update saya sudah tak awan-awan ke lho Mas Yuda, ben ora ketok gasik Sabtu-Sabtu, tapi kok tetep ya diputere gasik ya Mas Yuda ya.
0: Turun. Lha soalnya ben kawan-kawan Rasika yang tanya Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Kudus kan wakeh banget, jadi biar langsung terinfo dulu. Mengaten kawan-kawan Rasika yang pagi ini jam 5, jam 6 yang bertanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Nah ini ya kawan Rasika, Pak Bawa Artanto tuh sudah sampai Demak kawan, yang akan menuju Kudus, nanti perkembangan selanjutnya akan diinfo lagi. Sementara yang arah Demaknya di sebelum mana, sebelum pertigaan Wonosalam ya kan, itu ada truk mogok, tapi ya kategorinya masih ramai lancar aja kawan Rasika ya, di sekitar menjelang pertigaan Wonosalam di Pantura Demak arah menuju ke timur. Lalu ada Pak Edi Suprianto juga nih. Pak Edi Suprianto juga ngasih informasi perjalananku dari batas kota Demak ya. Batas kota Semarang Demak saat ini menuju arah ke Kudus. Nah ini sama kayak Pak Bu Artanto nih. Sementara juga lalu lintas masih lancar. Bukan lancar lagi, bahkan katanya Pak Edi Suprianto, SEC PIP alias sepi. Lalu lintasnya laporannya Pak Edi Suprianto di Jalan Pantura Bates ya kawan Raska, yang menandakan kalau S berarti tidak ada hambatan ya di pagi hari ini sampai dengan jam 6 lebih 20 pagi laporannya.
1: Pertigaan masuk lingkar Mas Yuda.
0: Pertigaan masuk lingkar? Lah iya toh, pertigaan masuk lingkar kan ya Wonosalam toh Pak Bowo. Pertigaan Wonosalam. Iya pertigaan Wonosalam Pak Bobo, di situ toh?
1: Oh, enggak tahu saya kalau namanya Wonosalam situ.
0: Oh, ya wis enggak apa-apa. Ya wis Pak, kaget aku ya, pertigaan Wonosalam Pak Bowo ya, pertigaan Wonosalam yang perbatasan antara Jalan Pantura dan Jalan Sultan Fatah dan Jalan Lingkar Demak. Kalau di CCTV sih tulisannya pertigaan Wonosalam Pak. Nih. Aku langsung buka CCTV di Kabupaten Demak soalnya. Ini pun matur suwun, informasinya ada truk mogok tapi situasinya masih oke-oke aja kok kawan Raska, nggak yang sampai antre panjang gitu. Mengenai laporan truk mogoknya barusan dari Pak Bawa Arta sama Pak Edi Suprianto ya, yang sudah menyusuri SMG DMK dan akan menuju ke KDS. Pantauannya dua arah ya guys, situasinya masih baik dan lancar. Nah ini Pak Rizky Septa Al-Fajar juga kok ini akan perjalanan menuju arah ke mana ini pagi hari ini?
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi,
2: tanpa
0: pagi,
2: Bung Jamal, pagi. Kembali menyapa di hari Sabtu di tanggal 4 Juli tahun 2026. Pagi ini mengarah ke arah timur, kata ke arah kota Blora dan Purwodadi ya. Masih menggunakan armada teman, tapi kali ini menggunakan armadanya Pak Elatip ya Bun ya. Menuju kota Blodanya.
0: Ya terus Pak Elatip numpak apa?
2: Untuk pukul 5 lebih 53 menit ini sudah lepas dari kota Anggodong menuju ke arah Purwodadi. Untuk dari Kaligawe via Demak, Dempet sampai dengan Godong terpantau ramai lancar. Di Sayung kering ring ring ring. Matahari di seputaran Godong juga masih sedikit temaram ini, belum menampakkan cahayanya. Kita aja ya Bun, nanti ke arah Blora di info lagi.
0: Arah Blora.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Kita tunggu lagi nanti update-nya ya. Ini perjalanannya Pak Rizky Septa dari Semarang kan menuju arah Blora atau kawan Rasika. Perjalanan sudah sampai di Jalan Lingkar Purwodadi. Jalan Lingkar Purwodadi, lalu lintasnya itu ada titik yang buka tutup karena jalan rusak dan perbaikan gorong-gorong di sekitar Jalan Lingkar Purwodadi. Ini perjalanannya Pak Rizky Septa cepatnya dari Kaligawe kawan Rasika jam 5 pagi 6.20 sudah sampai Jalan Lingkar Purwodadi laporannya. Terdapat satu titik yang lalu lintasnya buka tutup di sana karena pekerjaan gorong-gorong dan juga adanya beberapa lokasi jalan rusak di kawasan Jalan Lingkar PWDD alias Jalan Lingkar Purwodadi Grobogan. Wah, matur suwun Pak Rizky Septa ya laporannya. Ini ada fotonya juga dan ada laporannya. Sip, matur suwun. Tepatnya di kawasan Jalan Lingkar Purwodadi. Siapa Kawarasika yang akan menyusul ke Purwodadi? Ini Kawarasika jam 6 pagi di hari Sabtu ini udah ada report tuh sampai jalan lingkar Purwodadi Kawarasika. Sementara berarti kan Semarang Purwodadinya masih baik dan lancar toh. Wong laporannya sudah ujuk-ujuk sampai Purwodadinya. Thank you Pak Rizky Septa. Nanti kita tunggu update selanjutnya ke Bloranya ya Pak Rizky. Kirim-kirim apa gitu, video-video apa kalau pas lewat kawasan jalan raya menuju arah ke Blora, wis apapun nanti sampaikan ke kita biar kita juga tahu situasi di kawasan Blora karena akan perjalanan menuju ke sana pagi hari ini. Guys, update dari Piala Dunia nih dari Pak Adi Nugroho, guys. Pak Adi Nugroho bilang ya kan update World Cup 2026 untuk pagi hari ini, sementara Argentina unggul sementara 1-0 dengan Cape Verde atau Tanjung Verde saat ini sedang berlangsung di TVRI. Itu tadi waktu atensi pertama. Lah langsung nambahin lagi, kalau sudah menyamakan kedudukan 1-1 Argentina lawan Cape Verde, istilahnya Argentina di atas langit sana sementara Cape Verde di bawah kan. Itu kalau kemarin Bung Jamal bilang, walaupun di benua Afrika, Cape Verde sepak bolanya cakep, tapi lawannya kok langsung Argentina, tapi bisa imbang loh. 1-1. Jagoin mana Pak Adi Nugroho di pertandingan ini? Argentina atau Cape Verde nih, yang lagi berlangsung pertandingannya pagi hari ini. Bu Puji, Setiawati, selamat pagi. Mas Yud, Mas Jamal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan perjalanan dari Kendal menuju arah ke Boja lancar sekali, lancar repol. Tapi ini yang di Darupono, titik jalan longsornya masih belum diapa-apakan, bahkan tambah meletek ombo. Ya betul, kemarin setelah kita unggah itu juga kita laporkan juga ya Kawarasika. Tapi belum ada penanganan, ini sudah hampir 3 bulan ya Bu Puji nggih. Waktu itu juga pertama kali kita dapat report kan dari Bu Puji Setiawati toh, beberapa bulan yang lalu. Sampai dengan sekarang sudah masuk bulan Juli, masih belum ada penanganan apa-apa nggih Bu Puji. Payah. Wis matur suwun Bu Puji, kita simpan lagi deh videonya ya. Untuk nanti kita laporkan lagi ketika belum ada penanganan-penanganan sampai dengan beberapa waktu ke depan ini di kawasan Jalan Darupono Boja ya kawan. Yang masih ada satu titik yang longsorannya itu informasinya masih belum ada penanganan sama sekali. Dan tambah ombo meletak ini pantauannya Bu Puji pagi hari ini. Matur suwun Bu Puji Setiawati dari Bukit Semarang Baru Kota Semarang akan menuju Boja Kendal perjalanan pagi hari ini. Sip, Pak Suprianto.
3: Pagi Rasika, selamat pagi kabar Rasika.
0: Pagi.
3: Pertigaan lampu merah yang masuk ke lingkar Demak dari arah Semarang itu masih masuk desa Katonsari. Demikian infonya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Suprianto, Pak Hanung.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Barusan kejadian kecelakaan setelah jembatan Buyaran arah Demak, tepatnya depan SMA 3 ya ini.
0: Jembatan Buyaran?
4: SMA berapa? SMA 3, setelah jembatan persis depan Glory.
0: Okay.
4: Tepatnya arah ke Demak, terdam pasir dengan sepeda motor. Sepertinya korban MD1.
0: Duh. Oke, matur suwun Pak Hanung. Ini baru dapat laporannya dari Pak Hanung nih, soalnya tadi kawan-kawan Rasika yang lewat sana sementara masih lancar. Nah, Pak Edi Suprianto nih nanti koyanya bakal ketemu nih kawan Rasika. Ada antrian kawan karena informasinya kok ada laka antara truk dan juga sepeda motor. Berarti sekitar jembatan Kalikondang ya Pak Hanung ya, kalau ceto nih atau gampangnya kalau kawan-kawan yang merasika yang melintas di Jalan Pantura Semarang Demak. Ada insiden laka truk dan motor kawan Rasika di Jalan Pantura setelah jembatan Kalikondang di kawasan Karang Tengah Demak, informasinya merayap saat ini karena ada laka motor dan truk. Nanti ke seperti apa situasinya di sana coba kita buka lagi dan kita update kembali. Pak Erik Gustia, selamat pagi. Saya dari Karangayu ini Kota Semarang menuju ke Gedang Anak. Nanti saya mau naik Gunung Andong. Cakep. Dari Karangayu ke Gedang Anak. Wah, Kota Semarang ya Pak Erik. Jadi jawabannya satu ya, lancar. Kota Semarang jam 6 pagi Sabtu. Wah, kondisinya sangat mengalir banget, lancar banget situasinya sampai dengan jam 6 lebih 30 ini. Ya wis, nanti kita pantau lagi ya kawan. Aku masih panjang sekali menemani Anda semuanya di Kelana Kota untuk sesi pagi hari ini sampai dengan nanti menjelang jam 9 ya kawan Rasika. Jadi update terus informasi jalan rayanya bersama Kelana Kota Rasika di hari

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bu Nana!
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: banget loh rupanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
2: Harganya cuma 7.500 tau.
1: Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Pernah nggak Anda lihat iklan skincare atau minuman kesehatan atau suplemen, lalu ada tulisan besar, teruji klinis, berdasarkan riset, atau dermatologically tested? Kadang terasa aneh ya, kita bahkan belum tahu

0: risetnya kayak apa, tapi rasanya tuh langsung kita merasa lebih aman, ini lebih bagus, lebih bisa dipercaya. Nah, padahal pertanyaannya sederhana, apakah kita betul-betul paham atau cuma terhipnotis kata ilmiah itu? Kawan, fenomena ini ternyata bukan perasaan kita aja. Penelusuran berbagai data menunjukkan istilah bernuansa science makin sering muncul dalam iklan di media sosial. Bahkan survei juga menunjukkan mayoritas orang merasa lebih percaya kalau ada kata ilmiah dalam sebuah produk. Tapi di saat yang sama, banyak juga produk viral yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada satu pertanyaan besar di sini. Kenapa kata ilmiah begitu kuat pengaruhnya? Kata dosen ilmu komunikasi UGM, Syaifa Tania, dia bilang kata-kata ilmiah dalam iklan sebetulnya bekerja sebagai logical appeal atau pendekatan logika. Tujuannya untuk membangun kesan rasional, seolah-olah ada bukti yang kuat di balik klaim itu, sehingga lebih mudah mempersuasi kita para konsumen. Artinya, tanpa kita sadari, otak kita langsung menghubungkan kata ilmiah dengan benar. Bukan karena kita mengecek datanya, tapi karena kita lebih percaya pada simbolnya. Nah, dalam psikologi, ini disebut heuristic thinking, cara berpikir cepat. Saat informasi terlalu banyak, otak kita mencari jalan pintas. Dan kata seperti uji klinis, riset misalnya, itu seperti shortcut mental. Kita nggak perlu pikir panjang, cukup, oh ini ilmiah, artinya aman dong. Masalahnya adalah ilmiah itu bukan sekedar kata, tapi metode. Dan kembali kita mengingat apa yang dibilang oleh Daniel Kahneman soal heuristik ini. Ini adalah emang jalan pintas mental atau aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan, estimasi atau penilaian dengan cepat di bawah ketidakpastian.
1: Kahneman dives deeply into the cognitive shortcuts known as heuristics that System 1 uses to make quick judgments. While these heuristics can help us navigate complex situations efficiently, they also introduce biases that distort our judgment.
0: Meskipun efisien dalam menghemat energi dan waktu berpikir, heuristik ini seringkali memicu yang namanya kesalahan sistematis yang disebut bias kognitif. Nah, kembali ke topik kita, disinilah kemudian muncul masalah. Kalau semua brand memakai kata ilmiah tanpa penjelasan yang jelas tentang risetnya, maka publik bisa kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar-benar berbasis data dan mana yang sekedar strategi marketing. Jadi ini mungkin bukan soal kita mudah tertipu, tapi karena kita terlalu sering melihat kata ilmiah, hingga lupa bertanya ilmiahnya di mana dan bagaimana buktinya. Karena di era sekarang ini, yang terdengar ilmiah belum tentu benar. Tapi yang jelas, yang benar, biasanya bisa dijelaskan.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Nah ini kita dapat informasi dari beberapa kawan yang memberikan info di daerah Demak yang sisi selatan ya Kang Warasika. Ini yang pertama dari Pak Arif. Pak Arif S, selamat pagi, assalamualaikum, salam kenal, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun Pak Arif. Nah ini Pak Arif S itu menyoroti seputar aktivitas kendaraan-kendaraan truk muat tanah yang lewat jalan Raya Meranggen Onggorawe. Apakah tidak ada jam operasi? Sekiranya banyak yang lewat jam situ pada jam-jam sibuk, contohnya ya pagi hari ini, gitu katanya Pak Arif S. Demak tuh juga kayaknya ada peraturannya kok untuk jam apa operasional kendaraan muatan di jalan raya. Tapi ya sekali lagi permasalahannya hampir sama di semua daerah ya. Sebenarnya kalau peraturan-peraturan sih ada, tapi penegakannya kan tidak ada. Makanya ngene iki lah do lenggang kangkung dengan mudah dan gampangnya. Ini yang pertama ya, kita simpan keluhannya Pak Arif S ya kan mengenai truk-truk yang melintas di jam 6 pagi di Jalan Raya Meranggen Onggorawe. Ini kita dapat info dari Pak Nando kok katanya ada truk terguling Kawarasika. Wah, di mana? Di Meranggen. Meranggennya Meranggen yang Jalan Raya Meranggen Semarang ya Kawarasika. Kalau tadi yang disampaikan Pak Arif S itu di Jalan Raya Meranggen yang Onggorawe, arah Onggorawe. Nah, ini Pak Nando mengatakan selamat pagi Rasika, ada truk terguling di Jalan Raya Meranggen, posisi truknya itu menuju arah ke Semarang, informasi sementara muat baja ringan. Wih, ngembrui halte ya ini koyone. Ngembrui halte Trans Jateng Ngawarasika di sekitaran Meranggen. Posisi truknya terguling di jalur arah menuju ke Semarang dari arah timur atau dari arah Gubuk ya. Oh, coba ini ada Bu Inko nih. Bu Inko juga ngasih informasi selamat pagi, mohon info. Oh, Pucang Gading menuju Magelang ya, via tol Bawen apakah lancar? Sementara lancar Bu In, Semarang Solotigonya, Semarang Bawen Solotigo yang bisa tersedikit terjawab menuju arah ke Ambarawa Jambu, yang masih belum ada notes atau report ketersendatan yang signifikan Bu Inko. Dan Bapak toh pasti, ya ikutin enggak juga toh Bapak, ya kan, yang akan menuju arah ke Magelang nih pagi hari ini. Dari Pucang Gading, Semarang Bawen lancar Bu Inko lewat jalur arteri atau lewat jalur tol, baik situasinya tidak ada kendala ya kan. Kemudian juga di pertigaan Bawen masih belum ada notes atau report ketersendatan yang signifikan. Cuma ini kita dapat informasi di kawasan Meranggen Jalan Raya ya, sekali lagi ini ada truk muat baja ringan terguling Kawarasika, kayaknya di depan sebuah SMP gitu deh. Dan sementara lalu lintasnya kalau aku lihat dari fotonya Pak Nando kontraflow Kawarasika. Di sekitaran Meranggen. Ada kontraflow karena posisi truknya terguling di jalur arah menuju ke Semarang Kawarasika. Di Meranggen ya kawan, ada insiden truk muat baja ringan sementara laporannya terguling di sana. Oke, matur suwun Pak Nando. Nanti kita pantau lagi perkembangannya ya kawan. Sementara kalau aku lihat di kamera sih tidak, ya nggak kesorot sih. Titiknya di mana tepatnya ya kan, tapi kalau yang di depan pasar Meranggennya masih mengalir sih, masih lancar aja ke dua arahnya di sekitaran pasar Meranggen Kabupaten Demak. Nah, titiknya itu kayaknya di depan sebuah SMP deh di kawasan Meranggennya yang ada informasi truk muat baja ringan terguling di jalur arah menuju ke Semarang. Pak Rizky Septa yang menuju arah ke Blora tadi sudah sampai Purwodadi terakhir.
1: 633 sudah sampai di Tawang Erjo. Untuk lalin dari Purwodadi sampai dengan Tawang Erjo terpantau ramai lancar. Tidak ada ketersendatan. Cuaca sudah cerah ya, Bun ya.
0: Oke.
1: Dan ini mulai agak padat dengan aktivitas para pekerja. Untuk Pak Latifnya ini liburan dan saya besok pagi sama keluarga. Keluarga besar dan dari minggu depan juga keluarga besar dari komunitas ya bareng Pak Hendrik Duyul juga. Ke Boyolali, besok ke Boyolali, hari minggu depan juga ke Boyolali.
0: Kemana Pak?
1: Biar Boyolali, puas Pak. Lihat Boyolalinya ya Bun ya. gitu aja.
0: Oke.
1: Nanti dilanjut lagi ya ke arah Blora. Terima kasih.
0: Thank you so much informasinya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Informasinya ini untuk update saat ini ya kawan, di jalur Semarang menuju arah ke Purwodadinya Barusan Pak Rizky Septa sudah, wah sudah jauh sampai Tawang Harjo sana, ruas Purwodadi Blora. Cuma informasi di jam 6.50 ini kita baru dapat notes ya, ada truk muat baja ringan yang terguling di kawasan Jalan Raya Meranggen, Kabupaten Demak. Posisi truknya terguling di jalur arah menuju Semarang. Sementara kontraflow, tapi kayak ini lalu lintasnya masih mengalir deh Kawarasika. Belum ada kemacetan atau ketersendatan panjang di jam 6.50 pagi ini di kawasan Meranggen yang kita dapat info ada truk muat baja ringan yang terguling di sana. Pak Arif.
2: Kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Arif.
2: Perjalanan dari Solo lewat Ampel, Boyolali, Ampel, Salatiga, Bawen, Ngaran sudah sampai Banyumanik Mas ini Mas. Perempatan Banyumanik Pasar itu Mas. Perjalanan lancar Mas, aman. Tidak ada kendala satu apapun.
0: Dari Solo Pak.
2: Minta infonya Izun Kubro Mas ini Mas. Saya ini mau langsung mancing Mas. Sudah persiapan Mas. Kerja langsung mancing.
0: Wong kok ora ono ngantuk-ngantuk ya, Bos.
2: Dulu nanti tidak boleh mancing. mancingnya di belakang pom bensin Kubro itu, Mas.
0: Oh, di situ. Ya, dekat kantor Kumbien ya.
2: Kubro, apa itu,
0: Pasar Mas? Kubro. Rasika Semarang.
2: Minta info, Mas. Itu Kubro. Macet apa ndak? Mau refreshing sebentar. Paling jam 12 juga pulang. Lama-lama nanti lama-lama dimarahi istri kawan kalau enggak ego. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Iki nek sewone Bu apa Bu Arif generasi ka juga ketahuan lho ki Pak Arif. Aku masih mengcopy laporannya Pak Edi Suprianto tadi. Pak Edi Suprianto kan tidak dari KIW, Pak. Dari KIW udah sampai Sayung tadi. Pak Edi Suprianto enggak ada notes sama sekali. Termasuk di kawasan Kubro kali gawe, aku buka di kamera CCTV juga masih lengang Pak Arif. Antriannya masih normal saja, pendek di kawasan Newton Kubro dan sekitarnya. Di jam 6.50 pagi ini Pak Arif. Nah berarti atensinya Pak Arif barusan yang sudah tindakan dari Solo sampai dengan Banyumanik ini menjawab beberapa kawan Rasika ya. Termasuk Bu Inko tadi yang tanya menuju Magelang, koridor Semarang Bawennya masih baik lancar, tol ataupun jalur arterinya. Kemudian juga tadi Pak Sopemau yang akan menuju arah ke mana? Akan menuju arah ke Salatiga Boyolali. Lancar kawan Rasika nih, ada Pak Arif nih yang sudah ngasih informasi di sepanjang rutenya dari Solo sampai dengan Banyumanik, Kota Semarang. Lancar toh, menyenangkan sekali. Yes, nanti kita update lagi ya kawan Rasika di Kelana Kota Pagi. Nanti masih panjang waktu kita bersama di lalu lintas di hari Sabtu jam 6 sampai dengan jam 7 pagi ini. Jawabannya adalah lancar, rame lancar, dan rame lancar. Oh, satu lagi guys update-nya. Tadi kan kita dapat info ada laka ya, truk dan juga sepeda motor di Jalan Pantura Karang Tengah Demak setelah jembatan Kali Kondang. Saat ini sudah evakuasi ya kawan. Saat ini sudah evakuasi dan lalu lintasnya sudah, bukan sudah ya, karena tadi pun juga waktu ada insiden sebenarnya hanya merambat pendek saja ya. Pokoknya lancar lah gitu kawan. Tadi kita sempat dapat info antara jam 6 sampai 6.30 tuh ada laka truk dan motor di Jalan Pantura Karang Tengah ya, Demak setelah kali jembatan Kali Kondang arah Demak. Tapi untuk saat ini sudah baik situasi jalannya termasuk proses evakuasinya ya kawan Rasika. Nanti kita update lagi di Kelana Kota informasi perakiraan cuaca juga sementara sampai dengan jam 6.50 ini masih belum ada perakiraan yang akan turun hujan di beberapa lokasi di Jawa Tengah kawan Rasika. Dan nanti kelengkapannya setelah jam 7 ya untuk informasi perakiraan cuaca di hari ini di tanggal 4 Juli 2026.